0: Hayati indahnya Aidil Adha bersama TV1.
1: Menempuh perjalanan menaiki kapal laut.
0: Saksikan dokumentari khas Aidil Adha yang mengimbau perjalanan jemaah haji yang penuh cabaran dan pengorbanan.
2: Ada satu sifat kecintaan yang sangat tinggi dengan agama.
3: Tiap-tiap umat Islam ni memang bercita-cita untuk menyempurnakan ibadat haji.
4: Di situ kah kita tengok yang orang nak menangis, melambai-melambai.
5: Sebabkan mereka di tengah-tengah lautan, mereka akan ambil mayat ini, jenazah akan diletakkan batu untuk dilepaskan ke laut.
0: Selasa, 26 Mei 2026, 2.30 minit petang. Salam Aidil Adha dari kami di TV1. Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.

0: Jawa akan kembali. Kuasa Jua dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Sesen pilihan anda.
1: Balik semula bersama dengan saya Qayyum. Kita berada di jam yang ketiga saudara untuk segmen Syok Hujung Minggu. Selamat pagi. Kita cakapkan untuk sahabat pendengar semua. Alhamdulillah, terima kasih kepada anda semua yang sentiasa bersama-sama kami mengisi hiburan segmen Syok Hujung Minggu ini. Terima kasih kepada Sahaja Jali Harun mengucapkan selamat pagi yang indah. Selamat hujung minggu, berpasar minggu. Okey, hati-hatilah pemandu rutin anda sentiasa selamat lansur ketika berada di jalan raya. Terima kasih sahabat kita Sahaja Ali Harun. Okey, ada apa pun, terima kasih sekali lagi kepada Sahaja Ali Harun. Mengirimkan salam di WhatsApp Tawa FM. Okey, dan selain itu kita ada Aman Han. Assalamualaikum, selamat bertugas di Konti buat di Jadi Berkasih. Jadi kami bagi dengan keringat ucapkan selamat pagi. Ketubian tanda tugas duduk kamatan. Semoga ceria sediasa. Sedia sana pantun di pagi hening ini. Pulau Pandan jauh ke tengah. Gunung naik bercampur tiga. Hancur badan negara tanah. Budi baik dikenang juga. Buat DJ sejumlah itu satu sedekah. Terima kasih. DJ jangan lupa kopi-kopi. Bye. InsyaAllah nanti kita kopi-kopi. Lagi ada siapa? Kita ada Nisha. Sedia sana.

Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Apa khabar? Khabar baik, alhamdulillah. Jadi nak ambil kesempatan untuk mengucapkan selamat menyambut Hari Aidiladha yang akan tiba dalam syok hujung minggu buat semua di mana jauh berada. Semoga diberikan kesihatan, diberikan rezeki dalam lindungan Yang Maha Esa. Mantap FM, mantap bah. Terima kasih Anisha. Okey, itu antara kiriman salam lagi oleh sahabat kita di WhatsApp FM yang belum hantarkan salam anda. Hantarkan salam anda. Selamat pagi, salam hujung minggu kita ucapkan. Cuaca dalam keadaan panas terik begini. Cuaca cerah lah untuk hari ini, soal pagi ini di Pembenaran Tawau. InsyaAllah mudah-mudahan cuaca yang baik untuk anda semua juga. Baru saya berbual bersama dengan Hafiz menerusi hiburan Lokasi 2 Awan Nano dan juga Bahagia Menderitaku. Dan santai bersama kami. Dan ada berita yang kita nak kongsikan kepada anda semua seawal pagi ini. Ada di mana seorang jemaah haji lelaki Malaysia berusia 77 tahun meninggal dunia pada Khamis lalu akibat jangkitan kuman di kawasan perut ataupun intra-abdominal asepsis. Ada lembaga tabung haji TH dalam kenyataan maklumkan Al-Arham yang berasal dari Macang, Kelantan itu disahkan meninggal dunia di Hospital King Abdul Aziz pada jam 5.40 minit petang. Dan menurut tabung haji Al-Arham ke Tanah Suci bersama isteri dan adalah jemaah daripada kumpulan KT50 yang menginap di Hotel Abraj Al-Taisir. Dikhabarkan jenazah sudah pun dibawa ke Masjidil Haram untuk disembahyangkan selepas solat subuh semalam sebelum dikebumikan di tanah perkuburan Al-Syariah Makkah. Jadi tabung haji turut menasihati jemaah haji sentiasa menjaga kesihatan, mendapatkan rehat yang cukupi serta segera mendapatkan rawatan di pusat perkhidmatan kesihatan tabung haji sekiranya mengalami sebarang masalah kesihatan sepanjang berada di tanah suci. Jadi sementara itu, kematian jemaah dari Macang itu menjadikan jumlah keseluruhan jemaah haji Malaysia meninggal dunia di tanah suci bagi musim haji 1447 Hijrah 2026 masih meningkat kepada 9 orang setakat ini, termasuklah salah seorang jemaah haji yang berasal dari Tawau. Okey, jadi itu antara berita yang terbaru dan juga terkini yang kita kongsikan untuk anda berkaitan dengan keadaan jemaah haji kita yang berada di Tanah Suci ketika ini bagi menunaikan ibadah haji. InsyaAllah dari semasa ke semasa kami di Tok FM juga akan sentiasa berkongsikan berita terkini mengenai dengan jemaah haji Malaysia.

0: Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, make up aku ni macam mana?
1: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawalah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.
2: Anda dinasihatkan supaya berwaspada dengan tanda awal serangan strok haba, berikutan cuaca panas dan kering yang tidak menentu. Sekiranya ada tanda-tanda demam, muntah, cirit-birit dan kejang, segera berjumpa doktor untuk pemeriksaan awal agar boleh mengelakkan komplikasi lebih teruk. Minum air masak secukupnya, elakkan dehidrasi, sentiasa peka dengan perubahan cuaca. Mesej daripada Radio RTM.

Manfaatkan syoknya hujung minggu anda bersama keluarga dan orang yang tersayang. Sementara kami mengisi masa itu dengan lagu dan maklumat terpilih hanya di stesen pilihan anda.

0: bersama dengan Flow 88 dan juga Atmosfera Keamatan, okey, dan juga selalu itu bersama dengan Martina Salajun berusi lagu Tomoy Mo Migin Navo. Dan semakin menghampiri apa ni, Pesta Keamatan yang disambut pada 30 dan 31 Mei 2026, kami di Tau FM juga mengambil kesempatan untuk ucapkan selamat menyambut Pesta Keamatan buat sahabat kadasan dusun yang meraihkan. Okey, apa-apa, santai dan relax bersama kami. Sebentar lagi kita akan dengarkan Ingin Tahu, dan insyaAllah terus jangan lupa untuk ikuti berita utama 9 pagi. Selepas itu saya akan kembali suara-suara anda nanti di jam yang ke-4 untuk hiburan segmen Syok Hujung Minggu.
1: Oh, best je produk ni, boleh lebatkan kening. Tapi produk ni dapat pengesahan daripada KKM ke? Adakah anda salah seorang pengguna yang suka membeli produk tanpa pengesahan KKM? Inilah topik yang akan kita bawakan dalam Pastikan Sahih pada hari Sabtu 4.5 minit petang, sudah semestinya di saluran Berita RTM, juga siaran serentak di saluran TV1. Untuk mudah, di mana saja anda menyaksikan kami, boleh muat turun aplikasi RTM Click ke telefon pintar anda. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti.
2: Inform RTM, Pastikan Sahih.
3: Tahukah anda, semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak yang tidak kita ketahui. Ingin tahu?
4: Rebana. Ia sejenis alat muzik tradisional yang tergolong dalam keluarga gendang, berbentuk bulat dengan permukaan kulit yang direntangkan pada bingkai kayu dan dimainkan menggunakan tangan. Ia mempunyai sejarah panjang serta digunakan dalam pelbagai budaya di dunia. Di Timur Tengah, rebana dikenali sebagai daf atau riq dan sering dimainkan dalam muzik sufi. Di India, terdapat versi kecil yang dipanggil sebagai kanjira, manakala di Afrika Utara, rebana dikenali sebagai tar dan digunakan dalam upacara tradisional. Di Asia Tenggara pula, rebana berkembang dengan pelbagai variasi yang mencerminkan kepelbagaian budaya masyarakat Melayu dan Nusantara. Jenis-jenis rebana yang ada di Asia Tenggara adalah seperti rebana ubi yang terkenal di Kelantan dengan saiz besar dan dimainkan dalam majlis keramaian. Rebana perak pula digunakan dalam acara rasmi negeri. Rebana burdah mengiringi bacaan selawat dan qasidah, manakala marawis yang popular di Indonesia dan Malaysia pula menjadi iringan lagu bernuansa Islam. Selain itu, kompang juga dianggap sebagai sebahagian daripada keluarga rebana kerana bentuk dan cara permainannya yang serupa, terutamanya dalam majlis perkahwinan Melayu. Proses pembuatan rebana secara ringkas bermula dengan penyediaan bingkai kayu yang dibentuk bulat dan kukuh, biasanya daripada kayu nangka atau kayu keras yang lain. Bingkai ini perlu dibuat dengan teliti agar tahan lama dan mampu menampung kulit yang akan direntangkan. Kulit kambing atau lembu dipilih kerana sifatnya yang elastik dan menghasilkan bunyi yang baik. Kulit tersebut direndam, dijemur, kemudian direntangkan pada bingkai sebelum dipaku atau dijahit dengan tali supaya tegang. Ketegangan kulit amat penting kerana ia menentukan kualiti bunyi rebana. Ada sesetengah rebana dihias dengan ukiran atau cat untuk menambah nilai estetika, menjadikannya bukan sahaja alat muzik tetapi juga karya seni tradisional. Fungsi rebana dapat dilihat dari pelbagai aspek. Dari segi muzik, rebana berperanan sebagai alat ritma yang mengiringi nyanyian, tarian dan persembahan seni tradisional. Dari aspek keagamaan, ia digunakan untuk mengiringi bacaan selawat, marhaban dan zikir, menjadikannya simbol spiritual yang mendekatkan manusia kepada Tuhan. Dari sudut sosial, rebana berfungsi sebagai alat penyatuan masyarakat kerana ia dimainkan secara berkumpulan dalam majlis perkahwinan, kenduri atau perayaan. Dari perspektif budaya pula, rebana melambangkan identiti tradisi dan warisan seni yang diwarisi turun-temurun. Malah dalam konteks moden, rebana turut digunakan dalam persembahan kontemporari sebagai usaha memelihara dan memperkenalkan seni tradisional kepada generasi muda.
5: Lebih fakta dan informasi menerusi.
3: Ingin tahu?

0: Syoknya di hujung minggu bersama dengan Tawa FM.
1: Iya, memang syok di hujung minggu bersama Tawa FM.
2: Baik, sekarang kembali semula. Kita berada jam keempat untuk segmen Syok Hujung Minggu. Okey, selamat pagi kita cakap untuk anda semua. Terima kasih kepada sahabat yang mengirimkan salam lagi di WhatsApp Tau FM. Seperti biasa kita ada siapa? Kita ada Sam di Batu Dua Sadani di Bengkel. Salam tunjukkan untuk semua rakan-rakan geng bengkel, keluarga Sam, walaupun mana jauh berada. Ucapan salam ceria selalu, selamat hujung minggu. Terima kasih dan selamat menyambut Aidil Adha yang bakal menjelang tiba untuk semua. Terima kasih Sam. Juga kita ada siapa? Kita ada sahabat kita Aiman di Taman Ria. Ingin mengucapkan selamat hujung minggu dan salam Aidil Adha, maaf izah dan batin. Terima kasih bang. Terima kasih kembali Aiman. Lagi ada siapa? Kita ada Hasan di Dras Sabah. Nak juga ucapan salam hujung minggu. Marhaban bikum sepenuh datangnya hari raya Aidil Adha yang mulia dengan tipe pengorbanan sebenarnya wa itu kerana Allah. Seperti sejarah pengorbanan suci tiga insan mulia Nabi Ibrahim alaihi salam serta anaknya Nabi Ismail alaihi salam serta isterinya Siti Hajar. Istimewa untuk keluarga Hasan, rakan-rakan pendengar Tawa FM yang sedang mendengarkan radio pagi ini, all the best. Masya-Allah, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Ucapan takabbalallahu minna wa minkum semua. Amin rabbal alamin. Okey. Pantun raya rumah dia sebagaikan istana menyambut tibanya hari raya. Ampun maaf yang Hasan pinta, semoga terhapus segala dosa. And lastly for DJ, terima kasih Bikonti, terima kasih Hasan. Sahabat kita Hasan Dindra Sabah. Dan juga tak ketinggalan orang Joroko ni, Bahar Mada. Air pun cuaca di Temanggung. Sekarang awal pagi hujung minggu, baik-baik saja cerah ya. Lain tu FM, waktu klik bang di tempat kerja. InsyaAllah sampai jam 6 petang, esok baru off day. Salam hujung minggu semua yang bercuti, yang bertugas, teruskan semangat ya. Buat abang game happy kunti sampai jam 10. Terima kasih Bahar. Itu sahabat kita ya, yang berkirimkan salam di WhatsApp Tau FM. Terima kasih banyak-banyak sudi menghantarkan salam anda. Okey. Apa dah saudara, kita nak kongsikan sikit lah mengenai dengan saringan PK B40. Okey, sikit info lah yang kita nak kongsikan. Info yang menarik, di mana separuh daripada rakyat yang menjalani saringan kesihatan melalui program PK Sehat ataupun PK B40 di bawah Kementerian Kesihatan KKM dikesan menghidap sekurang-kurangnya satu penyakit tidak berjangkit ataupun NCD sebelum memasuki usia emas. Jadi NCD ini merujuk kepada penyakit seperti diabetes, hipertensi, jantung, kolesterol tinggi, kanser dan buah pinggang yang kronik. Jadi Ketua Pegawai Eksekutif Protect Health Sdn Bhd Wan Muhammad Hazwan Wan Muhammad Najib berkata berdasarkan data 2025, anggaran 46% individu yang menjalani saringan kesihatan di bawah program PK Sihat dikesan ya mempunyai sekurang-kurangnya satu NCD baharu di diagnosis. Jadi katanya ia menunjukkan sebagai ramai rakyat berdepan masalah kesihatan kronik pada usia lebih muda sebelum mencapai usia tua, sekaligus berpotensi menjejaskan jangka hayat sihat rakyat di negara kita. Jadi ya, menurut beliau, sekiranya tidak dikawal, NCD boleh memberikan kesan produktiviti tenaga kerja melalui peningkatan ketidakhadiran kerja akibat penyakit kronik, penurunan produktiviti.

macam makanan yang kita sumbat masuk dalam perut kita. Jadi tak hairanlah di usia muda, ramai yang muda-muda umur 30 dah ada diabetes, dah ada darah tinggi, dah ada penyakit jantung, dah ada kolesterol tinggi, ada kanser dan mempunyai buah pinggang kronik. Jadi berpada-padalah . Makan boleh, tapi jangan terlalu banyak masukkan makanan tinggi lemak, tinggi gula, tinggi garam masuk ke dalam perut kita. Itu antara perkongsian menarik yang dikongsikan untuk anda pada pagi ini. InsyaAllah mudah-mudahan berikan kita sedikit, orang kata, kepekaan lah mengenai dengan corak pemakanan kita. Okey, 9.25 minit pagi waktu ini. Terus santai mendengarkan Tawa FM, stesen pilihan anda. Saya Koyum masih lagi bersama anda ketika ini.

0: Bersama dengan Dan Zlin dan Dato' M. Dato' Kilau menerusi lagu Pening. Pagi ni jangan pening-pening, okey? Santai saja mendengarkan Tau FM.
1: Dan di seluruh negara memerlukan 2,000 beg darah setiap hari. Mengikut tinjauan, hanya 2.5% penduduk Malaysia mendermakan darah. Bagi setiap beg darah yang diperolehi, ia mampu menyelamatkan 3 nyawa. Kami perlukan darah anda. Jom derma darah.
2: Satu saat kelalaian anda, 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
3: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.
4: Mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
5: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
4: Topik ringan.
6: Where sports meet science.
4: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
7: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
4: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam. Secara langsung, setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus. Dan penstrima langsung di RTM Click.

Okey, santai mendengarkan Tau FM. Lagi kiriman salam dari sahabat kita, Joharis. Salam dari Kampung Sungai Borong. Sempurna aktiviti ketika ini bersama dengan adik-beradik. Majukan kebun, pertanian merupakan perniagaan, sementara sedikit pergantungan kepada import negara. Dengan ucapan selamat berkhidmat buat DJ, terima kasih menghiburkan ya dari semasa ke semasa, juga buat sahabat-sahabat pendengar Tau FM ya, santai dan terus berhibur dengan Tawa FM, stesen pilihan anda. Terima kasih Joharis di Sempurna. Okay, 9.45 minit pagi waktu ini, layan terus Tau FM. Ibrahim Saya Bersyuk hujung minggu, back to back tanpa henti untuk anda. Terus bersama kami untuk hiburan segmen Syok Hujung Minggu ketika ini.

Baik, Zoran, sampai di sini saja pertemuan kita berkali ini berusi Fran Cyber Show hujung minggu. Okey, apa-apa dah, terima kasih banyak kepada semua yang sentiasa setia mendengarkan Tau FM, stesen pilihan anda. Okey, apapun, insyaAllah memasuki jam terakhir nanti, kita akan sama-sama ikuti hiburan lagu Back to Back tanpa henti sehinggalah ke jam 11 pagi. Dan juga ada lain-lain perisian. Kita ada Sindah Kata Santik Bahasa dan juga kita tak tahu tajam Mr. B. Okey, dan insyaAllah umur panjang bersedia akan bersuara lagi esok. Terpujanji kita merusi hiburan segmen Ritma Petang. Dan saya kawin berdua diri buat seketika. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam Malaysia Madani untuk anda semua. Dan sehingga kita bersuara lagi.

0: seindah kata, secantik bahasa. Perkataan hari ini. Juzuk yang bermaksud digunakan sebagai bahagian atau bab di dalam Al-Quran atau bahan seperti atom atau sel darah. Budak itu dapat menghafaz beberapa juzuk Al-Quran dalam masa yang singkat, kata Ustaz Kamil. Juzuk.
1: Seindah kata, secantik bahasa.
2: Kami dari
3: LB Sandakan.
2: Jangan lupa dengarkan
3: Rawang FM.
2: Desen pilihan anda.
3: Enjoy.
4: Syoknya hujung.

0: Tak tahu? Tanyalah Mr. B. Tak tahu? Tanyalah Mr. B.
1: Man, ha. Ada bah kawan ku ni, dia mau buat korban bah. Oh. Raya ni kan. Jadi, ada satu lembu ni.
0: Oh, dah boleh lembu?
1: Ya, dia korban ni lembu.
0: Oh.
1: Lembu ni murah, Man.
0: Murah?
1: Ya.
0: Berapa tu? Dalam 4,000 ke?
1: Murah lah. Kalau biasa 4,000 tu kan? 4,000 ke atas kan. Ha. Tapi ni murah lah. Jadi...
0: dapat diskaun lah kali ini kan?
1: Bukan. Ah, haiwan jadi... ni kan dimandulkan, bah.
0: Oh, lembu tu dia mandulkan. Ya,
1: tapi kau rasa haiwan yang dimandulkan ni, lembu yang dimandulkan ni bolehkah dibuat korbannya?
0: Itu macam tak tahu pula aku tu kalau macam gitu tu.
1: Kan?
0: Ya, kita tanya lah. Macam mana tu, Mr. B?
2: InsyaAllah. Siapa yang mandulkan tu? Ha? Kawanmu tu. macam soalan juga. Dimandulkan oleh kawan. Macam bahaya ni soalan ni. Kan? Ha? Mungkin dimandulkan oleh penternaknya lah. InsyaAllah. Macam-macam aku fikir.
0: Banyakkan bibit-bibitnya.
2: Betul-betul.
0: Kurangkan bibit tu mungkin dia mandulkan lah.
2: MasyaAllah. Jadi persoalannya itu boleh atau enggak?
1: Yeah.
2: Haiwan yang dimandulkan tu dijadikan haiwan korban, kan? Jadi sebenarnya tidak menjadi masalah. Tidak menjadi masalah haiwan yang dimandulkan tu dijadikan ibadah korban ataupun akikah. Ya, kerana... haiwan tersebut tidak menjejaskan syarat binatang kerana dia pun adalah binatang ternakan. Binatang al-an'am yang tidak ada kecacatan. Maka itu tidak menjadi masalah. Boleh tidak menjadi masalah.
1: Boleh.
0: Jadi maksudnya yang ada kecacatan tu macam mana?
2: Itu kecacatan tu lain, lain cerita. Macam contoh ada nanti soalannya tu.
0: Tanyalah Mr. B.
2: Dengarkan Tau FM setiap hari bersama saya Mr. B mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini menerusi Tak Tahu Tanyalah Mr. B.
0: Tak tahu? Tanyalah Mr. B. Tak tahu?

0: Kami dari MRSN Tun Mustafa Tawal.
1: Yuk ke dapur. Ayo ke dapur. Ayo ke dapur.
2: Hai, assalamualaikum. Selamat pagi. Ayo ke dapur kembali lagi untuk hari ini. Seperti biasa, 10.15 pagi kami ke udara menerusi rancangan Ayo ke Dapur. Dan hari ini saya tidak kesorangan. Saya bersama dengan tetamu saya untuk hari ini akan berkongsikan kepada kita resepi yang selalu dimasak di dapur ni. Bersama saya DJ Ahi.
3: Assalamualaikum Azhar.
2: Hai, waalaikumsalam.
3: Amboi.
2: Amboi.
3: Tahu saja saya akan masak resepi kerabu sotong dan udang ala Thai. Pernah rasa?
2: Okay. Pernah kan hari itu?
3: Jadi saya nak kongsikan hari ini antara bahan-bahan yang diperlukan antaranya ialah 4 ekor sotong dibuang kulit dan kelar.
2: Ya.
3: 6 ekor udang dibuang kulit. Setengah biji bawang besar yang bawang Holland itulah. Haris nipis.
2: Ya.
3: Sedikit suun. Suun ni dia beza dengan mihun.
2: Mihun ya.
3: Dia ni dia
2: selalunya kalau suun ni
3: berdindang.
2: Kalau di tawar ni diletak dalam tu apa tadi dah ayam masak kurma masak kicap kan.
3: Suhu dia warna dia jernih lah.
2: Jernih.
3: Ataupun kita tukar masak orang putih glass noodles.
2: Betul.
3: Jadi setengah biji batang timun, hiris nipis. Satu biji tomato, buang biji dan hiris nipis. Satu tangkai daun ketumbar, cincang kasar. Satu tangkai daun bawang, potong 2 cm boleh lah. 2 cm panjang macam gitu lah. Dan satu batang serai, hiris tipis. Okay. Tidak perlu dititik ya. Ini hanya perlu dihiris nipis.
2: Dihiris ya. Ini bahan-bahan untuk kerabu.
3: Yes.
2: Okey, seterusnya kalau dalam kerabu. Okey, kalau dalam kerabu ni mesti ada sos kan?
3: Ada. Dia sosnya dia ni kita bikin yang istimewa sikit lah.
2: Istimewa sikit ya?
3: Dia lain daripada, walaupun dia ada hampir sama tapi kita buat dia lain sikit.
2: Okey.
3: Pertama yang kita antara bahan-bahan sos kerabu ni 5 biji cili padi yang dihiris nipis.
2: Okey.
3: 3 ulas bawang putih, tumbuk kacak-kacak orang dia sebut tumbuk kacak dia.
2: Maksudnya tumbuk kasar.
3: Tumbuk kasar. 3 sudu besar sos ikan Thai. Jatuh tu golek-golek tu. Jatuh pinggan tu Azah. Okey. Lepas tu 3 sudu besar sos ikan Thai. 1 sudu besar kecap cair. 1 sudu besar gula melaka. Boleh lah manis-manis begitulah. Kalau ada yang suka lebih lagi boleh kasi manis-manis lebaran. Boleh 1.5 sudu besar gula melaka.
2: Betul.
3: Nis tu. Dan 2 biji mau nipis diambil jusnya saja kulit apa yang ambil
2: jus, ya?
3: Jadi mesti nak tahu macam mana nak cara sediakannya,
2: cara penyediaannya.
3: Mula-mula ke batang, kemudian ke sekolah. Mula-mulanya tu kita kena rebus ketika suun sehingga lembut dan toskan dia. Suun tahu tadi itu kan yang mana tadi itu. Rebus udang dan sotong yang telah dibersihkan dalam masa anggaran 1 hingga 2 minit. Kerana jika terlebih masa takut udang dan sotong tu akan dia menjadi terlampau keras meliat lah.
2: Jadi kecap lah kan masaknya.
3: Jadi kita mau dia yang sedang-sedang saja. Itulah lebih kurang. Suka kau saya masak.
2: Itulah dalam kita masak ni ada nyanyi-nyanyi pula kan.
3: Sikit kan dia berhibur sikit lah.
2: Harap saya memang tak boleh nyanyi lah.
3: Habis dah selawat-selawat itu kita masak-masak.
2: Selawat dalam hati.
3: InsyaAllah. Jadi selepas itu sudah kita rebus udang dan sotong tersebut. Jangan terlalu lama, 1 hingga 2 minit. Yang ketiga itu dalam mangkuk kecil campurkan sos ikan, kicap cair, jus limau nipis, gula melaka, bawang putih dan juga cili padi. Jadi kita kacau lah ya. Kita
2: kacau semuanya.
3: Sepati ya. Boleh juga guna rasa-rasa sedikit kalau rasa macam ngam kan. Okay, ngam lah tu. Tapi kalau ikut pengalaman, ikut bahan-bahan ini dia ngam tu semua.
2: Memang ngam sudah ya.
3: Jadi selepas daripada itu, tuangkan sos ke dalam bahan untuk kerabu. Ini dan gaulkan sehingga semati. Sudah susun cantik-cantik apa semuanya. Boleh buat hiasan-hiasan tambahan lah. Seperti taburan daun ketumbar yang biasa lah gitu kan. Daun bawang dan juga irisan-irisan cili merah.
2: Siap.
3: Bolehlah makan dengan makan sendiri pun boleh, makan dengan keluarga pun boleh.
2: Ini antara menu yang saya suka makan.
3: Itulah dia.
2: Kalau saya ke kedai kedai-kedai ala-ala Thai gitu, saya akan order lah. Saya akan buat pesanan untuk kerabu sotong.
3: Sebab kerabu sotong ni kalau ala-ala Thai dia mesti dua komponen dia ni. Biasa dia manis-manis pedas.
2: Iya. Memang itu pedas tu memang menyengat juga lah.
3: Dia kalau serai dia tidak boleh lepas.
2: Serai
3: dengan sepatutnya dia ada halia. Tapi dia tidak pakai halia.
2: Kadang ada juga yang letak daun limau purut.
3: Limau purut dia kalau
2: bukan kantan.
3: Masakan yang betulan ya. Buah kantan dan seterusnya. Itulah Razan yang saya boleh kongsikan untuk hari ini. Resepi kerabu sotong dan udang ala Thai. Selamat mencuba.
2: Terima kasih.
3: Sukanya kau Azhar.
1: Ayo ke dapur. Ayo ke dapur.

0: jalan raya moden terbentang luas. Pencakar langit mencakar awan. Ekonomi terus berkembang. Namun di sebalik kemegahan itu, tersimpan sesuatu yang memalukan. Sampah. Bukan sekadar sisa, tetapi cerminan. Cerminan tentang siapa kita sebenarnya.
1: Lebih 3,000 tapak pelupusan sampah haram di 7 negeri berjaya ditutup sejak 2011. Ia membabitkan 1,530 tan sisa pepejal.
0: Sebelum tahun 2007, Malaysia belum memiliki satu sistem pengurusan sisa yang benar-benar bersepadu. Setiap pihak berkuasa tempatan bergerak sendiri. Setiap daerah dengan pendekatan tersendiri. Setiap keputusan menurut pertimbangan masing-masing. Akibatnya, lebih 2,500 lokasi pembuangan haram dikenal pasti di seluruh negara. Ini bukan angka kecil. Bukan sekadar kecuaian. Ini tabiat yang membara. Bagaimana kita boleh sampai ke tahap ini? Bagaimana sebuah negara yang berbangga dengan kemajuan boleh terperangkap dalam sikap sebegini? Dan yang lebih penting, masihkah ada ruang untuk berubah?
2: Kita perlu merdekakan fikiran kita bahawa untuk ada kesedaran, sebab kita dah makin maju, Malaysia ni dah makin maju. So kita tak boleh ada mentaliti yang macam sebelum-sebelum ni lah. So yang macam buat sampah, benda tu moral. So semua orang kena ada moral tu.
3: Yang pertama sekali, kita kena sayanglah kita punya negara ini. Jadinya kebersihan tu penting. Jangan buang sampah merata-rata. Sekecil-kecil sampah pun jangan buang.

0: Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan, KPKT, mengambil langkah yang bukan semua berani lakukan. Bukan sekadar kempen, bukan hanya slogan, bukan sekadar poster di tepi jalan, tetapi undang-undang. Dengan ini, lahirlah Akta Pemurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam 2007 atau dikenali sebagai Akta 672. Satu rangka perundangan nasional yang menyusun semula keseluruhan ekosistem pengurusan sisa negara. Buat pertama kali, wujudnya standard, wujudnya accountability dan wujudnya kuasa penguatkuasaan yang benar-benar berkesan. Namun, menggubal undang-undang hanyalah permulaan. Yang lebih mencabar adalah memastikan ia difahami dan diterima dengan hati terbuka. Tidak semua melihatnya dengan cara yang sama. Ada yang masih menimbang, ada yang memerlukan masa. Proses ini menuntut perbincangan, kesefahaman serta kesabaran untuk melangkah ke arah kebaikan bersama.
1: Saya tak pernah terfikir buang sampah tepi jalan boleh bawa saya ke sini. Bila saya kena sapu jalan pagi ni, ada orang nampak. Jiran, kawan. Saya sangat malu.
0: Di bawah Akta 672, hukuman bukan sekadar berbentuk kewangan. Ia adalah pengalaman yang meninggalkan kesan mendalam. Pesalah perlu menjalani khidmat masyarakat, menyapu jalan, membersihkan kawasan awam, dilihat oleh orang ramai. Kerana ada satu hakikat yang perlu difahami. Denda boleh dibayar dan dilupakan. Tetapi perasaan malu kekal dalam ingatan.
2: Sejak pindaan Akta 672 dikuatkuasakan mulai 1 Januari 2026 di 7 negeri, iaitu Johor, Melaka, Negeri Sembilan,

0: Pahang, Kedah, Perlis, dan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur serta Putrajaya. Angka mula berbicara. 2,974. Itulah jumlah notis pemberitahuan kesalahan yang direkodkan sehingga 15 April 2026. 2,242 melibatkan warga negara. 732 melibatkan warga asing. Hakikatnya, kita tidak boleh menyalahkan orang lain semata-mata. Yang lebih merisaukan, bukan siapa yang melanggar undang-undang ini, tetapi usia mereka. Golongan 30 hingga 39 tahun, 30%. Golongan 19 hingga 29 tahun, 29%. Golongan 40 hingga 49 tahun, 25%. Lebih 84% berusia antara 19 hingga 49 tahun. Mereka bukan tidak tahu. Mereka bukan tidak faham. Namun dalam diam, kita sedar. Mereka adalah cerminan diri kita sendiri.
1: Di bawah pindaan terkini, denda boleh mencecah RM2,000 dan perintah khidmat masyarakat sehingga 12 jam. Kerana sekali lagi, prinsipnya jelas. Denda boleh dilupakan, tetapi perasaan malu meninggalkan kesan.
2: Namun di sebalik semua angka itu, di sebalik ribuan notis dan hukuman, ada sesuatu yang lebih halus sedang berlaku. Sesuatu yang tidak tercatat dalam statistik. Perubahan dalam diri masyarakat.
0: Hari ini, jalan-jalan semakin bersih. Kesedaran mula berakar. Bukan semata-mata kerana takut didenda, walaupun itu mungkin titik permulaannya. Tetapi kerana rakyat mula merasakan, ini adalah tanggungjawab bersama.
3: Dulu saya tak kisah, buang je. Kerja orang lain nak bersihkan. Tapi sekarang, bila anak saya tanya kenapa orang buang sampah merata-rata, saya tak tahu nak jawab apa. Jadi saya berhenti buat benda yang saya sendiri tak boleh terangkan kepada anak saya.
4: Saya dah 60 lebih. Saya tengok negara ni berubah banyak benda. Tapi yang paling susah nak ubah adalah tabiat perangai manusia. Apta ni cuba ubah mereka.
0: Menurut Encik Khalid bin Muhammad, Ketua Pegawai Eksekutif SW Corp, Perintah Khidmat Masyarakat, PKM, bukan sekadar hukuman, tetapi mekanisme pendidikan sivik untuk membentuk disiplin kebersihan secara berterusan.
5: Jadi kalau masing-masing ada kesedaran ini, insyaAllah bukan saja kebersihan, dapat membantu kerajaan mengurangkan tekanan kewangan bagi menyediakan fasiliti ini.
0: Inilah kejayaan sebenar Akta 672. Bukan sekadar persekitaran yang lebih bersih, bukan hanya pengurangan sisa, bukan juga angka statistik, tetapi nilai yang perlahan-lahan bertapak dalam diri masyarakat. Bahawa kebersihan bukan tugas orang lain. Ia adalah tanggungjawab kita semua.
1: Namun perjalanan ini masih panjang. Masih ada negeri yang belum menerima sepenuhnya. Masih ada ruang yang belum disentuh. Masih ada sikap yang belum berubah. Dan angka-angka itu bukan sekadar rekod. Ia adalah peringatan. Sampah yang kecil boleh membawa kesan yang besar. Jangan menjadi sebagian daripada statistik.
0: Akhirnya, Akta 672 bukan sekadar undang-undang di atas kertas, tetapi satu tanggungjawab bersama untuk menjaga kebersihan negara kita. Kerana kebersihan bukan tugas satu pihak. Ia milik kita semua. Setiap langkah kecil kita hari ini membentuk masa depan yang lebih bersih esok. Jadi,
1: marilah kita sama-sama berubah. Bukan kerana dipaksa, tetapi kerana kita peduli.
6: Alah, plastik ni aku campak je keluar tingkap. Senang.
7: Eh, jangan buat macam tu.
6: Kenapa pula? Sikit je pun.
7: Sikit? Itu boleh jadi kesalahan bawa Akta 672.
6: Hah? Sampai macam tu sekali?
7: Ya, denda boleh sampai RM2,000 dan perintah khidmat masyarakat 12 jam tau.
6: RM2,000? 12 jam kerja khidmat masyarakat?
7: Bukan sekadar hukuman. Itu pengajaran. Supaya kita sedar kesannya.
6: Baik-baik. Saya simpan dan buang kat tong sampah nanti.
7: Menjaga kebersihan, tanggungjawab kita bersama.
8: Labbaik Allahumma labbaik.
9: Hikmah utama Hari Raya Aidil Adha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidil Adha daripada RTM.

0: Hayati indahnya Aidil Adha bersama TV1.
1: Menempuh perjalanan menaiki kapal laut.
0: Saksikan dokumentari khas Aidil Adha yang mengimbau perjalanan jemaah haji yang penuh cabaran dan pengorbanan.
2: Ada satu sifat kecintaan yang sangat tinggi dengan agama.
3: Tiap-tiap umat Islam ni memang bercita-cita untuk menyempurnakan ibadat haji.
4: Di situ kan kita tengok yang orang nak menangis, melambai.
5: Sebabkan mereka di tengah-tengah lautan, mereka akan ambil mayat ini, jenazah akan diletakkan batu untuk dilepaskan ke laut.
0: Selasa, 26 Mei 2026, 2.30 minit petang. Salam Aidil Adha dari kami di TV1.

0: Mari kita teruskan pukul 11 pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam Malaysia berada di mana saja anda berada ketika ini. Terima kasih kerana anda terus setia bersama kami di Tower FM Station dan anda. Alhamdulillah, saudara. Sekali lagi kita diperkenalkan pagi ini. Kalau tanya saya dengan saya DJ Kayum sejak pukul 6 pagi. Baik, dari sekarang sehingga pukul 2 petang saya akan terus menemani anda. Mesti syoknya hujung minggu untuk hari ini, edisi Ahad 24 Mei 2026, bersamaan 7 Zulhijjah 1447 Hijrah. Saya mendoakan semoga seluruh pendengar sentiasa sihat, sentiasa gembira, sentiasa bahagia pagi ini, di hujung minggu ini, ya. Mudah-mudahan apa yang kita rancang, apa yang kita rasakan dapat berjalan dengan lancar. Dan bagi saudara yang mungkin masih bertugas hari ini, selamat menjalankan tugas. Mudah-mudahan kita dapat melaksanakan tugas kita dengan sepatutnya. Dan begitu juga untuk ada yang sedang memulakan cuti, ya, cuti hari raya, panjang cuti kita, ya. Saya mendoakan semoga perjalanan dan perancangan kita sepanjang bercuti ini dapat kita dapat menikmatilah bersama dengan rakan-rakan, bersama dengan keluarga dan sebagainya, ya. Baik, sepanjang saya menemani anda 3 jam ini, saya akan kongsikan berita-berita yang berlaku dan akan berlaku di sekitar bagi tahu, dan juga pastinya lagu-lagu hiburan yang terus menghiburkan pendengar-pendengar kita. Jadi jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami di Tower FM Station Belanda. Musi syoknya hujung minggu.
1: Syoknya di hujung minggu bersama dengan Tawa FM.
2: Iya, memang syok di hujung minggu bersama Tawa FM.
0: Baik, kita mulakan pertemuan kita pagi ini dengan semangat dan azam yang baru kita. Bagi ahad kita ini, 24 Mei 2026.

Okey, bagi dia, kalau kita ingin berhasrat untuk menjadi orang yang berjaya hari ini, kita perlu bermula hari ini, bermula dari sekarang dan cubalah untuk melakukan sesuatu hal yang bermanfaat. Yang penting sekali saudara, kita perlu tanamkan kejujuran dalam diri kita untuk melakukan sesuatu. InsyaAllah akan memberikan hasil yang terbaik. Apa juga yang kita lakukan hari ini, insyaAllah ya. 11.07 pagi. Syoknya Unjuming terus bersama dengan anda pagi ini.

Okey, benci ke sangka sayang? Salah sangka kan salah anggap tu ya. Yang telah berlalu biarkan berlalu saudara. Yang mendatang hadapi dengan cemerlang. Kita perlu tenang. Kita akan insyaAllah kita akan menyambut Hari Raya Aidil Adha ni. 3 hari lagi lah ya. Selamat Hari Raya Aidil Adha. Mungkin tengah sibuk, mungkin ada yang si rumah tengah sibuk membuat kuih muih dan sebagainya lah ya, bagi persiapan sambutan Hari Raya Aidil Adha kali ini.

0: FM.
1: Baik, saudara, jarangan menetapkan had umur minimum 16 tahun bagi memudahkan pembukaan akaun media sosial disifatkan sebagai langkah pencegahan yang mempunyai justifikasi muhasabah berdasarkan prinsip tanggungjawab melindungi golongan bawah umur. Itu menurut seorang pengamal undang-undang.

0: Kuasa Duo akan kembali. Kuasa Duo dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Sesen
1: pilihan Azida. Baik, semoga nanti bola ke Pesmanda berani Anis Suraya berusi zon kesuruh untuk pagi ini dengan dua buah lagu Pesmanda berani Suraya, Cinta Tersipu Rapi dan juga Selaminya Selamilah Hati ini. Waktu sekarang pukul 11.42 pagi dan seperti biasa di pagi ini sejarah bersama dengan Kak Ojo sepasnya suatu yang menarik yang dikongsikan kepada pendengar-pendengar kita. Saya kira memberikan manfaat kepada pendengar kita berusi Formula Kak Gojes pagi ini.
2: Formula bukan separang formula. Formula cantik dan sihat bersama Kak Gojes yang berkongsikan ketua untuk kecantikan dan kesihatan.
3: Kak Gojes.
4: Ih, kenapa? Ih, terkejut orang.
3: Sengaja mengas kejut. Kakak kan memang banyak petua.
4: Iya, memang banyak.
3: Pasal gigi lah pula.
4: Pasal gigi mau gigi sakit
3: white. Oi, white.
4: White ya. Oh, white sening. Kasih putih.
3: Sama kasih kilat. Macam mana caranya kak?
4: Oh,
3: kakak tahu kan?
4: Tahu. Senang. Di belakang tu kan ada tu Kak Gojes nampak daun kelapa kering.
3: Daun kelapa kering.
4: Nanti pula tolong ambil ya. Beberapa saja. Dapat banyak. Sikit saja pun nak kita bakar dia sampai dia jadi abu.
3: Okey.
4: Baru tu? Kita letak di gigi, kita gosokkan. Dia macam apa orang bilang? Paste. Paste ubat gigi tu. Kita gosok-gosok di gigi. Kita ulang banyak kali. Dan insya Allah gigi kita pun bukan jadi putih tapi mengilat. Kau
3: macam boleh
4: cantik.
3: Cuba,
4: tak payah perlu pergi klinik buat gigi mahal-mahal. Senang je. Guna daun kelapa kering.
3: Dibakar kan?
4: Dibakar.
3: Pergi belakang boleh.
2: Nak cantik, nak sihat, dengarkan Formula Kak Gojes setiap hari di Tawau FM. Pilihan anda.
1: Baik, terima kasih Kak Gojes yang terus berkongsikan sesuatu yang bermanfaat pada benda-benda kita. Kita sudah mempunyai nak menjadikan gigi anda putih dan kilat. Ikuti Formula Kak Gojes yang dikongsikan sebentar tadi. Okey, untuk hari berarti lagu Hindustan pagi ini, jom berhibur dengan lagu ini.

0: Baik, semoga anda terima dengan lagu tadi Daniel Hafiz mengisi lagu Hakikat dan menghiburkan kita untuk pagi. Teruskan pukul 11.52 minit pagi. Berikut saya sampaikan waktu untuk solat untuk hari ini. Bagi saudara yang tinggal di kawasan Ladatu, sila bukan Kunak Sahabat Sempurna Tungku bagian Tau Timur dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengan yang maksudnya solat Fardu Zuhur untuk hari ini tepat pukul 12.05 minit tengah hari. Waktu asar pukul 3.29 minit petang. Waktu maghrib pukul 6.15 minit petang. Waktu isyak pukul 7.30 minit malam. Sementara subuh pagi esok surat tepat pukul 4.38 minit pagi. Dan bagi saudara yang tinggal di kawasan Bandar Tawau, Maklum, Rotai, Kelabakan, bagian Tawau Barat dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, maksudnya solat fardu zuhur untuk hari ini tepat pukul 12.08 minit tengah hari. Waktu asar pukul 3.32 minit petang. Waktu maghrib pukul 6.18 minit petang. Waktu isyak pukul 7.32 minit malam. Sementara subuh pagi esok zuhur tepat pukul 4.43 minit pagi. Demikian tadi zuhur waktu-waktu solat yang telah dikeluarkan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah.
1: Hai guys, terus dengar Tawau.

1時間。

0: Janji Rock.
1: Baik, waktu sekarang pukul 12.02 minit ya. Untuk ada yang mati lagu-lagu rock, terus bersama kami. Mesti Simon Janji Rock sehingga pukul 2 petang ini.

0: الأكآب والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Sirah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan para pendengar yang dikasih sekalian, permohonan Nabi Lut dan doanya diperkenankan, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikirimlah kepadanya 3 orang malaikat menyamar sebagai tamu biasa. Mereka adalah malaikat yang bertamu kepada Nabi Ibrahim dengan membawa berita gembira atas kelahiran Nabi Ishak dan memberitahu kepadanya bahwa mereka adalah utusan Allah dengan tugas menurunkan azab kepada kaum Lut, penduduk kota Sadum. Dalam kesempatan pertemuan tersebut, Nabi Ibrahim telah memohon agar penurunan azab kepada kaum Sadum ditunda kalau-kalau mereka kembali sadar, mendengarkan dan mengikuti ajakan Lut serta bertaubat dari segala maksiat dan perbuatan mungkar. Juga dalam pertemuan itu, Nabi Ibrahim memohon agar anak saudaranya Lut diselamatkan dari azab yang akan diturunkan di atas kaum Sadum. Permintaan tersebut oleh para malaikat itu diterima dan dijamin bahwa Lut dan keluarganya tidak akan terkena azab. Para malaikat itu tiba di Sadum menyamar sebagai lelaki remaja yang berparas kaca dan berwajah serta bertubuh elok dan bagus. Dalam perjalanan mereka hendak memasuki kota, mereka berselisih dengan seorang gadis yang cantik dan ayu sedang mengambil air dari sebuah perigi. Para malaikat atau lelaki remaja itu bertanya kepada si gadis kalau-kalau mereka diterima di rumahnya sebagai tetamu. Si gadis tidak berani memberi keputusan sebelum ia berunding lebih dahulu dengan keluarganya. Maka ditinggalkanlah para malaikat remaja itu oleh si gadis sambil ia pulang ke rumah cepat-cepat untuk memberitahu ayahnya. Nabi Lut setelah mendengar laporan daripada putrinya menjadi bingung kerana jawaban apa yang harus diberikan kepada orang musafir itu, sama ada menerima atau tidak. Jika diterima, takut-takut kaumnya yang jahil itu akan mengganggu remaja-remaja tersebut. Jika tidak diterima, sedangkan Nabi Lut memang tidak suka mengecewakan orang yang berhajat, sungguh dengan bantuan-bantuan. Apa yang berlaku seterusnya, kita akan sambung di lain pertemuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sirah. Ditawa FM.

0: Back to back sepuluh playlist terbaik pilihan pendengar Tawa FM bermula.
1: Baru tengah pukul 12.21 dan 3 hari. Terus bersama kami melalui Segmen Janji Rock menunaikan 10 playlist terbaik pilihan pendengar. Selamat tengah hari untuk Jul Rudemax. 10 lagu pilihan Jul tengah hari ini terus menimbulkan pendengar kita melalui Segmen Janji Rock. Terus bersama kami Tawa FM, stesen pilihan anda.

Baik, selamat hari untuk Aiman di Taman Dian Nama. Selama ini juga pada semua pendengar Tawar FM, jadi masih berada yang kenal ataupun tidak, terima sekali rakan-rakan FB, rakan-rakan TikTok, rakan-rakan PKB Soto Club, rakan Sida Kuntung Kuala Sendeng, Kak Mami Jun, Mr. Tor and Friend Aizlan dan Emma, yang semua kenal ataupun tidak dengan ucapan selamat tengah hari, salam Aidil Adha, dan pastikan Tawar FM, radio teman anda selalu, katanya.

0: Hayati indahnya Aidil Adha bersama TV1.
1: Menempuh perjalanan menaiki kapal laut.
0: Saksikan dokumentari khas Aidil Adha yang mengimbau perjalanan jemaah haji yang penuh cabaran dan pengorbanan.
2: Ada satu sifat kecintaan yang sangat tinggi dengan agama.
3: Tiap-tiap umat Islam ni memang bercita-cita untuk menyempurnakan ibadat haji.
4: Di situ kan kita tengok yang orang nak menangis, melambai.
5: Sebabkan mereka di tengah-tengah lautan, mereka akan ambil mayat ini, jenazah akan diletakkan batu untuk dilepaskan ke laut.
0: Selasa, 26 Mei 2026, 2.30 minit petang. Salam Aidil Adha dari kami di TV1.

0: tu kita dapat offer daripada Abang Rabi Sarip untuk mengiringi dia untuk first album yang diterbitkan oleh Rabi Sarip. Jadi dia bagi pada saya album tu, dia kata, "Adik, practice lagu-lagu Abang, ikut pergi concert." Tapi masa tu belum ada nama BPR lagi. Kita masih ada nama, macam-macam nama lah. Ada panggil kita Hurricane lah, nah,
1: Baby Face
0: lah, macam-macam nama. Tapi bila kita dah start iring Abang Ramli jalan konsert-konsert seluruh Malaysia, Abang Ramli pun asyik sebut macam-macam nama panggil kumpulan kami ni. Ada dia sebut apa, Anak Kampung lah, Biar Anak Kampung. Ada sebut apa, Taufan lah. Jadi nama sebut tak kena. Jadi bila saya cakap kat dia, "Bang, tak kena lah nama-nama yang abang bagi ni." Jadi satu hari tu ada konsert di Kedah ke sana,
1: Ipoh, Perak.
0: Dia selepas dia dah nyanyi-nyanyi lagu tu, dia nak memperkenalkan band kami, dia tersebut Bumi Putera dia. Jadi tak langsung dia tulis kat kita, "Ini adalah kumpulan Bumi Putera," dia kata. Lepas tu dia cakap Rockers kan. Itulah terjadi je nama Bumi Putera Rockers yang telah diberi oleh Abang Rami Sarip kita, Papa Rock kita. Itu cerita dia.
2: Baik, selamat datang hari untuk Sam Krabox. Katanya biasalah ya, di batu luar sana ni, di bengkel katanya. Selamat semua rakan dan geng bengkel, semua rakan dan juga keluarga Sam, baru di mana saya berada, dengan ucapan ceria-ceria selalu. Selamat berhujung minggu, terima kasih dan selamat menyambut Aidil Adha bakal menjelang tiba untuk semua. Assalamualaikum. Okey, jom berima bersama dengan bersama dengan Sofia SYJ, mesti lagu orang timur, terus menghiburkan pendengar-pendengar kita, mesti Janji Rock untuk hari ini.

0: Wah, wah, wah, wah. Rock nampaknya.
1: Lah, kakak ni. Baru seorang mau tangkap layan lagu Ella.
0: Banyaklah kau punya Ella. Rock, rock juga. Dah solat kan, sayang?
1: Bereslah, Kak. Alhamdulillah. Kita rock ni biar beriman.
0: Oh, kalau gitu, senanglah hati kakak ni.
1: Bila cinta berakhir.
2: Percayalah, kakak.
3: Janji Rock di Tawang FM setiap hari. Janji Rock.
4: Terus bersama dengan kumpulan finalis versi lagu Lahar Cinta. Nantikan berita dari Pusat Berita Radio Angkasa Puri Kota Media tempat pukul 1 tengah hari ini.

aliran trafik lebuh raya utama lancar. Kes gangguan seksual dalam talian mangsa disaran simpan bukti digital. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama satu tengah hari.

0: dimulakan dengan perkembangan terkini aliran trafik di beberapa lebuh raya utama negara. Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM menjangkakan aliran trafik terus meningkat. Laporan Edi Alias di Plaza Tol Sungai Besi. Silakan Edi.
1: Baik, terima kasih Dr. Izamil. Keadaan semasa aliran trafik di Plaza Tol Sungai Besi, Lebuh Raya Plus E2 pada waktu ini, trafik dari ibu kota menuju keluar ke arah selatan masih lagi lancar tanpa ada sebarang kesesakan luar biasa. Begitu juga pergerakan trafik menghala ke utara. Cuaca ketika ini amat baik dan pastinya memudahkan pergerakan pemandu. Sebagaimana jagaan trafik yang diunjurkan oleh Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM, purata harian trafik yang menggunakan Plaza Tol ini adalah sekitar 27,000 hingga 35,000 kendaraan setiap hari. Namun trafik dijangka meningkat sehingga 30% menjelang petang sehingga ke malam ini. Lebih-lebih lagi di Plaza Tol Sungai Besi ini yang merupakan pintu masuk dan keluar utama menuju ke arah utara dan selatan. Untuk makluman, LLM dan pihak Plus juga telah mengaktifkan sebanyak 34 lokasi smart lane di lokasi kritikal, membabitkan 16 lokasi di wilayah tengah, 8 di wilayah selatan serta 10 di wilayah utara bagi melancarkan pergerakan trafik. Saya rasa itu sahaja perkembangan dari Plaza Tol Sungai Besi. Kita ke Plaza Tol Gombak pula bersama rakan setugas saya, Izzat. Izzat, bagaimana situasi di sana? Silakan.
2: Baik, terima kasih Eddy. Situasi di Plaza Tol Gombak ketika ini mula sesak berikutan pertambahan ketara kenderaan dari arah ibu kota. Bagaimanapun, aliran trafik secara keseluruhannya masih lagi terkawal. Keadaan sama turut dilaporkan di Jalan Lingkaran Tengah 2 MRR2 melibatkan kedua-dua arah sama ada dari Gombak mahupun Ampang menuju ke Plaza Tol Gombak, di mana pergerakan kenderaan lancar tanpa sebarang kesesakan luar biasa. Bagi pengguna yang merancang ke Pantai Timur, tempoh waktu sekarang merupakan antara waktu terbaik untuk anda memulakan perjalanan. Bagaimanapun, sekiranya anda memilih untuk bergerak pada sebelah malam, jagaan kelewatan perlu diambil kira. Ini kerana Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM menjangkakan sebanyak 209,000 kenderaan akan mula membanjiri Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak pada hari-hari puncak bermula Sabtu. Sementara itu, pihak konsesi Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak AFA Prime Berhad telah pun mengeluarkan jadual cadangan waktu perjalanan DTA berkuat kuasa 22 Mei bagi membantu anda merancang perjalanan mengikut destinasi. Antaranya, bagi pengguna kekelantan, disarankan memula perjalanan pada pukul 6 pagi hingga 8 pagi ataupun 8 malam hingga 10 malam. Sementara itu, bagi pengguna yang menuju ke Terengganu, disarankan memulakan perjalanan pada pukul 8 pagi hingga 10 pagi atau 6 petang hingga 8 malam. Manakala ke Pahang pula, pengguna disaran memulakan perjalanan pada pukul 10 pagi hingga 2 petang ataupun 4 petang hingga 6 petang. Pengguna juga digalakkan memanfaatkan waktu perjalanan bebas antara pukul 12 tengah malam hingga 6 pagi untuk pemandu yang lebih lancar. Sekian laporan saya, Muhammad Isa Kamarudin untuk Berita RTM. Kembali ke Akasopuri.
0: Baik, terima kasih Izzat. Majlis Amanah Rakyat MARA kini meneroka industri kredit karbon bagi memperkukuh portfolio pelaburan strategik agensi berkenaan. Ketua Pengarah MARA, Dato' Zulkifli Osman berkata, langkah itu dilaksanakan menerusi penubuhan syarikat subsidiari baru PMB Sustainable Sdn Bhd di bawah pelaburan MARA Bhd. Jelas beliau, pelaburan dalam sektor mampan ini adalah selari dengan perkembangan global yang kini beralih kepada industri masa depan.
3: Kita tahu sekarang ni di negara-negara luar pun semua dah apa masuk dalam bidang ini, dan saya kira di Malaysia ni anak syarikat MARA di bawah pelaburan MARA Berhad, kita wujudkan sebuah syarikat PMB Sustainable. Ini adalah antara syarikat yang pertama di negara kita lah untuk bergiat di dalam industri ini. Walaupun di negara kita ni masih agak terlalu awal, tapi kita menjadi yang paling awal lah untuk buat itu.
0: Dato' Zulfikri Osman. Dalam masa sama, Dato' Zulkifli tidak menolak kemungkinan untuk MARA mengembangkan sayap ke sektor tenaga boleh baru TBB dan kenderaan elektrik EV, namun menegaskan fokus utama agensi berkenaan tidak akan tersasar.
3: Ya, itu memang ada, tetapi MARA ni sebenarnya kita punya core business adalah pendidikan. Jadi sudah tentulah syarikat-syarikat utama kita ni sebenarnya di dalam industri pendidikan. Universiti Kuala Lumpur, UPTM, Universiti Politek Malaysia, KPTM dan sebagainya, itu akan tetap menjadi core business kita lah.
0: Dato' Zulkifli Osman. Cadangan menetapkan had umur minimum 16 tahun bagi akaun media sosial adalah wajar bagi melindungi remaja daripada risiko jenayah siber seperti pemerasan seksual dan buli siber. Menurut pengamal undang-undang Zulaika Mazin, walaupun Malaysia mempunyai perundangan komprehensif, cabaran utama kini melibatkan aspek penguatkuasaan serta keupayaan forensik digital. Beliau mengambil contoh kes rampasan 500 ribu fail penganiayaan seksual kanak-kanak dalam Op Cyber Guardian yang menuntut kerjasama rentas sempadan dan tindakan pantas pengendali platform digital. Mangsa gangguan seksual dalam talian diminta untuk menyimpan bukti digital seperti tangkap layar dan rakaman kerana bahan berkenaan mudah dipadam atau diubah. Menurut bekas pengerusi Majlis Peguam Selangor, Kokila Vani Vadivilio, bukti elektronik amat penting dan boleh diterima di mahkamah sekiranya keterlibatan bahan itu berjaya dibuktikan. Perbuatan tersebut boleh didakwa bahawa Akta Anti Gangguan Seksual 2022 serta Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 yang memperuntukkan hukuman bagi salah guna ruang siber. Berita seterusnya, Bangladesh meminta Pertubuhan Kesihatan Sedunia mengenal pasti punca gelombang wabak campak yang semakin memuncak sejak Mac lalu. Penasihat khas Kesihatan Perdana Menteri, Ziauddin Haidir mengesahkan agensi PBB itu memberi maklum balas positif selepas 13 lagi kematian dilaporkan dalam tempoh 24 jam. Lebih 62,000 kanak-kanak dimasukkan ke hospital, manakala pentadbiran sebelum ini menerima kritikan hebat daripada pelbagai pihak. Ekoran kegagalan menangani isu kekurangan bekalan vaksin. Polis Sepanyol dilaporkan menggunakan kekerasan terhadap 6 aktivis Flotilla Bantuan Gaza yang dibebaskan Israel dan penyokong mereka di lapangan terbang Bilbao. Menurut agensi berita Jerman, rakaman video yang disiarkan media Sepanyol menunjukkan pegawai polis berulang kali memukul mereka yang sudah terbaring di atas lantai dengan belantan, juga menyeret mereka serta menggari tangan mereka ke belakang. Punca tindakan kekerasan itu masih dalam siasatan. Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim menzahirkan ucapan tahniah kepada Kelab Bola Sepak Johor Darul Takzim JDT atas kejayaan menjuari Piala Malaysia buat kali ke-6. Menerusi hantaran Facebook Sultan Ibrahim Sultan Iskandar, baginda menghargai semangat juang para pemain, barisan kejurulatihan serta penyokong setia JDT yang sentiasa bersama pasukan. Sultan Ibrahim turut menzahirkan ucapan syabas kepada pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail yang juga pemilik Kelab JDT. Dalam pada itu, Kerajaan Negeri Johor mengumumkan esok sebagai hari cuti peristiwa bagi meraihkan kejayaan JDT merangkul kejuaraan Piala Malaysia semalam. Menteri Besar Dato' On Hafiz Ghazi menyatakan pengisytiharan itu telah mendapat perkenan pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail. Dato' On Hafiz menyifatkan kemenangan skuad Harimau Selatan menewaskan Kuching City FC sebagai hadiah bermakna buat seluruh bangsa Johor serta penyokong setia pasukan. Beralih ke kejohanan Piala Dunia Sepak Takraw 2026, Ketua Jurulatih Skuad Negara Ahmad Jaiz Baharun mengakui kurang senang dengan kemenangan percuma diraih Malaysia selepas Thailand menarik diri ketika aksi akhir regu berpasukan semalam. Bantahan Thailand terhadap keputusan pengadil sepatutnya ditangani secara profesional. Tanpa kontroversi tersebut, kedua-dua pasukan masih mempunyai peluang sama rata untuk membuktikan kemampuan masing-masing bagi muncul juara. Skuad kebangsaan Iran akan menjadikan Bandar Sempadan Mexico Tijuana sebagai pangkalan pasukan sepanjang kempen Piala Dunia 2026 selepas permohonan untuk memindahkan kem latihan dari Arizona diluluskan FIFA. Presiden Persekutuan Bola Sepak Iran, Mehdi Tash, berkata perpindahan itu dijangka membantu mengelakkan komplikasi berkaitan visa selain memudahkan skuad Iran melakukan perjalanan terus ke Mexico. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Aliran trafik lebuh raya utama lancar. Kes gangguan seksual dalam talian, mangsa disaran simpan bukti digital. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

ke bawah duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar telah diputerakan pada 22 November 1958 di Hospital Sultanah Aminah, Johor Bahru. Baginda mula mendapat pendidikan asas di Taman Didikan Kanak-Kanak Tunku Ampuan Mariam Johor Bahru sebelum memulakan pendidikan di Sekolah Temenggung Abdul Rahman 1 Johor Bahru. Baginda kemudian melanjutkan pelajaran di Trinity Grammar School, Sydney, Australia pada tahun 1968 hingga 1970 dan pelajaran menengah di English College atau Maktab Sultan Abu Bakar pada tahun 1971 hingga 1975. Baginda turut mendapat pendidikan agama di Sekolah Agama Air Molek, Johor Bahru. Baginda mula menjalani latihan ketenteraan di Pusat Latihan Tentera Darat Pulada di Kota Tinggi sebagai Platoon Commander sebelum mengikuti latihan ketenteraan pegawai muda di Fort Benning, Georgia, Amerika Syarikat dan menjalani latihan Airborne dan Ranger untuk pegawai infanteri. Baginda meneruskan latihan American Special Forces dan Pathfinder serta membuat 19 terjunan payung terjun dan 8 daripadanya pada waktu malam. Baginda telah ditauliahkan sayap dan mendapat pengiktirafan sebagai seorang komando. Lebih membanggakan, Baginda turut ditauliahkan sebagai anggota pasukan SEAL iaitu pasukan khas Tentera Darat, Laut dan Udara Amerika Syarikat dan ditauliahkan sebagai ahli kehormat Komander Pasukan Khusus Kopassus Indonesia. Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim turut menjalani latihan juruterbang helikopter bersama TUDM dan ditauliahkan sayap pada 26 April 1982. Baginda turut menjalani latihan tentera laut di pangkalan TLDM Lumut Perak sebagai persediaan menjadi seorang raja yang berwibawa dan dihormati. Baginda meneruskan pelajaran di Fletcher School of Law and Diplomacy di Boston, Massachusetts, Amerika Syarikat dan telah melengkapi kursus Southeast Asian Strategic Studies dan International Law of the Seas. Baginda juga pernah berkhidmat di Pejabat Setiausaha Kerajaan Johor, Pejabat Perbendaharaan, Jabatan Perancang Bandar dan Desa serta Jabatan Perhutanan dan Jabatan Pertanian. Baginda dimasyhurkan sebagai Tunku Mahkota Johor pada 3 Julai 1981 sebelum diijab kabulkan pada 22 September 1982 bersama Duli Yang Maha Mulia Raja Zarid Sofiah binti Almarhum Sultan Idris Shah. Pasangan diraja ini telah dikurniakan 5 orang putra dan seorang putri. Daulat Tuanku.

0: Janji Rock di Tau FM, pilihan Anda.
1: Zon 10 terbaik, please. Pilihan pendengar diaktifkan.
2: Baru terkena pukul 1.22 minit kali. Terus bersama kami, Lucy. Zaman Janji Rock menunaikan 10 playlist pilihan dan pendengar kita. Semoga Jul Rhythm Extremo dengan lagu-lagu yang diputarkan bersama dengan Ad Hoc

perhatian. Pembakaran terbuka adalah dilarang. Ia termasuk membakar sampah, semak, sisa pertanian dan tanah gambut tanpa kawalan. Di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, pesala boleh dikenakan denda sehingga RM1 juta, penjara hingga 5 tahun atau kedua-duanya. Pembakaran terbuka boleh menyebabkan kebakaran besar, jerebu dan menjejaskan kesihatan terutamanya kanak-kanak dan warga emas. Cuaca panas dan kering mempercepatkan api merebak. Jangan bakar sampah. Jika ternampak pembakaran terbuka, segera laporkan. Alam sekitar, tanggung jawab bersama.

0: Kuasa Duo akan kembali. Kuasa Duo dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM.
1: Baik, semoga anda timbul lagu bersama anda daripada Awi melalui Zon Kesada untuk tengah hari ini. Waktu sekarang pukul 1.55 menit tengah hari itu setiap bersama kami di FM Sesel dan anda. Baik, selamat sampai sini dulu teman kita melalui Jadi Rock. Dua petang nanti jangan lupa ikuti rancangan Carta Hits Star FM bersama dengan rakan tugas DJN. Dan selepas itu tiap petang kita ada berita Star FM. Dan DJ Wafa akan terus bersama dengan pendengar setora sekitar pukul 7 malam melalui Syok Jauh Minggu sekitar pukul 7 malam ini. Dan saya akan menjamin mengharapkan semoga anda terhibur sepanjang saya menemani anda untuk hari ini. Salam keusahaan, salam kecilan, kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Malaysia Madani, Raya Disantuni. Bye-bye.

0: Ahad anda pasti akan jadi
1: luar biasa
0: dengan mendengarkan Carta 10 Hits Terbaik menerusi Carta Hits Tawau FM. Ya, Carta Hits FM, pilihan anda 2-2 minit petang waktu ini. Assalamualaikum dan selamat petang. Salam Malaysia Madani, salam kemesraan, salam keceriaan untuk pendengar-pendengar Tua FM di mana juga anda layan terus Tua FM. Sesen pilihan anda dan menerusi show-nya hujung minggu untuk hari ini, edisi Ahad, Ahad 24 Mei 2026. Kita bersama menerusi Carta Hits Tua FM, sesen pilihan anda. Okey, hari ini kita bersama menerusi Carta Hits kita minggu yang ke-16 ataupun siri yang ke-16 dalam Carta Hits FM. Dan macam biasa setiap hari Ahad pukul 2 petang, anda akan teman-temankan saya Eliana Mirza menemani anda menerusi Carta Hits kita. Selama sejam kita akan beribu dengan lagu-lagu hiburan hits di Tua FM, sesen pilihan anda. Dan ada 10 lagu-lagu hiburan hits dari lagu yang berada di tangga yang ke-10 sehinggalah di tangga yang pertama juara minggu ini. Semua yang kita akan ketahui dalam Carta Hits Tawau FM. Dan hari ini untuk edisi Ahad 24 Mei 2026, minggu yang ke-16, Eliana Mirza menemani anda selama sejam dari 2 hingga 3 petang menerusi lagu-lagu hiburan hits yang terbaik, yang terbaru, lagu-lagu paling hits dalam Carta Hits Tawau FM. Dan harapkan semuanya dalam keadaan sihat saja petang ini ya, pendengar-pendengar kita di mana jualan anda lain terus Tawau FM, sesen pilihan anda. Ada yang mungkin mendengarkan kami menerusi RTM Klik, ada juga yang mungkin dengarkan Tawau FM menerusi 4 frekuensi utama. Dan di mana jualah anda mendengarkan Tawau FM, yang bercuti selamat bercuti, ada sudah yang mula bercuti kan, jadi di mana jualah anda pergi bercuti, rancang sebaik-baiknya percutian anda, luangkan masa dengan orang tersayang, paling penting cipta momen bahagia dengan orang yang tersayang. Okey, sambil-sambil tu yang santai-santai di rumah, yang dalam perjalanan, dengarkan Tua FM. Kita layan lagu-lagu hits menerusi Carta Hits Tua FM. Dan sebelum kita pergi kepada kedudukan lagu-lagu minggu ini, apa kata kita imbas semula lagu-lagu hits untuk minggu lepas, minggu yang ke-15 menerusi imbasan Carta Hits Tua FM.

0: pocong minggu ini. Yo, yo, yo, kenapa tidak berikan refreshing dan reward kepada diri anda? Mungkin berjalan-jalan di tepi pantai, minum bersama kawan-kawan, bermain permainan yang membina minda, atau show kanjil ujung minggu anda bersama lagu-lagu dan maklumat terpilih hanya di stesen pilihan anda, Tawau FM.
1: Carta 10 Hits Terbaik. Nikmati lagu-lagu hits dan popular dalam Carta Hits setiap Ahad 2 petang. Hot lagi hit di Tawau FM, pilihan anda. Baik, itu dia imbasan Carta Histo FM, pilihan anda untuk imbasan minggu lepas, minggu yang ke-15. Jadi bagaimanakah pula kedudukan lagu-lagu hits untuk minggu ini? Ada lagu yang naik, ada juga yang turun, ada juga lagu yang kekal kedudukannya. Semua akan kita akan ketahui menerusi Carta Histo FM. Dan kita teruskanlah hiburan untuk lagu-lagu hits kita dalam carta kita minggu ini. Okey, di tangga yang ke-10 kita ada lagu terbaru daripada kumpulan Alpha, Tiada Pengganti, satu minggu dalam carta di tangga yang ke-10. Dan di tangga yang ke-9 kita ada lagu terbaru daripada Andy Bernadette, Aku Nak Kawin, dua minggu dalam carta. Minggu lepas di tangga yang ke-10, minggu ini naik satu anak tangga. Dan di tangga yang ke-8 kita ada lagu duet terbaru daripada Ajay dan Nadira, Cinta Penuh Liku, tiga minggu dalam carta. Minggu lepas di tangga yang ke-9, minggu ini naik satu anak tangga di tangga yang ke-8. Baik, kita layan dulu tiga buah lagu ini. Terus layan Carta Hits FM.

0: Jom dengar Carta Hits Kawan FM. Jom
1: ya, masih lagi kita bersama menerusi Carta Hits Tawa FM dan kita teruskan hiburan untuk lagu hiburan hits seterusnya. Lagu yang berada di tangga yang ketujuh, enam dan juga lima. Di tangga yang ketujuh kita ada lagu daripada Siti Nordiana dengan lagu yang Ahai, 16 minggu dalam carta. Minggu lepas di tangga yang kelima, minggu ini jatuh dua anak tangga dan lagu ini juga pernah menduduki juara dalam carta hits kita. Dan minggu ini di tangga yang ketujuh. Di tangga yang keenam, lagu ini juga pernah menjadi juara, Tajul Hakim Rusli Afiq Syazwan, Nyanyian Ramai, lagunya Bintang. 17 minggu dalam carta, minggu lepas di tangga yang ketujuh, minggu ini naik satu anak tangga di tangga yang keenam. Bagi tangga yang kelima, kita ada lagu daripada Baby Acha, Mabuk Cinta lagunya, di tangga yang kelima, minggu lepas di tangga yang keempat, minggu ini jatuh di tangga yang kelima dalam carta selama 11 minggu dalam carta Itstow FM. Jadi kita lain dulu tiga buah lagu ini menerusi carta Itstow FM, pilihan anda. Hits 7.

0: 좀 등한 델타 히츠 나와우 FM 좀 라얀
1: 히츠 리마

0: Jakarta 10 Hits Terbaik. Nikmati lagu-lagu hits dan popular dalam Carta Hits setiap Ahad 2 petang. Hot lagi hit di Tawa FM. Pilihan anda.
1: Ya, masih lagi kita bersama menerusi Carta Hits Tawa FM. Baik, 6 buah lagu telah pun kita dengarkan. Dan untuk lagu hits seterusnya, lagu yang berada di tangga yang keempat, ketiga dan juga lagu pencalonan baru. Di tangga yang keempat, kita ada lagu yang pernah menjadi juara juga beberapa kali dalam carta kita. Lagu daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza dan juga Adi Govinda, Menamakanmu Cinta, 19 minggu dalam carta. Minggu lepas di tangga yang ketiga, minggu ini jatuh satu anak tangga di tangga yang keempat. Dan lagu ini paling lama berada dalam carta hits kita. Dan di tangga yang ketiga, lagu daripada Wania Srita, lagunya Lembayung Tari, 8 minggu dalam carta. Minggu lepas di tangga yang keenam, minggu ini di tangga yang ketiga, naik 1, 2, 3 anak tangga. Dan lagu yang tersingkir minggu ini dapat bertahan selama 3 minggu dalam carta, iaitu lagu daripada Kai Bahar, Aku Rindu, dapat bertahan selama 3 minggu dalam carta hits. Dan lagu pencalonan baru kita, lagu terbaru daripada Marsha Milan, lagunya Tahta Cinta, merupakan lagu pencalonan baru untuk minggu ini. Baik, kita lain dulu lagu di tangga yang keempat, ketiga dan juga lagu pencalonan baru menerusi carta hits FM.
0: Hits 4

Jom kita layan terus Carta Hits. Carta Hits. Tawo FM.

Jom. Kita layan terus Carta Hits. Carta Hits. Tawo FM, pilihan anda. Perjalanan baru, Mi.

0: Ahad anda pasti akan jadi
1: luar biasa
0: dengan mendengarkan Carta 10 Hits Terbaik menerusi Carta Hits Power FM. Ya, Carta Hits FM pilihan anda. Baik, kita masih lagi bersama menerusi Carta Hits untuk edisi hari ini, hari Ahad 24 Mei 2026, minggu yang ke-16. Okey, sebelum kita pergi kepada kedudukan dua yang terakhir, naib juara dan juga juara, kita imbas semula kedudukan lagu-lagu hits untuk minggu ini. Di tangan ke-10 kita ada lagu daripada Alpha, Tiada Pengganti. Di tangan ke-9 Andi Bernadi, Aku Nak Kawin. Di tangan ke-8 Aja dan Nadira, Cinta Penuliku. Di tangan ke-7, Siti Nordiana, Ahai. Di tangan ke-6, Tajul Hakim Rusli dan juga Fiksha Zuan, Bintang. Di tangan ke-5, Baby Acham, Mabuk Cinta. Di tangan yang ke-4, Dato' Sri Siti Nurhaliza dan juga Adi Govinda, Menamakanmu Cinta. Di tangan ke-3, Wani Asrita, Lembayung Tari. Dan lagu tersingkir minggu ini dapat bertahan selama 3 minggu dalam carta, Kai Bahar, Aku Rindu. Dan juga lagu pencalonan baru untuk minggu ini daripada Marsha Milan, Tahta Cinta. Okey, itu sedikit pembahasan untuk kedudukan lagu-lagu hits minggu ini. Dan kita teruskan hiburan dengan lagu yang berada di tangan kedua dan di tangan pertama. Di tangan kedua kekal kedudukannya sebagai naib juara, Hakim dan Majestret, Juliet, lagunya 13 minggu dalam carta. Minggu lepas pun di tangga yang kedua. Minggu ini pun kekal di tangan kedua. Dan di tangan pertama pun kekal juga kedudukannya sebagai juara minggu ini, Adira Sayang Orang Sama, 5 minggu dalam carta. Okey, kita dengarkan dua buah lagu hits yang terakhir. Di tangan kedua, Hakim and the Majestic, Juliet. Dan juga juara, Adira Sayang Orang Sama. Terus sayang, Carta Hits Star FM.

0: Baiklah, nampaknya pertemuan kita menerusi carta Hits FM Stesen pilihan anda, beribu dengan lagu-lagu hiburan hits pun sampai di sini saja. Terima kasih yang sudah bersama-sama Anne dari awal carta Hits kita selama sejam ini, dari 2 petang hinggalah 3 petang. Selepas ini anda akan dengarkan berita dari Toy FM, dan selepas itu Syahnya Juminggu menemani anda bersama dengan DJ yang bertugas hinggalah 7 malam. Dan tugasan Anne pun menghiburkan anda sampai di sini saja. Yang bercuti, selamat bercuti. Dan juga di mana jual anda lain, terus FM sesen pilihan anda. Paling penting jaga kesihatan, jaga keselamatan, dan juga jaga kebersihan diri anda lah. Paling penting kesihatan dan keselamatan lah ya, di mana jual anda berada. Dan cipta momen bahagia dengan orang yang tersayang. Lagi-lagi di hujung minggu kan, luangkan masa dengan orang yang tersayang. Di mana jual anda mendengarkan Tau FM, okay? Dan saya Anne, kurangkan manis dalam minuman, lebihkan manis dalam senyuman. InsyaAllah jumpa lagi minggu depan pula dalam Carta Hits FM, di hari yang sama, waktu yang sama. Carta Hits FM setiap hari Ahad 2 petang di Tau FM, sesen pilihan anda. Jumpa lagi semua. Assalamualaikum. Happy weekend. Bye.
1: Ahad anda pasti akan jadi
2: luar biasa
1: dengan mendengarkan Carta 10 Hits terbaik menerusi Carta Hits Tawau FM.
3: Tawau.

0: Nantikan keriuhan dan kemeriahan
1: apabila penyampai-penyampai Tawau FM bergabung suara dengan penyampai stesen-stesen RTM yang lain
0: dengan perkongsian dan bual santai
1: bertemakan budaya dan tradisi
2: Silang Budaya
3: Radio RTM.
1: Stesen berkembar hari Sabtu
0: dan suara bertemu suara hari Ahad.
1: Semuanya bermula pukul 3 petang.
2: Riu suara dalam Silang Budaya. Satu suara, satu jiwa.
0: Anda sedang mendengarkan Silang Budaya.
3: Radio RTM.
0: Ya, anda sedang mendengarkan Silang Budaya Satu Suara Satu Jiwa. Assalamualaikum, Tawau FM, stesen pilihan anda. Syoknya hujung minggu, Tawau FM, stesen pilihan anda. Assalamualaikum, selamat petang. Salam Malaysia Madani kepada semua pendengar setia Tawau FM. Dan kita bersuah kembali di ruang udara. Dan saya Wafa Nur Farah Wafa Muhyiddin Love akan menemani anda untuk syoknya hujung minggu segmen yang ketiga untuk edisi hari ini, hari Ahad juga. 24 Mei 2026 bersamaan dengan 7 Zulhijjah 1447 Hijriah. Dan terima kasih juga buat rakan saya Tamrin yang telah pun menemani anda sejak pukul 3 petang tadi, dan kini giliran pemilik suara ini pula berteman bersama-sama dengan anda menemani esoknya hujung minggu anda untuk segmen yang ketiga ini sejak pukul 7 malam nanti. Jadi apa khabar semuanya? Diharap semua dalam keadaan yang baik-baik saja di hujung minggu ini. Mungkin ada yang mengambil kesempatan, ialah cuti sekolah kan? 2 minggu kan cuti sekolah. Ada yang ambil kesempatan untuk pergi bercuti dengan anak-anak. Mungkin ada yang balik kampung. Mungkin ada yang ke Kota Belud, ke bahagian Kota Kinabalu. Bercuti pergi luar Sabah kan? Jadi selamat bercuti lah untuk anda. Pastikan anda merancang dengan baik percutian anda, dan semoga semuanya baik-baik saja, berjalan dengan lancar. Dan mungkin ada juga yang aktiviti di Tawau kan. Jadi semoga aktiviti yang telah pun anda rancang untuk hari ini berjalan dengan baik, insyaAllah. Dan mungkin ada juga yang tengah berniaga sambil-sambil dengar Tawau FM ketika ini. Terima kasih Allah ucapkan, Nova doakan semoga semuanya laris manis semanis senyuman anda, insyaAllah, amin. Mungkin juga yang tengah memandu, hati-hati dalam pemanduan anda, tak kira ke mana saja destinasi anda untuk petang ini. Okay? Dan seperti biasa, untuk jam yang pertama menerusi syoknya hujung minggu segmen yang ketiga ini di hujung minggu, kita akan bersama-sama menerusi Silang Budaya Satu Suara Satu Jiwa. Dan untuk edisi hari ini kita akan main permainan sambung peribahasa ini. Sambung peribahasa ini, jadi Wafa akan nyatakan peribahasanya yang pertamanya, dan kamu akan sambung peribahasa itu. Kita akan buka talian 0897782 untuk sambung peribahasa ini. Dan kita mulakan dengan peribahasa yang pertama. Untuk anda ingin menjawab, anda boleh jawab menerusi dua platform, iaitu menerusi WhatsApp di 019490 ataupun menerusi talian 0897782 okay? Baik, untuk peribahasa yang pertama. Okey, peribahasa yang pertama, di mana ada kemahuan. Sambung peribahasa itu, anda boleh dial di 0897782 di mana ada kemahuan. Sambungannya apa? Oh, ada pemanggil yang pertama untuk petang ini. Hello, selamat petang. Hello? Hello? Hello? Ada bunyi. Hello, selamat petang. Hello?
4: Hello?
0: Hello. Siapa di talian?
4: Amir.
0: Amir, buat panggilan dari mana tu, Amir?
4: Dari Ranggu.
0: Dari Ranggu. Okey, Amir. Apakah sambungannya? Di mana ada kemahuan?
4: Di situ ada jalan.
0: Iya, betul. Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Okey, terima kasih, Amir.
4: Sama-sama.
0: Bye. Itu dah rakan kita Amir. Untuk jawapan yang pertama betul ya. Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Okey, untuk peribahasa yang seterusnya. Ini senang je ni kan. Hendak seribu daya. Sambungkan peribahasa ini. Hendak seribu daya. Bersama pemanggil kita yang seterusnya. Hello, selamat petang.
5: Hello, petang.
0: Hello, siapa tu?
5: Sheila dari Tomanggong Lada tu.
0: Sheila dari Tomanggong Lada tu. Okey Sheila, hendak seribu daya.
5: Tak tak hendak seribu dali.
0: Iya betul, tak hendak seribu dali. Betul. Terima kasih, Sheila. Bye. Ah, itu dia rakan kita Sheila ya. Ah, hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih. Ah, itu dia peribahasa yang kedua. Baik, teruskan lagi dengan peribahasa kita yang seterusnya. Hujan emas di negeri orang. Persambungkan peribahasa ini. Hujan emas di negeri orang. Rosana memanggil kita di talian. Hello, selamat petang.
6: Hello, selamat petang.
0: Hai, siapa petang. Tu?
6: Tiara Emma dari Sungai Burung.
0: Tiara Emma dari Sungai Burung. Okey, Tiara. Hujan emas di negeri orang.
6: Hujan batu negeri sendiri.
0: Iya, betul. Yeay. Semua pro-pro okay. Nampaknya peribahasa petang ni kan. Okey, terima kasih. Itu dia dari rakan kita Emma ya. Hujan emas di negeri orang, hujan batu di negeri sendiri. Baik juga di negeri sendiri ya. Okey, untuk peribahasa yang seterusnya. Di mana bumi dipijak? Sambungkan peribahasa ini. Di mana bumi dipijak? Lepas tu apa? Anda boleh dial di 778243. India pemanggil kita di talian. Hello, selamat petang.
7: Hello, Assalamualaikum. Ijo apa?
0: Waalaikumsalam. Kak Siti ke tu?
7: Ya, saya.
0: Kak Siti. Okey, Kak Siti. Di mana bumi dipijak, Kak Siti?
7: Di situ langit dijunjung.
0: Iya, betul. Tahniah. Terima kasih, okay, Kak. Bye. Okay,
7: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Wah, itu dia. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Untuk peribahasa kita yang keempat. Okey, sebentar lagi kita akan sambung lagi permainan peribahasa ini. Dan sebagai makluman kita bersama, maksudnya waktu solat fardu asar. Bagi rakan-rakan yang berada di zon 3 meliputi lah Datu sila bukan kunak sahabat sempurna tungku. Dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya adalah pada pukul 3.29 minit petang. Manakala bagi zon 4 meliputi bandar Tawau, Balung, Merotai, Kalabakan dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya adalah pada pukul 3.32 minit petang. Jadi teruskan setia bersama dengan Tawau FM, stesen pilihan anda. Kita akan kembali untuk sambungkan peribahasa itu menerusi Silang Budaya Satu Suara Satu Jiwa show-nya hujung minggu selepas kita memberi laluan kepada azan asar sebentar saja lagi.

0: Kebahagiaan Anda.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Subhanallah tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillah tamla'ani bainas samawati wal ard. Yang bermaksud, ucapan Subhanallah memenuhi neraca mizan di akhirat kelak, dan ucapan Subhanallah dan Alhamdulillah akan memenuhi di antara langit dan juga bumi.
2: Sebagai manusia, sebenarnya kita mempunyai perjalanan yang sangat panjang menuju ke alam yang hakiki, ke alam yang kekal abadi, iaitu hari kiamat. Sedangkan di dunia ini, tempat kita merantasi perjalanan untuk diuji sama ada hati kita berpaling atau tidak daripada mengingati Allah. Maka ketahuilah, di akhirat sana kita akan ditimbangkan segala amal oleh Allah di atas dua neraca. Maka neraca itu untuk diberatinya juga dengan mengingati Allah, satu daripada yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kalimatan khafifatan fil lisan thaqilatan fil mizan, dua kalimat yang ringan pada lidahnya menyebut tetapi berat di akhirat kelak di atas timbangan.

0: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hafizu 'ala as-salawati was-salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.
1: Sebentar lagi disiarkan azan menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi daerah Tawau.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Dengan nama Allah yang tidak memudaratkan bersama namanya oleh sesuatu di bumi dan di langit, sedangkan Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
2: Kepada kaum muslimin dan muslimat, Tau FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar. Dan maksudnya untuk solat fardu maghrib nanti adalah pada pukul 6.18 minit petang.
3: Radio Malaysia, Tau FM, pilihan anda.
4: Petikan dari 40 hadis Imam Nawawi.
5: Daripada Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh baginda daripada Allah Subhanahu wa taala bersama bahawa dia berfirman, "Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan ke atas diriku kezaliman dan aku jadikannya di kalangan kamu sebagai suatu perkara yang diharamkan. Maka janganlah kamu saling zalim-zalimi. Wahai hamba-hambaku, kamu semua sesat kecuali orang yang aku hidayahkannya. Maka hendaklah kamu meminta hidayah dariku. Wahai hamba-hambaku, kamu semua lapar kecuali orang yang aku beri makan. Maka hendaklah kamu meminta makan daripadaku, niscaya aku akan berikan kamu makan. Wahai hamba-hambaku, kamu semua telanjang kecuali orang yang aku berikannya pakaian. Maka hendaklah kamu meminta pakaian daripadaku, niscaya aku akan berikan kamu pakaian. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kamu bersalah siang dan malam dan aku mengampunkan semua dosa. Maka mintalah keampunan daripadaku, niscaya aku akan ampunkan kamu. Wahai hamba-hambaku, selama-lamanya kamu tidak akan mampu memutaratkan aku sehingga kamu boleh memutaratkan aku. Wahai hamba-hambaku, dan selama-lamanya kamu tidak akan mampu memberi manfaat kepada aku sehingga kamu boleh memberi manfaat kepada aku. Wahai hamba-hambaku, sekiranya orang-orang yang terdahulu dan terkemudian daripada kamu, manusia dan jin di kalangan kamu, sekiranya mereka semuanya mempunyai hati bertakwa umpama hati orang yang paling bertakwa di kalangan kamu, niscaya hal itu tidak menambahkan apa-apapun dalam kerajaanku. Wahai hamba-hambaku, sekiranya orang-orang yang terdahulu dan kemudian dari kamu, manusia dan jin di kalangan kamu, sekiranya mereka semua mempunyai hati jahat umpama hati orang yang paling jahat di kalangan kamu, niscaya hal itu tidak mengurang cacatkan apa-apapun dalam kerajaanku. Wahai hamba-hambaku, sekiranya orang-orang yang terdahulu dan terkemudian dari kamu, manusia dan jin di kalangan kamu, sekiranya mereka berhimpun di suatu tempat lalu mereka meminta daripadaku, yaitu meminta sesuatu pemberian, lantas aku kurniakan setiap orang dari kalangan mereka permintaannya, niscaya hal itu tidak mengurangkan sedikitpun apa-apa yang ada di sisiku, kecuali umpama berkurangnya air laut apabila dicelupkan sebatang jarum. Wahai hamba-hambaku, bahwa sesungguhnya hanya amalan kamu yang aku akan perhitungkannya bagi kamu, kemudian aku sempurnakan pembalasannya. Maka barang siapa yang mendapat kebaikan, maka hendaklah dia memuji Allah, dan barang siapa yang mendapat selain kebaikan, maka janganlah dia mencela kecuali mencela dirinya sendiri.
4: Petikan dari 40 hadis Imam Nawawi.

Hikmah utama Hari Raya Aidiladha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidiladha daripada RTM, teman setia Anda.

0: Bermula 3 petang pada setiap Sabtu dan Ahad,
1: ikuti perkongsian berkenaan budaya dan tradisi bersama kami di Tawau FM
0: menerusi
2: Silang Budaya
0: Radio RTM.
1: Sabtu dan Ahad bermula 3 petang,
2: satu suara, satu jiwa.
0: Wow. Tawau FM,
1: pilihan anda. Ya, kembali semula menerusi Silang Budaya Satu Suara Satu Jiwa bersama-sama dengan saya Wafa. Waktu sekarang sudah pun 3.48 minit petang. Kita teruskan lagi dengan teka pula sambung peribahasa ini. Teruskan dengan permainan ini dan kita buka lagi talian 0897782243 untuk anda yang ingin menjawab jawapan. Nah, tadi kita sudah berikan empat simpulan peribahasa dan kita teruskan lagi dengan peribahasa yang seterusnya. Okey, peribahasa yang seterusnya, kerana pulut santan binasa. Apakah sambungannya? Sambung peribahasa ini anda boleh dalih 0897782243. Kerana pulut santan binasa. Apakah sambungannya? Kita menantikan pemanggil kita yang ingin menjawab. Okey, kita berpanggil di talian pada ketika ini. Hello, selamat petang. Alamak, terputus pula. Boleh cuba sekali lagi . Kerana pulut santan binasa. Apakah sambungannya? Okey, ada pemanggil di talian. Hello, selamat petang.
3: Hello, selamat petang.
1: Waalaikumsalam. Siapa di talian?
3: Om Luther sini.
1: Om Luther. Okey, Om Luther. Apakah sambungannya, Om Luther? Kerana pulut santan binasa.
3: Kerana mulut badan binasa.
1: Iya, betul, Om Luther.
3: Okey,
1: terima kasih, Om Luther. Bye. Itu dia, rakan kita, Om Luther. Kerana pulut santan binasa, kerana mulut badan binasa. Okey, untuk peribahasa yang seterusnya, kalau anda ingin menjawab, anda boleh dial di 0897782243. Untuk peribahasa yang seterusnya, kalau takut di lambung ombak. Kalau takut di lambung ombak, apakah sambungannya? Ini dia pemanggil kita untuk menjawab soalan seterusnya. Apakah sambungannya? Hello, selamat petang.
4: Selamat petang, apa?
1: Kak Siti lagi, Kak Siti. Okey, Kak Siti. Kalau takut di lambung ombak,
4: jangan berumah di tepi pantai.
1: Iya, betul. Jangan berumah di tepi pantai, Kak Siti. Terima kasih, Kak Siti.
4: Okey, sama.
1: Bye. Ada yang jawab. Ada rakan kita ni jawab di WhatsApp. Kalau takut di lambung ombak, sambungannya, jangan pergi laut. Begini, betul lah juga kan. Kalau takut di lambung ombak, janganlah pergi laut. Betul juga kan. Terima kasih untuk jawapannya. Okay, terima kasih Kak Siti . Kalau takut di lambung ombak, jangan berumah di tepi pantai. Okay, untuk peribahasa yang seterusnya, tak basah dek hujan. Sambungannya apakah? Ini dia bersama dengan pemanggil kita di talian. Hello, selamat petang. Okay, boleh cuba sekali lagi. Tak basah dek hujan, sambung peribahasa ini. Tak basah dek hujan, apakah sambungannya? Ini dia pemanggil kita. Hello, siapa tu?
5: Hello.
1: Hello, siapa tu? Waalaikumsalam.
5: Aziza dari Tawau.
1: Aziza dari Tawau?
5: Ya. Yeah.
1: Okey, Aziza. Tak basah dek hujan, sambungannya?
5: Dek lekang dek panas.
1: Tak basah.
5: Lekang dek panas.
1: Tak lekang dek panas. Ya, yeah, betul. Terima kasih, Aziza.
5: Bye.
1: Itu dia rakan kita Aziza . Tak basah dek hujan, tak lekang dek panas. Itulah jawapan yang sebetulnya. Okey, ini pun senang juga ni. Senang ni kan. Peribahasa seterusnya. Berat sama dipikul. Berat sama dipikul, sambungannya. Sambung peribahasa ini, berat sama dipikul. Okey, lagi pemanggil kita. Hello, selamat petang.
6: Hello.
1: Hello, siapa tu?
6: Yuna.
1: Yuna?
6: Ya.
1: Yuna. Yuna berpanggil dari mana tu, Yuna?
6: Sin On.
1: Sin On. Okey, Yuna. Berat sama dipikul.
5: Ringan sama dijinjing.
1: Iya betul, ringan sama dijinjing. Bye, terima kasih Yuna.
5: Bye.
1: Bye. Ah, itu dia Yuna. Dan sebenarnya tiba gitu kan. Ah, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing, itulah jawabannya. Terima kasih Yuna dari Sinon. Okey, untuk peribahasa yang seterusnya. Cubit paha kanan. Aha, apakah sambungannya? Sambung peribahasa ini, cubit paha kanan. Anda boleh dial di 778243 untuk menjawab. Untuk menyambung peribahasa ini, cubit paha kanan. Sambungannya. Okey, lagi pemanggil kita. Hello, selamat petang.
7: Hello.
1: Hello, siapa tu?
7: Julia.
1: Julia buat panggilan dari mana, Julia?
7: Dari Bandar.
1: Dari Bandar. Okey, Julia. Cubit paha kanan.
7: Paha kiri juga terasa.
1: Iya, betul. Terima kasih, Julia.
7: Sama.
1: Bye.
7: Bye.
1: Ah, itu dia rakan kita, Julia. Ah, ada tu kawan di dalam apa, macam satu kereta dorong tu kan. Ada bunyi-bunyi di belakang tu mengentawa kan. Cubit paha kanan, paha kiri terasa juga ataupun paha kiri sakit juga gitu. Baik, terima kasih Julia. Okey, untuk yang seterusnya, ini mungkin panjang sikit lah eh. Gajah mati meninggalkan tulang. Apakah kepanjangannya? Apakah sambungnya? Sambungan untuk gajah mati meninggalkan nama, meninggalkan nama pula, alamat keluar. Gajah mati meninggalkan tulang. Ya, terus kita ada pemanggil, pemanggil kita di talian pada kali ini. Hello, selamat petang.
8: Hello,
1: siapa tu?
8: Khadija.
1: Khadija? Hello? Hello, siapa namanya?
8: Maria.
1: Maria?
8: Ya.
1: Eh, macam tukar nama ni. Okey, Maria. Teruskan dengan jawapannya, Maria. Gajah mati meninggalkan tulang.
8: Gajah mati meninggalkan belang.
1: Gajah mati meninggalkan belang, tulang. Terus
8: tulang. Okey. Harimau mati meninggalkan belang.
1: Okey, lepas tu ada ada lagi ayatnya.
8: Manusia mati meninggalkan nama.
1: Iya, betul. Terima kasih, Maria. Okey, Maria. Bye. Assalamualaikum. Bye. Itu dia rakan kita, Maria. Gajah mati meninggalkan tulang. Harimau mati meninggalkan belang. Manusia mati meninggalkan nama. Itulah peribahasanya, ya. Okey, untuk peribahasa yang seterusnya. Ini pun senang juga ni, ya. Okey, peribahasa yang seterusnya. Kais pagi makan pagi. Sambung peribahasa ini, kais pagi makan pagi. Baik, bersama pemanggil tadi talian pada ketika ini. Hello, selamat petang.
9: Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa di talian? Azmalin?
9: Azmalin.
1: Ya, Azmalin. Okey, Azmalin. Apakah sambungan untuk peribahasa ini, kais pagi makan pagi?
9: Kais petang makan petang.
1: Iya, betul. Kais petang makan petang. Baik, terima kasih Azmalin.
9: Bye.
1: Bye-bye. Itu dia rakan kita Azmalin. Kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Ya. Okey, untuk peribahasa yang seterusnya. Lembu punya susu. Apakah sambungannya? Sambung peribahasa ini. Lembu punya susu. Okey, bersama pemanggil kita di talian. Hello, selamat petang. Okey, boleh cuba sekali lagi. Di 089-778-243. Lembu punya susu. Ada tiga patah, tiga perkataan. Tiga perkataan. Untuk sambungan peribahasa ini ada tiga perkataan. Okey, kita ada pemanggil di talian. Hello, selamat petang. Okey, boleh cuba sekali lagi. Ini mungkin soalan terakhir, ya. Lembu punya susu. Ini dia pemanggil kita. Hello, selamat petang. Hai, berapa kali sudah ni? Jangan main-main gitu, kan? Okey, lembu punya susu. Sambungkan peribahasa ini. Lembu punya susu. Ada tiga perkataan. Selepas ayat ini, lembu punya susu. Anda boleh dial di 089-778-243. Okey, lagi pemanggil. Hello, selamat petang.
10: Hello.
1: Hello, siapa tu?
10: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Siapa namanya?
10: Ancuk.
1: Okey, Ancuk. Lembu punya susu?
10: Sapi dapat nama.
1: Sapi dapat nama. Baik, terima kasih Ancuk. Bye.
10: Sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Itu dialah jawapannya. Lembu punya susu, sapi yang dapat nama, kan? Okey, satu lagi lah. Satu lagi yang terakhir. Ini pun senang juga. Sepandai-pandai tupai melompat. Sepandai-pandai tupai melompat. Bersama pemanggil yang terakhir. Hello, selamat petang.
11: Ya, selamat petang. Selamat petang.
1: Waalaikumsalam. Siapa di sana?
11: Kak Anis.
1: Kak Anis pula ni terputus-putus bahas suaranya. Nak kita mendengar. Okey, Kak Anis. Sepandai-pandai tupai melompat.
11: Akhirnya ke tanah juga.
1: Akhirnya ke tanah juga gitu. Iya. Okey, Kak Anis. Terima kasih, Kak Anis. Untuk jawabannya.
11: Bye.
1: Bye. Iya. Itu diharapkan kita. Anis di Kuna. Sepandai-pandai tupai melompat. Akhirnya jatuh ke tanah juga. Itulah nampaknya pemanggil terakhir untuk Silang Budaya Satu Suara Satu Jiwa. Terima kasih kepada anda yang sudah sudi bermain permainan sambung peribahasa ini bersama-sama dengan Wafa. Dan nampak kita tiba di penghujung Silang Budaya Satu Suara Satu Jiwa. Jadi nantikan untuk minggu hadapan apa yang akan dibawakan oleh Wafa dan juga Wan J. Kita ingin berterima kasih jugalah buat penerbit kita untuk edisi Ahad, iaitu Muhammad Safwan Junid ataupun Wan J yang sudah menyediakan peribahasa-peribahasa ini. Okay? Jadi terus bersama kami di Top FM, stesen pilihan anda. Di jam yang seterusnya kita akan bersama-sama berhibur dengan lagu-lagu pelbagai genre dan juga akan disajikan juga kepada anda informasi-informasi semasa. Dan nantikan di jam yang seterusnya menerusi syoknya hujung minggu.

0: keselamatan sempadan bukan hanya terletak di bahu wira keselamatan kita. Kita sebagai rakyat juga boleh menjadi mata dan telinga mereka. Laporkan sebarang aktiviti mencurigakan di perairan Sabah kepada Eskom di talian 089-863-181, 089-863-181, atau melalui WhatsApp 011-633-1107, 011-633-1107, atau Maritim Malaysia di MERS 999. Bersama Eskom dan Maritim Malaysia, kita pertahankan kedaulatan negara.
1: Hey, ya, kamulah pendengar-pendengar Tawau FM. Jangan lupa untuk ikuti kami di aplikasi-aplikasi media sosial rasmi kami. Facebook, Tawau FM Station, pilihan anda. Aplikasi X, @TawauFM.
2: Instagram, @TawauFM. Dan TikTok, @TawauFM.
1: Jangan lupa juga untuk simpan nombor WhatsApp kami di
2: 019-490-3838. Jangan lupa follow dan like
1: Tawau FM, pilihan anda.

Ya, bersama-sama dengan Aizah dan juga SOG dengan lagu Ajari Aku, membawa kita ke waktu 4.16 minit petang pada ketika ini, melangkah di jam yang kedua menerusi syoknya hujung minggu bersama-sama dengan saya Wafa, yang ketemani anda sehingga ke pukul 7 malam nanti. Baik, seperti biasa, sebentar lagi menanti 4.30 minit petang kita akan bersama-sama ikuti berita dari Sabah FM, dan juga selepas itu akan kembali semula menerusi syoknya hujung minggu. Tapi sebelum itu, kita akan berhibur juga dengan lagu kuasa dua kita sebentar saja lagi, dengan lagu daripada Flow 88 dengan tajuknya Hutang, dan juga berkolaboratif bersama-sama dengan Atmosfera dengan lagu Keamatan. Tapi sebelum itu, mari kita berhibur dahulu dengan lagu daripada Eliana. Ini dia Khalis Rindu. Terus bersama kami di show-nya hujung minggu Tau FM, pilihan anda.

hal selamat, aman, dan berdaulat bagi mencapai misinya untuk menyelaras operasi keselamatan secara bersepadu dan berkesan antara semua agensi. Matlamat penubuhannya adalah untuk menangani ancaman keselamatan, mencegah jenayah rentas sempadan, serta melindungi rakyat dan kepentingan negara.

0: Hai, assalamualaikum. Saya Afiq Syazwan. Jangan lupa dengarkan lagu-lagu Afiq di Tawau FM, pilihan anda.
1: Ahai Nur Lela, alahai Nur Lela, gadis Sabahan. Hai, assalamualaikum. Saya Haziq Rosby. Jangan lupa teruskan mendengar Tawau FM, pilihan anda.

Tajuk-tajuk berita utama petang ini, KPDN rangka Pelan Pembangunan Harta Intelek Sabah 2026-2030. Kawalan Sempadan Negara terus diperkuku banteras kegiatan penyeludupan. Selamat petang dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Godfrey dalam berita Sabah FM.

0: Berita sepenuhnya. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN menerusi Perbadanan Harta Intelek Malaysia, MIPO, sedang membangunkan mekanisme perlindungan harta intelek komprehensif di negeri ini melalui Pelan Pembangunan Harta Intelek Sabah 2026-2030. Menteri KPDN Datuk Armizan Mohd Ali berkata ia merupakan antara agenda memperkasa ekonomi berasaskan inovasi dan harta intelek serta memperluas pasaran produk tempatan menerusi penjenamaan strategik.
1: Hasratnya apa adalah untuk kita memperkasa lagi potensi sumber-sumber yang ada, produk-produk yang di Sabah melalui pemerkasaan untuk menjadikan dia aset yang strategik melalui harta intelek.
0: Datuk Armizan ditemui media pada jelajah harta intelek di Ladang Sabah Teh Ranau. Beliau berkata pelan tersebut memberi fokus untuk membangunkan ekosistem harta intelek yang lebih bersepadu, termasuk mengenal pasti petunjuk geografi baharu bagi produk bernilai tinggi seperti pertanian tanah tinggi, rumpai laut dan kraf tangan tempatan. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Armizan memaklumkan setakat April tahun ini, Malaysia telah merekodkan sebanyak 130 GI berdaftar dengan 31 daripadanya berasal dari Sabah, sekaligus menjadikan negeri ini antara penyumbang utama kepada portfolio GI negara.
1: Petunjuk geografi ataupun GI ini, ia merupakan satu instrumen perlindungan harta intelek berasaskan kepada asal-usul geografi produk tersebut, yang sebenarnya bukan mudah, bukan mana-mana produk boleh didaftarkan GI ini. Dia perlu ada keunikannya, perlu ada keasliannya, perlu ada reputasinya selain daripada asal-usul geografi tersebut.
0: Datuk Armizan berkata antara produk tempatan yang berjaya membina identiti pasaran tersendiri menerusi pengiktirafan itu termasuk Sabah Teh, Kopi Tenem, Tawau Kokoa dan Batik Sabah. Mengulas mengenai program Jelajah Harta Intelek, beliau menyifatkan inisiatif baru itu sebagai satu pendekatan proaktif untuk mengenal pasti dan memperkasa potensi produk tempatan. Usaha membenteras kegiatan penyeludupan dan jenayah terancang yang menggunakan laluan sempadan untuk membawa masuk bahan terlarang terus dipertingkat. Ketua Polis Negara Datuk Seri Muhammad Khalid Ismail berkata, ia bagi memastikan keselamatan serta kedaulatan negara terus terpelihara. Beliau berkata kejayaan operasi bersepadu pasukan keselamatan yang membawa kepada rampasan dadah terbesar di Tawau, Kota Kinabalu dan Semporna baru-baru ini membuktikan komitmen pihak berkuasa membenteras aktiviti penyeludupan yang menggunakan laluan sempadan negara.
2: Nah, ya, yang

di hujung minggu. Rancang sesuatu yang menggembirakan anda dengan lebih berfaedah, dan kami akan menambahnya dengan lagu dan maklumat terpilih hanya di stesen pilihan anda, Tawa FM.

Ya, bersama-sama dengan Dayang Nur Faiza dengan lagu Jodoh Hari Raya. Membawa kita ke waktu 4.47 minit petang pada ketika ini. Bersama-sama dengan saya Wafa kembali 9.00 syoknya hujung minggu. Yang akan temani anda sehingga ke pukul 7 malam nanti. Terima kasih untuk anda yang masih setia di 4 frekuensi utama kami. 100.1, 93.6, 99.1 dan juga 88.3 MHz. Juga mungkin ada yang mendengarkan kami menerusi RTM Click, aplikasi RTM Click. Terima kasih banyak-banyak yang belum muat turun. Jangan lupa untuk muat turun aplikasi RTM Click terus ke telefon pintar anda. Menerusi App Store, Google Play Store ataupun Huawei App Gallery. Anda terus download ataupun muat turun ke telefon pintar anda. Anda boleh dengarkan kami bila-bila masa sahaja. Bukan sahaja Tawau FM dan juga 33 stesen yang lain. Secara live, secara langsung. Menerusi aplikasi RTM Click. Bukan saja boleh dengar radio, boleh tonton drama, tonton berita, berita sukan, drama khas, rancangan-rancangan khas, banyaklah eh. Di aplikasi RTM Click yang paling penting adalah percuma, guys. Okey. Baik, ini dikongsikan juga kepada anda ya. Ini dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri KDN. Yang juga mengingatkan orang ramai agar tidak menggunakan imej yang diubah suai atau dijana menggunakan teknologi kecerdasan buatan AI bagi urusan dokumen rasmi termasuk permohonan pasport dan juga dokumen perjalanan. Jadi sistem imigresen Malaysia kini dilengkapi teknologi pengesanan imej AI yang mampu mengenal pasti elemen tidak semula jadi seperti tekstur kulit, pantulan mata dan juga struktur wajah yang tidak autentik. Langkah ini dilaksanakan bagi memastikan keselamatan identiti rakyat serta mengelakkan penyalahgunaan dokumen rasmi negara. Yang YB Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, iaitu merupakan Menteri Dalam Negeri, berkata kerajaan tidak akan berkompromi terhadap sebarang cubaan memasukkan identiti ataupun menggunakan teknologi AI bagi tujuan yang boleh menjejaskan keselamatan negara. Dan katanya keselamatan identiti negara, rakyat dan juga integriti dokumen negara mesti sentiasa dipelihara melalui sistem pengesahan yang moden, tegas dan juga diyakini. Okay? Jadi hanya gunakan gambar sebenar sahaja ya. Nah, sekarang ini macam-macam kan, ada yang orang buat gambar pasport gunakan AI itu kan. Mau cepat kan, mau jimat, mau cepat. Tapi sebenarnya tak boleh ya. Jadi amaran ya, sistem imigresen kini dilengkapi teknologi mampu mengesan imej janaan AI. Jadi pastikan anda menggunakan gambar sebenar sahaja. Okay? Untuk dokumen-dokumen rasmi lah. Permohonan pasport ataupun apalah, permohonan IC kah kan. Untuk apa saja urusan yang berkaitan dengan yang rasmi, pastikan anda menggunakan gambar yang sebenar sahaja. Okey, itu dikongsikan kepada anda. Baik, sebentar lagi menanti 5 petang kita bersama-sama ikuti utama 5 petang berita yang akan disiarkan dari Radio Angkasa Puri Kota Media Kuala Lumpur. Dan juga seperti biasa untuk jam yang seterusnya kita akan bersama-sama menerusi Karaoke dan juga Zone Retro sehingga ke pukul 7 malam. Pastikan anda sediakanlah sudah lagunya kan, lagu yang ingin disampaikan atau dinyanyikan di jam yang seterusnya nanti. Nantikan kita akan buka talian 089-778-243 untuk anda yang ingin bersama-sama menerusi Karaoke. Kalau malu-malu nyanyi, ucapan pun boleh juga. Dan anda juga boleh hantarkan salam ucapan anda menerusi WhatsApp kami di 019-490-3838. Baik, kita layan dahulu lagu bersama-sama dengan BTS. Ini dia Swim. Terus bersama kami di Tawau FM, stesen pilihan anda. Syoknya hujung minggu.

0: sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully, hentikan tragedi.
1: Okay, Assalamualaikum. Hello semuanya. Salam sejahtera, saya Azlan and the Typewriter. Teruskan mendengar Tawau FM.

0: Tawau.
1: Hai, saya Roshamno. Dengarkan Tawau FM. Pilihan siapa? Pilihan anda lah.
2: Tawau FM.

Dana Pemangkin Generasi Madani dibuka 1 Jun. Usaha literasi digital pengguna media sosial dipergiat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 5 petang.

0: Kementerian Komunikasi akan mengadakan perbincangan dengan platform TikTok bagi meneliti isu penjanaan pendapatan kandungan melibatkan organisasi media tempatan. Menterinya Datuk Fahmi Fadil berkata, tindakan itu diambil susulan rungutan dan maklum balas yang dibangkitkan oleh para pengamal media serta ketua pengarang dalam siri pertemuan sebelum ini.
1: Ketua-ketua pengarang mengadu mereka tidak boleh monetize ataupun menjana pendapatan. Jadi saya minta dan saya sedia untuk mengadakan perbincangan dengan pihak TikTok untuk lihat bagi media di Malaysia apa yang mungkin boleh kita lakukan untuk bantu.
0: Beliau berkata demikian pada majlis penutup sambutan Festival Belia Ed Hari Belia Negara 2026 peringkat wilayah persekutuan di Ibu Negara. Di pentas sama, Dato' Fahmi memaklumkan permohonan dana pemanggil generasi madani bernilai RM5 juta akan dibuka secara rasmi bermula 1 Jun ini. Ia bagi menyokong penghasilan kandungan kreatif yang mengangkat aspirasi Malaysia madani. Permohonan dibuka sehingga 30 Jun.
2: Dana pemanggil ini terbuka kepada syarikat-syarikat tempatan dan organisasi belia yang layak bagi penerbitan 5 kategori utama iaitu telefilm, dokumentari, filem pendek, dokumentari pendek dan animasi. Dengan peruntukan berjumlah RM5 juta, Kementerian Komunikasi melalui Finas menyasarkan penghasilan kandungan yang mengangkat aspirasi Malaysia madani dengan memberi penekanan kepada pengukuhan jati diri, keharmonian, integriti dan perpaduan masyarakat.
0: Menurut Dato' Fahmi lagi, kandungan yang dihasilkan juga perlu selaras dengan prinsip menghormati sensitiviti 3R iaitu agama, kaum dan institusi diraja.
2: Saya menjemput semua pihak yang layak atau merasakan layak untuk rebut peluang ini dengan mengemukakan permohonan untuk terus berkarya, berinovasi dan menghasilkan produk seni yang kreatif, berkualiti tinggi serta memberi impak positif kepada masyarakat dan negara.
0: Dalam perkembangan sama, Dato' Fahmi menekankan usaha literasi digital akan dipertingkat dengan kerjasama Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia bagi memastikan penyebaran kandungan media sosial lebih beretika dan bertanggungjawab. Langkah itu penting bagi mengawal perkongsian video isen jenayah atau kamera pemuka yang boleh menyinggung perasaan keluarga mangsa sambil menegaskan aspek siasatan kekal bawah bidang kuasa PDRM.
1: Kadang-kadang dalam terutama siaran video dashcam, kadangkala ada elemen-elemen yang mungkin menyinggung keluarga mangsa yang perlu kita sensitif, dan di pihak media biasanya media faham bahawa ada batas-batas tertentu untuk menjaga aib mangsa sebagai contoh. Tapi untuk rakyat biasa mungkin mereka tidak terlalu cakna tentang perkara ini. Jadi insyaAllah kita akan tingkatkan literasi digital untuk pastikan pengguna platform media sosial juga faham bahawa walaupun mereka boleh meletakkan kandungan, tapi dalam beberapa perkara kalau ada elemen siasatan, kita tidak mahu sehingga siasatan terganggu. Kalau ada elemen aib kepada keluarga mangsa, maka kita mohon, terutama bila keluarga mangsa minta mereka dihormati, maka saya harap kita boleh juga berikan kerjasama.
0: Jumlah kenderaan mula bertambah di kebanyakan lebuh raya utama negara. Untuk perkembangan terkini, kita bersama Zatul Ikhmah Mama Nordi, Jambatan Pulau Pinang. Silakan Zatul.
3: Ya, terima kasih Dr. Isamil. Aliran trafik di Jambatan Pulau Pinang ketika ini masih lagi lancar dan terkawal. Sejak jam 2 petang tadi, kenderaan tidak padat seperti kebiasaan musim cuti sebelum ini. Malah, pergerakan trafik di kedua-dua arah juga bergerak dengan lancar. Namun, terdapat sedikit peningkatan jumlah kenderaan pada waktu-waktu tertentu. Bagaimanapun, keadaan itu tidak menyebabkan kesesakan teruk dan trafik hanya bergerak perlahan secara terkawal. Dan hasil pemerhatian saya ini didorong pergerakan lebih awal pengguna jalan raya sejak Jumaat lalu, dan saudara saya juga tadi sempat menemubual beberapa pengunjung dan pengguna jalan raya di kawasan ini. Rata-ratanya memaklumkan mereka datang dari luar Pulau Pinang dengan ada antaranya yang menuju ke kampung halaman. Namun terdapat juga pelancong yang memasuki Pulau Pinang untuk bercuti bersama keluarga sempena cuti kali ini. Dan saudara, keadaan cuaca yang baik ketika ini juga membantu kelancaran trafik di sekitar Pulau Pinang. Bagaimanapun, polis Pulau Pinang baru-baru ini menjangka 1.9 juta kenderaan akan memasuki dan melalui Pulau Pinang sepanjang sambutan perayaan Aidiladha serta cuti panjang bermula 27 Mei hingga 2 Jun ini. Jadi itu sahaja perkembangan dari Jambatan Pulau Pinang. Kita ke Plaza Tun Kuantan bersama rakan setugas saya, Ayu Norehan. Bagaimana situasi di sana, Ayu?
4: Terima kasih Zatul. Saya kini berlintas langsung dari Plaza Tol Kuantan yang mana keadaan di sini berjalan lancar di kedua-dua arah serta cuaca juga cerah dan baik. Baik saudara.

0: dan 2 Jun depan, pengguna dari Pahang pula digalakkan memulakan perjalanan antara jam 6 pagi hingga 10 pagi atau 7 malam hingga 11 malam. Sekian laporan saya dari Plaza Tol Kuantan. Ikuti perkembangan trafik di Plaza Tol Skudai bersama Erwin Zaid. Silakan Erwin.
1: Ya, terima kasih Ayu. Saya masih berada di Plaza Tol Skudai Johor Bahru Johor bagi membawakan perkembangan terkini aliran trafik di sini. Dan setakat ini, keadaan di sini saya boleh lihat keadaan trafik masih kekal lancar walaupun terdapat bilangan kenderaan yang konsisten. Namun, alirannya masih lagi lancar. Senario yang sama juga saya dapat lihat di arah utara menghala ke selatan, trafik terkawal dan lancar di sini. Dan mengikut statistik yang saya peroleh daripada PLAS, terdapat sedikit pertambahan pada bilangan kenderaan memasuki lebuh raya Plaza Tol Skudai ini, di mana pada hari ini terdapat rata-rata 34,000 kenderaan memasuki berbanding 33,000 pada hari biasa. Dan sedikit peningkatan mengikut pada statistik itu, namun tidak ketara. Bagaimanapun, perubahan jelas dapat dilihat pada statistik kenderaan yang keluar daripada lebuh raya melalui Plaza Tol ini, di mana terdapat 31,000 kenderaan melalui Plaza Tol ini berbanding 29,000 kenderaan pada hari biasa. Ini menunjukkan peningkatan terhadap kenderaan yang bergerak dari arah utara ke Johor Bahru. Selain itu, terdapat 8 lorong pintar atau smart lane yang diaktifkan di wilayah selatan sepanjang musim perayaan Hari Raya Aidiladha ini. Antara lokasi terlibat adalah Pandan Kempas, Dato' On Pasir Gudang, Air Keruh, Hentian Sebelah Kampung Pemban dan Simpang Ampat Pedas Linggi. Saya kira buat masa ini itu saja laporan saya dari Plaza Tol Skudai. Kembali semula Kang Kasapuri.
2: Terima kasih Erwin. Luar negara, sekurang-kurangnya 7 orang cedera selepas satu letupan kuat menyebabkan sebuah kereta api kargo tergelincir di barat daya Pakistan. Menurut pegawai dan media tempatan, letupan itu menyasarkan kereta api yang menuju ke kawasan kantonmen bandar berkenaan. Setakat ini tiada pihak mengaku bertanggungjawab terhadap serangan. Susulan kejadian bangunan runtuh di Angeles City, wilayah Pampanga, utara Filipina. Pejabat Pengurangan dan Pengurusan Risiko Bencana Angeles City berkata 24 orang dikeluarkan daripada struktur runtuhan itu. Maka 2 lagi diselamatkan dari sebuah bangunan berhampiran yang terjejas dalam kejadian berkenaan. Pasukan penyelamat sedang giat mencari mangsa yang masih terperangkap. Sukan Badminton Masters Malaysia. Ketika ini beregu profesional negara Goh Zife Nur Izzuddin Rumsani sedang beraksi menentang gandingan Denmark Daniel Lundgaard Mads Vestergaard dalam perlawanan akhir. Bagi set pertama, Denmark menang 21-16. Akhir sekali, Persekutuan Sepak Takraw Antarabangsa ISTAF mempertahankan keputusan pengadil memberikan kemenangan kepada Malaysia. Pada aksi akhir Piala Dunia malam tadi, susulan tindakan Thailand enggan meneruskan perlawanan. ISTAF dalam kenyataan menegaskan keputusan itu dibuat mengikut undang-undang selepas skuad Thailand memprotes kesalahan memijak garisan tengah yang tidak termasuk dalam skop sistem semakan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dana Pemangkin Generasi Madani dibuka 1 Jun. Usaha literasi digital pengguna media sosial dipergiat. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: MyCard bukan sekadar kad pengenalan. Sebaliknya adalah lambang identiti kita sebagai rakyat Malaysia. MyCard memudahkan pelbagai urusan termasuklah perbankan mendapatkan rawatan kesihatan sehinggalah mengesahkan identiti dalam setiap urusan rasmi. Bukan itu sahaja. Kelebihannya kini melangkaui fungsi harian dan pelbagai inisiatif serta bantuan kerajaan disalurkan menerusi disalurkan terus melalui MyCard. Menjadikannya lebih cepat, selamat dan mudah diakses. Namun, jika MyCard anda rosak atau tidak dapat diakses, segala urusan akan terganggu. Segera tukar MyCard anda sekiranya rosak, hilang atau terdapat perubahan maklumat di Jabatan Pendaftaran Negara. Lindungi MyCard anda baik-baik kerana di dalamnya tersimpan identiti dan hak anda sebagai warga negara Malaysia.
1: Hayati indahnya Aidiladha bersama TV1.
2: Menempuh perjalanan menaiki kapal laut.
1: Saksikan dokumentari khas Aidiladha yang mengimbau perjalanan jemaah haji yang penuh cabaran dan pengorbanan.
3: Ada satu sifat kecintaan yang sangat tinggi dengan agama.
4: Tiap-tiap umat Islam ni memang bercita-cita untuk menyempurnakan ibadat haji.
5: Di situkah kita tengok yang orang nak menangis, melambai.
6: Bahkan mereka di tengah-tengah lautan, mereka akan ambil mayat ini, jenazah akan diletakkan batu untuk dilepaskan ke laut.
1: Selasa, 26 Mei 2026, 2.30 minit petang. Salam Aidiladha dari kami di TV1.

0: setiap hari 5.20 petang.
1: Tentunya di Tawau FM.
2: Baik, waktu sekarang sudah pun 5.26 minit petang. Assalamualaikum, selamat petang kepada semua pendengar setia Tawau FM, stesen pilihan anda. Bersama saya Wafa, penerusi syoknya hujung minggu. Untuk 2 jam yang terakhir ini, kita akan berhibur dengan lagu-lagu zon retro. Kita berhibur dengan lagu-lagu retro, lagu-lagu 60-an, 70-an, 80-an, 90-an dan juga awal 2000-an. Akan menghiburkan anda menerusi syoknya hujung minggu 2 jam yang terakhir ini. Dan juga sebentar lagi kita akan buka talian 0897782243 untuk anda ingin bersama-sama menerusi Karok Yok. Tapi sebelum itu, mari kita dengarkan dahulu indah ulangan Tak Tahu Tanyalah Mr. B untuk edisi hari ini.
3: Tak tahu, tak tahu, tak tahu, tanyalah Mr. B. Tak tahu, tanyalah Mr. B.
4: Man, ha? Ada bah kawan ku ni, dia mau buat korban bah. Oh. Raya ni kan. Jadi ada satu lembu ni.
3: Oh, dia mau beli lembu.
4: Ya, dia korban ni lembu.
3: Oh.
4: Lembu ni murah, Man.
3: Murah?
4: Ya.
3: Berapa tu? Dalam 4,000 ke?
4: Murah lah. Kalau so, biasa 4,000 tu 4,000 kan? Ke atas kan. Ha. Tapi ni murah lah. Jadi
3: dapat sebab diskaun lah kali ini kan?
4: Bukan. Haiwan ni kan dimandulkan, bah.
3: Oh, lembu tu dia mandulkan.
4: Ya, tapi kau rasa haiwan yang dimandulkan ni, lembu yang dimandulkan ni, bolehkah dibuat korbannya?
3: Itu macam tak tahu pula aku tu kalau macam gitu tu.
4: Kan?
3: Ya, kita tanya lah. Macam mana tu, Mr. B?
5: InsyaAllah. Siapa yang mandulkan tu? Ha? Kawanmu tu? macam soalan juga. Dimandulkan oleh kawan tu. Macam bahaya ni soalan ni. Ha? Mungkin dimandulkan oleh penternaknya lah. Ya Allah, macam-macam aku fikir.
3: Memanjakan bibit-bibitnya.
5: Ah, betul-betul.
3: Memanjakan bibit tu mungkin dia mandulkan lah.
5: Ah, masya Allah.
4: Jadi
5: persoalannya itu boleh atau tidak,
4: yeah,
5: haiwan yang dimandulkan tu dijadikan haiwan korban, kan? Jadi sebenarnya tidak menjadi masalah. Tidak menjadi masalah haiwan yang dimandulkan tu dijadikan ibadah korban ataupun akikah. Ya, kerana haiwan tersebut tidak menjejaskan syarat binatang, kerana dia pun adalah binatang ternakan, binatang al-an'am yang tidak ada kecacatan. Maka itu tidak menjadi masalah. Boleh, tidak menjadi masalah.
4: Boleh, boleh.
3: Jadi maksudnya yang ada kecacatan tu macam mana?
5: Ah, itu kecacatan tu lain, ini cerita macam contoh. Ada nanti soalannya tu.
3: Oh, okay. Tanyalah Mr. B.
5: Dengarkan Tawau FM setiap hari bersama saya Mr. B, mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini menerusi Tak Tahu Tanyalah Mr. B.
3: Tak tahu, tak tahu, tak tahu, tanyalah Mr. B. Tak tahu, tanyalah Mr. B.
0: Suka menyanyi? Pandai menyanyi. Jom bersama kami menerusi Karok Yuk di Tawau FM setiap Sabtu dan Ahad 5.20 petang.

0: Alah, nyanyi lagu santai-santai je di hujung minggu. Ucapan pun boleh, bah.
1: Jadi, karaoke yuk.
2: Setiap Sabtu dan Ahad,
1: 5.20 petang hingga 6 petang.
0: Karaoke yuk di Tawau FM, pilihan anda.
3: Baik, kita aktifkan talian 0897782 untuk anda ingin berkaraoke yuk bersama-sama dan kita bersama dengan pemanggil kita yang pertama untuk petang ini. Hello, selamat petang.
4: Halo, Assalamualaikum DJ Wapak.
3: Waalaikumsalam Kak Rahimah, apa khabar Kak Rahimah Saleh?
4: Sihat saja ni.
3: Alhamdulillah, macam mana cuaca di sana Kak? Di Lahadatu?
4: Mendung-mendung sejak.
3: Mendung-mendung anduk ba. Okey Kak Rahimah, petang ni mau karaoke atau ucapan Kak Rahimah?
4: Macam biasa lah je.
3: Ucapan.
4: Apa kalau ucapan sejak?
3: Okey, silakan ucapannya Kak Rahimah.
4: Petang ini nak sampaikan salam rindu-rinduan untuk adik Ayatul Nafisa, Anis Nabia, Azza Ati, Ahmad Wali, mana sudah kode, Tajudin, Aldi Heri, Sofia, Isa Senyum Somo, Alman Tawa, Bintang Fantastik, Liladai, Iwan Mustafa dan semua ala DJ keluarga kode Kampung Silam yang lain tau FM bersama DJ Az. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Rahimah. Itu dia ucapan Kak Rahimah Saleh kita untuk rakan-rakan dan juga keluarga ya di Kampung Silam Lahadatu. Terima kasih Kak Rahimah. Baik, kita aktifkan lagi talian 0897782 untuk anda ingin bersama-sama berkaraoke yuk. Kalau segan, silu, malu-malu, kucing nyanyi, ada apa ucapan pun boleh juga petang ni. Santai-santai di petang Ahad ini, ya. Baik, lagi pemanggil di talian. Hello, selamat petang.
5: Selamat petang.
3: Hello, siapa tu?
5: Rahman Auk sini.
3: Rahman Auk?
5: Ya.
3: Okey, Tuan Rahman Auk, petang ni mau karaoke atau ucapan?
5: Ucapan je
3: lah. Ucapan, baik, silakan ucapannya.
5: Okey, selamat petang kepada semua warga Tawau, DJ-DJ yang diiman. Semoga semua sentiasa dalam reda dan kasih sayang Allah.
3: InsyaAllah, amin. Itu saja.
5: Terima kasih.
3: Baik, terima kasih. Bye. Assalamualaikum.
5: Salam.
3: Itu dia rakan kita, ya. Baik. Kita menantikan lagi pemanggil di talian pada ketika ini. Ini dia pemanggil yang seterusnya. Hello, selamat petang.
6: Selamat petang.
3: Siapa di situ?
6: Acik. Dari Taman Ria.
3: Acik dari Taman Ria, Acik. Okey, Acik. Petang ni mau karaoke atau ucapan, Acik?
6: Karaoke lah.
3: Lagu apa tu, Acik?
6: Penjara Janji.
3: Penjara. Ui, tinggi. Awi. Okey, Acik. Teruskan, Acik. 1, 2, 3.
6: Apa nak chorusnya kah yang pertama kah?
3: Boleh juga dari pertama terus pergi chorus pun boleh juga. Mana-mana je.

0: Kesian lah.
1: Okay. Baik, cik. Mungkin ada ucapan cik petang ni?
0: Ucapan.
1: Ucapan Aidiladha kan.
0: Semoga sihat selalu lah semua.
1: InsyaAllah. Baik. Terima kasih, cik.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Itu dia rakan kita Acik dari Taman Ria tadi . Terima kasih untuk ucapannya dan juga karutnya. Baik, kepada anda ingin menyumbangkan lagi suara, anda boleh dial di 089-77-8243 ataupun anda boleh hantarkan juga salam-salam ucapan anda menerusi WhatsApp kami di 019-4903-8838. Macam rakan kita ni, Sam Kromox. Kata macam biasa di Batu Dua Sadani, di bengkel, hai wafaku, wafa love. Love juga . Salam buat semua rakan-rakan geng bengkel, semua rakan-rakan dan juga family Sam. Walau di mana saja berada, dengan ucapan ceria-ceria selalu dan juga selamat berhujung minggu. Terima kasih dan juga selamat menyambut Aidiladha bakal menjelang tiba untuk semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih rakan kita Sam Kromox. Baik, kita lagi ucapan daripada rakan kita Aman Han di Kaningau, Kampung Baginda Kaningau . Dan katanya, Assalamualaikum dan selamat bertugas di konti. Ingin mengucapkan selamat petang dan juga kotobian.

Gazo do tadau keamatan kepada semua yang meraikannya dan semoga ceria tegiah kita. Ada pantun di petang yang mendung ini, kalau hendak mencuci kain, sudah dicuci lalu dijemur. Kalau hendak jadi pemimpin, rendahkan hati berlaku jujur. Itu buat DJ Wafa, senyuman itu satu sedekah. Betul ya. Terima kasih rakan kita, iaitu Aman Han dari Kapung Baginda Keningau. Bagi kita aktifkan lagi talian 0897782 untuk anda yang ingin bersama-sama menerusi karaoke. Dan menantikan juga pemanggil-pemanggil kita untuk santai-santai berkaraoke untuk petang ini. Tapi sebelum itu, mari kita berlayan dahulu lagu daripada Nur Sheila Amin. Ini dia Rambu Ramba. Terus bersama kami di Zone Retro Show-nya ujung minggu.

0: Jadi, ada ke situ mau nyanyi lagu? Karo yuk di Tao FM.
1: Baik, kita aktifkan kembali talian 0897782243 untuk anda yang ingin bersama-sama menerusi Karok Yuk petang ini. Anda boleh terus dial di 0897782243. Tak kira ke mana saya destinasi anda juga untuk petang ini. Mungkin ada yang tengah memandu kan dalam kereta, dalam perjalanan. Mungkin ada juga rakan-rakan e-hailing kita yang tengah hantar customer kan. Jadi hati-hati dalam pemanduan anda dan patuhilah peraturan jalan raya. Okay, baik, ada juga ucapan daripada rakan kita menerusi WhatsApp Tawau FM. Kita dekat Rojalia. Okay, nampak kita ada pemanggil. Kita angkat dahulu. Hello. Alamak, terputus pula . Boleh cuba sekali lagi di talian 0897782243 untuk anda ingin berkarok yuk. Kalau malu anda nyanyi, jangan risau. Ucapan pun boleh juga . Baik, daripada Kak Rojalia, assalamualaikum dan juga selamat petang Wafa. Waalaikumsalam Kak Rojalia. Semoga kita semua dalam keadaan sihat walafiat hendaknya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk ucapannya Kak Rojalia. Baik, sementara menantikan pemanggil-pemanggil kita menerusi Karok Yuk, ingin Wafa kongsikan juga kepada anda pasport Malaysia antarabangsa dan juga MyCard versi baru kekal bakal dirasmikan pada 16 Jun 2026. Dan Malaysia melangkah ke hadapan dengan pengenalan pasport Malaysia antarabangsa PMA versi baru yang dilengkapi dengan 94 ciri keselamatan terkini bagi memperkukuh keselamatan dokumen perjalanan negara. Jadi pengenalan PMA versi baru membuktikan komitmen berterusan kerajaan dalam memastikan keselamatan dokumen perjalanan Malaysia sentiasa diyakini, moden dan juga selamat digunakan di peringkat global. Dan juga PMA baru ini bukan sekadar dokumen perjalanan tetapi simbol kedaulatan negara yang diperkukuh melalui teknologi keselamatan moden. Dan penambahbaikan ini juga merangkumi teknologi hologram moden, cetakan ultraviolet UV, elemen visual tersembunyi, ciri forensik khas serta benang keselamatan pelbagai warna yang lebih sukar dipalsukan. Jadi inisiatif ini mencerminkan komitmen kerajaan madani dalam memperkukuh keselamatan identiti negara melalui penggunaan teknologi keselamatan bertaraf antarabangsa. Jadi bakal dirasmikan pada 16 Jun 2026 pasport Malaysia antarabangsa versi baru yang mempunyai 94 ciri keselamatan baru, hampir dua kali ganda lebih selamat . Dan jadi bertujuan menjadikan pasport Malaysia lebih selamat dan lebih sukar untuk dipalsukan. Jadi nantikan 16 Jun. Tapi jangan risau untuk anda yang pemegang MyCard ni, tidak seharusnya untuk memperbaharui MyCard baru nanti. MyCard yang lama pun masih boleh digunakan. Kalau rasa macam mau perbaharui, barulah perbaharui untuk MyCard versi baru . Itu dapat dikongsikan kepada anda. Baik, di manakah pemanggil-pemanggil ataupun rakan-rakan kita yang bersuara merdu? Wafa menantikan suara anda untuk ke udara. Anda boleh dial di 0897782243 untuk Karok Yuk ataupun ucapan pun boleh juga. Ataupun boleh hantarkan ucapan anda terus ke WhatsApp kami di 0194903838. Baik, ada pemanggil talian pada ketika ini. Hello, selamat petang. Terputus pula kan. Okay, kita layan dahululah lagu ini bersama-sama dengan Stinky. Ini dia Mungkinkah. Terus bersama kami Zone Retro di show-nya hujung minggu. Karok Yuk.

0: pilihan anda.
1: Tawau.
2: Suka menyanyi?
3: Pandai menyanyi.
2: Jom bersama kami menerusi Karaoke di Tawau FM setiap Sabtu dan Ahad 5.20 petang hingga 6 petang.
4: Telefon kami di talian
2: 0897782 43.
5: Alah, nyanyi lagu santai-santai je di hujung minggu. Ucapan pun boleh, bah.
2: Jadi, karaoke yuk. Karaoke yuk.
4: Setiap Sabtu dan Ahad,
2: 5.20 petang hingga 6 petang.
5: Karaoke yuk di Tawau FM, pilihan anda.

0: Hikmah utama Hari Raya Aidil Adha adalah memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam dan ketaatan Nabi Ismail alaihi salam mendidik jiwa untuk ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah. Ia juga menyuburkan solidariti sosial melalui ibadah korban di mana daging diagihkan kepada golongan fakir miskin untuk merasai kegembiraan bersama. Salam Aidil Adha daripada RTM, teman setia anda.
1: Ya, selain itu juga puasa di bulan Zulhijjah ini adalah puasa sunnah yang sangat-sangat dianjurkan ya, terutama pada 10 hari pertama bulan ini, dan puncaknya adalah puasa tarawiyah pada hari esok iaitu 8 Zulhijjah 25 Mei 2026, puasa tarawiyah. Jadi marilah kita meraih keberkatan amalan sunnah di bulan Zulhijjah ini, dan juga hari tarawiyah mempunyai kedudukan istimewa kerana ia merupakan hari jemaah haji mula bersiap sedia menuju ke Arafah. Dan selain itu juga 9 Zulhijjah 26 Mei 2026 iaitu puasa Arafah. Juga marilah kita meraih keberkatan amalan sunnah di bulan Zulhijjah ini. Ganjaran niat puasa pada hari Arafah sangat luar biasa ya, dan ia menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Jadi kepada anda yang mungkin berpuasa pada hari ini, selamat puasa kepada anda. Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu maghrib ya, bagi rakan-rakan yang berada di zon 3 meliputi Lahadatu, Selebukan Kunak Sahabat Sempurna Tungku dan kawasan Tawau Timur adalah pada pukul 6.15 minit petang. Dan bagi rakan-rakan yang berada di zon 4 meliputi Bandar Tawau, Balung Merotai Kalabakan dan kawasan-kawasan sama waktu dengannya, iaitu bahagian Tawau Barat, adalah pada pukul 6.18 minit petang. Teruskan setia bersama dengan Tawau FM, stesen pilihan anda. Kita akan kembali untuk zon retro di show-nya hujung minggu selepas memberi laluan kepada azan maghrib sebentar saja lagi.
2: Tawau FM, pilihan anda.
3: Assalamualaikum.

Alhamdulillah. Bagaimana dengan isteri kita? Bagaimana dengan suami kita? Hari ini kita ada gaduh-gaduh tak? Hari ini kita ada teka-tengkar tak? Kalau ada yang tak puas hati di antara pasangan kita, janganlah panjang-panjangkan. Nanti jadi lagi merebak. Kan isteri itu adalah tempat untuk kita mencurahkan kasih sayang. Suami itu ialah tempat untuk kita menjaga kita, melindungi diri kita. Alangkah baiknya kalau kita suami isteri, kalau kita ada masalah, segera-segera selesaikan. Jangan buat perang dingin pula dalam rumah. Seorang makan di depan, seorang makan di dapur. Sama orang tidur dalam bilik, seorang lagi tidur dekat luar bilik, kan tak seronok itu. Anak-anak memerhatikan kita, keluarga memerhatikan kita. Apa kata kalau kita jadikan sesuatu benda yang tidak bersetuju pada pemikiran kita, kita carikan apakah jalan penyelesaian yang terbaik. Jangan dibesarkan benda yang tidak sama, pentingkan benda yang sama. Isteri adalah seorang yang banyak berkorban untuk kita sebagai suami. Hendaklah kita menghargai pengorbanan isteri. Begitu juga akak-akak, suami telah banyak membantu kita, bersusah payah menjaga kita. Apa kata kita banyak berkorban, berikan yang terbaik kepada mereka. Persoalan yang kita takut ialah apabila berlaku keretakan dan krisis di dalam rumah tangga. Banyak orang mengambil jalan yang merugikan masa depan mereka dan merugikan masa depan anak-anak. Ingatlah, kita ada anak-anak yang lahir daripada perasaan kasih sayang kita. Daripada jiwa kita inilah lahirnya anak-anak kita. Tetapi sayang, jika kita dapat anak, kita abaikan kasih sayang, kita tinggalkan kasih sayang, dan kita tidak memberikan pendidikan kepada mereka. Ingatlah, keluarga yang terbaik ialah keluarga yang mementingkan pendidikan, yang mementingkan agama, yang mementingkan akhlak. Letaklah dalam diri kita ini satu sifat. Aku nak jadi suami yang terbaik, aku nak jadi isteri yang terbaik, aku nak jadi anak yang terbaik. Mudah-mudahan yang terbaik jugalah yang akan menghasilkan yang terbaik. Saya Ustaz Kazim Ilyas, saya sudahi dengan satu kata-kata yang sangat manis untuk abang-abang berikan kepada isteri abang-abang. Aduh.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Yang bermaksud, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 40.

0: الكتاب والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak, dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Kepada kaum muslimin dan muslimat, Tau FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib. Dan maksudnya waktu solat fardu isyak nanti adalah pada pukul 7.32 minit malam dan subuh pada pagi esoknya 4.43 minit pagi.
2: Radio Malaysia, Tau FM, pilihan anda.
3: Doa memohon dielakkan menjadi mangsa fitnah.

0: Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan pendirian dan keyakinan kami terpesong kerana penindasan orang-orang kafir. Dan ampunkanlah dosa kami, wahai Tuhan kami. Sesungguhnya, Engkaulah sahaja yang Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana.
1: Al-Quran dan Terjemahan Surah Al-Qiyamah ayat 1 hingga 12.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

Hasan. يسأل أيان يوم.

0: استقر. صدق الله العظيم.
1: Terjemahan Surah Al-Qiyamah ayat 1 hingga 12. Aku bersumpah dengan hari kiamat, dan aku bersumpah dengan nafsu lawamah, bahwa kamu akan dibangkitkan sesudah mati. Patutkah manusia yang kafir menyangka bahwa kami tidak akan dapat mengumpulkan tulang-tulangnya dan menghidupkannya semula? Bukan sebagaimana yang disangka itu, bahkan kami berkuasa menyusun dengan sempurnanya segala tulang jarinya, tulang yang lebih halus dari yang lain. Kebenaran itu bukan tidak ada buktinya. Bahkan manusia yang ingkar sentiasa suka hendak meneruskan perbuatan kufur dan maksiat di sepanjang hayatnya, sehingga ia tidak mengakui adanya hari kiamat. Dia bertanya secara mengejek, bilakah datangnya hari kiamat itu? Maka jawabnya, hari kiamat akan datang apabila pemandangan menjadi terpendar-pendar kerana gerun takut, dan bulan hilang cahayanya, dan matahari serta bulan dihimpunkan bersama. Maka pada hari itu, berkatalah manusia yang ingkarkan hari kiamat, kemanakah hendak melarikan diri? Tak usahlah bertanya demikian, tidak ada lagi tempat perlindungan. Pada hari itu, kepada Tuhanmu sajalah terserahnya ketetapan segala perkara.
2: Al-Quran dan Terjemahan.

Tahukah anda, 4.2 juta penduduk Malaysia berdepan masalah kesihatan mental? Sabah mencatat peratusan tertinggi, diikuti wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Kelantan. Individu bujang lebih berisiko berbanding mereka yang berkeluarga. Kesihatan mental bukan isu peribadi. Isu awam ini memerlukan kefahaman, empati dan sokongan bersama. Jika anda atau orang tersayang sedang merasa tertekan, cemas atau hilang semangat, dapatkan bantuan. Jangan berdiam diri. Bersama kita, Bina Masyarakat Prihatin. RTM, teman setia anda.

0: Dengarkan setiap hari 5.20 minit petang hingga 7 malam di Radio Malaysia Tawau FM.
1: Baik, itu sekarang sudah pun 6.51 minit petang. Terima kasih untuk anda yang masih lagi setia bersama dengan Tawau FM, stesen pilihan anda. Dan tadi kita dihiburkan dengan lagu daripada Spider, Rindu Raya dan juga Chris Tiara. Membawa kita ke waktu 6.51 minit petang pada ketika ini. Baik, satu ucapan daripada rakan kita menerusi WhatsApp Tawau FM. Kita ada Hassan dari Indra Sabah dengan ucapan Assalamualaikum. Hai DJ Wafa. Waalaikumsalam. Hai Hassan. Dari Indra Sabah nak tujukan ucapan salam syuknya hujung minggu. Dan juga selamat bercuti-cuti katanya. Buat semua keluarga San, tak kira di mana saja berada yang kenal, yang sedang layan siaran Tawau FM ketika ini. DJ-DJ juga rakan setia Tawau FM pilihan anda. All the best for me katanya. Jangan lupa puasa sunat Zulhijjah, Arafah dan juga amal-amal kebaikan di awal bulan Zulhijjah ini kerana banyak kelebihan dan juga fadilatnya. Last for DJ Wafa, terima kasih. Dan pulang nanti hati-hati. Terima kasih Hassan dari Indra Sabah. Jadi itulah antara ucapan rakan-rakan kita. Terima kasih yang sudah pun menghantarkan salam-salam ucapan, yang sudah pun bersama-sama dengan Wafa menerusi silang budaya tadi dan juga Karo Yo yang juga mendengarkan kami di mana saja anda berada pada ketika ini. Terima kasih banyak-banyak. Dan kita dah tiba di penghujung syoknya hujung minggu untuk edisi hari ini, 24 Mei 2026. Dan terima kasih buat kesetiaan anda bersama dengan Tawau FM hingga kini. Dan juga insyaAllah selepas ini kita akan terus mendengarkan sambung siar ke Sabah FM. Semoga kita berjumpa lagi pada hari yang lain, waktu yang lain, esok seperti biasa. Rentak pagi, syok layan dan juga ritma petang akan menghiasi hari Isnin anda, okay? Menerusi Tawau FM. Jadi salam sayang untuk anda semua. Terus sebarkan aura-aura positif kepada orang-orang sekeliling anda. Jaga mata, jaga telinga, jaga mulut, jaga hati dan jaga jari. Dan juga selamat berpuasa untuk anda, okay? Assalamualaikum. Sampai kita berjumpa lagi. Ini dia bersama-sama dengan Chris Brown, With You. Bye-bye.

Ya, assalamualaikum untuk semua pendengar Siaran Sabah FM. Okey, dan kita menyapa dululah rakan-rakan pendengar kita di Sandakan, di Keningau dan juga di Tawau. Apa khabar semua? Diharapkan semuanya sihat walafiat, dan mungkin ada rakan pendengar kita yang tengah memandu waktu ini di dalam kereta mendengar Siaran Sabah FM. Okey, hati-hati memandu. Sebaiknya jangan kita terlalu rapat kenderaan kita dengan kenderaan di hadapan, ya. Okey. Ini peringatan untuk kita semua. Baik, kalau ataupun cuba berehat sekejap, okey, dan apa ni, kalau dapat orang bilang berhenti sekejap dan berehat, itu adalah ubat ya, apa ni, rasa mengantuk tadi itulah, okey. Dan yang paling penting juga patuhi peraturan jalan raya yang telah ditetapkan. Baik, macam biasa boleh hantarkan ucapan di laman Facebook Sabah FM ataupun di WhatsApp Sabah FM di 019 490 48, okey, 4848. Dan seketika nanti saya akan kongsikan, ya, ini berkaitan dengan dapur. Sekarang ni kalau malam-malam macam gini, jadi ada saudara yang sibuk-sibuk menyediakan juadah makan malam, macam-macam lah kan, okey. Dan okey, tidak apa, saya akan kongsikan satu tips, ya, satu tips berkaitan dengan nasi, ya. Nasi, sisa nasi itu kalau ada lebihannya tu jangan kita buang, ya. Kalau ada sisa nasi itu kita jangan buang, simpan di dalam kontena yang kedap udara dan kita masukkan ke dalam freezer, ya. Dan ketika kita mau makan, panaskan kembali dengan cara kita kukus, ya. Tambahkan sedikit air garam, air kukusan, agar nasi tadi itu tetap enak, tetap sedap dan tidak terkesan dengan nasi yang lama. Itu dia punya petua, okey. Baik, dengarkan lagu Hati-Hati di Jalan, nyanyian Tulus. Dan selepas lagu ini, kita dengarkan lagu dari Dayan Nur Faizah dengan lagunya Hujan Lagi Hati Ini. Dan selepas saja lagu tu, dengarkan lagu dahsyat dari kumpulan Mojo. Sabah FM, Bagus Bah. Perjalanan.

Selamat tiba bulan Mei. Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian. Yeah.

0: Dahsyat nyanyian kumpulan Mojo. Selamat malam untuk rakan-rakan kita, Mayani Emma Abdul Malik di mana? Di Beaufort. Okey, baik, saya kongsikan di sini berkaitan dengan penyakit ataupun jangkitan hantavirus ya. Dan langkah-langkah kesiapsiagaan ni. Dan sebenarnya kan hantavirus ni merupakan sejenis virus zoonotik yang lazimnya disebarkan melalui pendedahan kepada air kencing, najis atau air liur tikus yang dijangkiti ya. Terutamanya melalui partikel tercemar di udara. Dan kebanyakan jangkitan berlaku secara sporadik dan berkait dengan persekitaran yang mempunyai infestasi tikus. Dan penularan daripada manusia kepada manusia adalah amat jarang berlaku dan hanya dikaitkan dengan strain tertentu seperti Andres virus di Amerika Selatan. Nah, jadi sebenarnya kan ini berkaitan, hantavirus ni berkaitan dengan najis tikus. Jadi kita kena jaga kebersihan, jangan biarkan tikus berkeliaran di sekeliling rumah kita, sebab kita tidak tahu ni tikus ni kadang-kadang dia apa ni kencing di merata-rata tempat dan takut terkena dengan kita. Jadi kemungkinan jangkitan hantavirus ni boleh berlaku kepada kita ya. Palis-palis orang bilang. Baik, jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami dan kita mengucapkan selamat malam untuk rakan pendengar kita Fian di Kota Kinabalu, terima kasih. Dan juga rakan pendengar kita Nick Abdul Aziz di Papar. Okey, mengucapkan selamat malam. Apa khabar bis kita? Dia kasih sini gambar roti canai. Roti canai dengan ayam masak kari saja dan minum teh Sabah. Okay. Wah, mantap. Sedap ni. Terima kasih Nick Abdul Aziz. Lepas tu kita ada si Fian di Kota Kinabalu. InsyaAllah ada ruang nanti kita dengarkan lagu-lagu hiburan seterusnya lagi ya. Fian, baik, kita dengarkan lagu dari siapa ni? Dari si Mahalini dengan lagunya Sial. Dan selepas saja lagu ini, kita dengarkan lagu Hati Nan Rapuh dari Fanzi Ruji. Dan kita akan ikuti berita dari Sabah FM pada pukul 7.30 malam nanti. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami di Sabah FM.
1: Hai, saya Regun Tabit. Dengarkan single terbaru saya, Lumangat Okudika, di aplikasi RTM Klik dan Sabah FM. Bagus bah.

0: Bagus ba?
1: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal kufri tarka as-salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan solat. Hadis riwayat Imam Muslim.
2: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan kota Kinabalu.
3: Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149. Allahu Akbar.

الجليلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Ustaz Hariri. Alhamdulillah, saya dengar Sabah FM melalui aplikasi RTM Klik. Bagus bah.

0: Bah, jangan bilang kami tidak bagi tahu. Kalau rindu mahu dengar jualan pantun yang mantap, jangan lupa dengarkan kami hanya di Sabah FM. Bagus, bah. Bah, jangan bilang kami tidak bagi tahu. Kalau rindu mahu dengar jualan pantun yang mantap, jangan lupa dengarkan kami hanya di Sabah FM. Bagus, bah.
1: Dari College Vocational Likas Kota Kinabalu, dibawakan untuk anda rancangan berbalas pantun. Dari jauh lagu dilantun, lagu dialun terasa hingar. Inilah dia rancangan berpantun Sabah FM persembahkan buat pendengar. Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam rancangan berbalas pantun di Sabah FM. Kali ini kami berada di bilik seminar College Vocational Likas Kota Kinabalu dan kami berbalas pantun di antara DJ-DJ Sabah FM dan juga pensyarah Jabatan Komunikasi Korporat College Vocational Likas Kota Kinabalu. Duduk di anjung sopan dan santun, menganyam ketupat si daun palas. Kalang di sini pengurusi pantun bersama list tugas digalas. Jadi saya menggalas tugas di sini tidak secara seorang, sebab bilang orang berdua itu lebih baik. Maka di sebelah saya ini Puan Liz yang akan bersama-sama dengan saya untuk menjalankan tugas sebagai pengerusi pantun. Tetapi biarlah Puan Liz sendiri memperkenalkan dirinya mungkin secara berpantun ya. Baik, silakan Puan Liz.
2: Terima kasih DJ. Kalau tersalah mohon dimaafkan. Pantun ini sekadar hiburan. Saya Liz, jadi pengurusi pantun. Harap majlis ini berjalan dengan lancar dan aman.
1: Iya, ya, mudah-mudahan. Tapi sebelum itu, Puan Liz, asal dari mana Puan Liz?
2: Okey, saya berasal dari Kampung Langkuas, Kinarut.
1: Okey.
2: Boleh saya tanya, Kak Lang pula dari?
1: Dari Tawau.
2: Okey.
1: Dari Tawau.
2: Ya.
1: Adakah pernah berpantun ataupun ini kali pertama?
2: Berpantun secara diam-diam, dalam hati.
1: Berpantun diam-diam, okey juga lah.
2: Okay.
1: Baiklah Puan Liz, hari ini kita pertemukan DJ-DJ Sabah FM dan juga pensyarah-pensyarah daripada College Vocational Likas Kota Kinabalu. Jadi sebelum itu, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu orang-orang hebat.
2: Ya, nampak hebat.
1: Yang saya bawa, ya, untuk berpanas pantun kita pada hari ini. Orangnya handsome. Suaranya ala-ala Nurdin Ahmad kalau berpantun lah.
2: Betul.
1: Tapi kalau menyanyi itu lain sikit lah.
2: Yeah.
1: Jadi biarlah dia memperkenalkan dirinya yang berada di sebelah kanan saya. Silakan.
3: Assalamualaikum. Terima kasih Kak Lang dan juga Liz. Okey. Ke udara selalu menemani anda. DJ Arif, nama diberi. Ikuti kami setiap masa dalam segmen simfoni tetap di hati.
1: Ya, itu dia. Mungkin Arif, Puan Liz dan juga pensyarah yang lain ini pun mau tahu juga Arif ni bertugas menerusi simfoni
3: tetap di hati.
1: Okay. Jam berapa tu Arif?
3: Okey, segmen simfoni bermula pukul 6 petang sampai 9 malam setiap hari Isnin hingga hari Jumaat.
1: Ya, itulah tugas DJ Arif. Ya. Kalau dengar suaranya mendayu-dayu di sebelah petang tu, ya. Nah, dialah ini. Ya, nilai ini orangnya ya. Nih ya. Okey, berikan tepukan kepada DJ Arif. Dan seterusnya di sebelah DJ Arif pula orangnya kecil molek. Namanya pun macam molek jugalah. Jadi silakan.
4: Okey, assalamualaikum, selamat pagi semua. Menemani anda tanpa jemu bersama saya DJ Kakachi. Jangan lupa dengar kami selalu. Sabah FM bagus ba, tagline kami. Ya.
1: Itu dia punya perkenalan lah ya. Itu kami punya tagline Sabah FM bagus ba. Cuba Puan Liz, Sabah FM
2: bagus bah.
1: Okey, baik, itu DJ Kakachi dan seterusnya di sebelah DJ Kakachi pula silakan. Kami punya handsome boy ni di, yang apa ni kira anak paling muda kami punya dia pejabat.
5: Okey, hai, selamat pagi semua. DJ Ozel nama digelari. Senyum selalu dengan ceria. Dengan tagline lebih lagu lebih santai. Bersama saya dalam segmen Varia.
1: Wah. Baria, jam berapa hari Ozel?
5: Baria 9 malam sampai 12 tengah malam.
1: Dia punya pengisian tuh macam mana Ozel? Adakah pendengar boleh minta lagu dan sebagainya?
5: Okay, pengisian dia boleh request 3 buah lagu. Dan di jam kedua dan ketiga boleh call-call.
1: Inilah kami punya burung punggung. Dia akan kerja sehingga pukul 12 tengah malam. Ya, baik, itulah dia daripada Sabah FM Puan Liz, iaitu DJ Arif, DJ Kakachi dan juga DJ Ozel.
4: Ya.
1: Baiklah, dengar kabarnya bukan calang-calang orang juga yang dibawa oleh Puan Liz ni daripada College Vocational ni. Ya. Saya tengok senyum dia selalu dari tadi. Siapa orang-orangnya tu Puan Liz?
4: Okey, terima kasih DJ Galang. Dipersilakan cikgu ataupun Encik Sulfikar untuk memperkenalkan diri.
1: Ya, silakan.
6: Pantun juga nih, pantun. Kalau ke Sepitang, singgah sebentar. Melihat laut tenang membiru, cikgu Sulfikar bijak mengajar, binaan bangunan jadi ilmu.
1: Ya, saya panggil Encik Sulfikar ya. Ya.
6: Boleh, boleh.
1: Sudah lama di College Vocational Likas ni?
6: 3 tahun.
1: Sudah baru 3 tahun baru lah tiga kan? Tahun. Sebelum ni?
6: Sebelum ni kerja biasa. Kerja
1: oh, biasa. Maksudnya baru masuk juga lah di college
6: masuk,
1: ni ya. Ya.
6: Baru masuk.
1: Saya tengok macam nervous dari tadi ni.
6: Belum makan.
1: Belum makan, tak apa. Okey, itu dia Encik Sulfikar. Bagaimana seterusnya Polis?
4: Okey, terima kasih. Seterusnya kita beralih kepada pemantun yang kedua. Manis orangnya, dipersilakan Puan Harshakila.
7: Dari Sandakan datang berbakti, menyulam bahasa penuh makna. Cikgu Harshakila nama diberi, bahasa Melayu indah maknanya.
4: Asyik. Dari Sandakan.
7: Ya, dari Sandakan. Saya berasal dari Sandakan.
1: Jadi sudah lama juga di sini seperti Sulfikar tadi?
7: Saya di KV ini sudah mengajar selama 7 tahun. Oh. Termasuk tahun ni lah, baru 7 tahun.
1: Kira orang lama lagi daripada Sulfikar lah kan. Tapi lagi lama Puan Liz di sini.
4: Makasih ya Puan.
1: Okey, seterusnya pula bagaimana di hujung lagi sekali.
4: Okey, kita sekarang ke pemantun yang ketiga. Tidak kurang juga manis berkrimnya. Dipersilakan Puan Jennifer.
8: Okay, selamat pagi semua. Okay, pantun saya. Dari Penampang datang berseri, langkah yakin penuh bersemangat. Cikgu Jennifer GPU nama diberi, mendidik anak bangsa penuh hikmah.
1: Nah, anak Penampang ya. Ya, tapi tak apa, nanti sepanjang kita berpantun mungkin kita sempat lagi berkenalan dengan lebih lanjut lagi lah ya. Kalau tak selesai juga selepas pantun pun boleh. Okey. Kasih amsis. Baik, itulah dia Puan Liz, pemantun-pemantun daripada College Vocational Likas, Sulfikar, Harshakila dan juga Jennifer. Adakah semua sudah bersedia? Ya, baiklah. Sirih berlipat, sirih pinang, sirih dari Pulau Mutiara. Pemanis kata selamat datang, awal bismillah, pembuka bicara. Marilah kita mulakan acara berbalas pantun kita pada hari ini. DJ Arif yang akan menjualkan pantun kepada Encik Sulfikar. Silakan Arif.
3: Beza kami, okay, beza kami sebagai penyampai radio, kami pegang mikrofon di konti, bercakap sendiri. Mungkin kalau apa itu pensyarah bercakap dengan para pelajar ya, ramai kan? Oh itu biasa kita, kami penyampai dengan pensyarah. Okey, dengarkan pantun saya ya.
1: Baik, silakan Arif.
3: Okey. Mencari lagu untuk didengar, syair si pari-pari lagu zamani. Apa maksud divet sebenar dan kepentingannya hari ini?
1: Nah, Encik Sulfikar. Nah,
3: jawab
1: itu
3: terjawab.
1: Pertanyaan daripada DJ Arif. Sebenarnya dia tahu tu Sulfikar. Tapi dia sajalah mau tes-tes kan, Puan Liz kan? Alang-alang orang yang ada di sini kita tanyalah langsung. Uh-huh. Okey, silakan jawab.
6: Saya jawablah walaupun saya masih baru di TVET. Pendidikan latihan teknikal terus dipelajari. Pelbagai kemahiran berimpak tinggi. Tivet ilmu mahir untuk generasi, membina masa depan penuh berarti.
1: Okay. Oh dia, Puan Kim, Puan Liz mau tambah sikit lagi ada?
2: Belum lagi mungkin.
1: Iya. Tapi kita pun sedia maklum ya Puan Liz, apa ni fungsi TVET itu sendiri, dia melahirkan tenaga kerja yang mahir.
2: Iya betul.
1: Kan? Sebab ramai juga lepasan-lepasan TVET ni yang bilang orang berjaya kan, selepas keluar daripada TVET, begitu kan?
2: Betul.
1: Okey, seterusnya Encik Zulfikar takkan mau kalah dengan DJ Ali. Apa juga tu tadi tu? Okey, silakan.
3: Ya, saya tunggu ya.
6: Dia mesti ada mau tanya juga.
1: Apa, boleh boleh tanya. Pribadi
6: apa yang
1: pun
6: boleh dapatkan.
2: Betul. Ya, betul.
1: Hey, lain macam oh.
2: Yes.
6: Okey. Buku dibaca pada waktu terluang sambil memesan kopi O1. Bidang TVET memberi peluang bagaimana radio dapat membantu.
1: Nah, hari
2: itu dia.
1: Ini tempat yang sesuai untuk bertanya.
2: Ya.
1: Sebab tugas kami di radio ini memanglah kan membantu banyak perkara, tapi jawapannya ada pada DJ Arif. Silakan Arif.
3: Okey, dengarkan ini jawapannya. Ya, Zulfikar, Zulfikar sebenarnya.
1: Zulfikar tu lain, Rip.
3: Oh iya, ini Zulfikar.
1: Itu komposer lagu.
3: Zulfikar tu komposer lagu pula. Okey, dengarkan ini jawapannya ya. Percaya diri, terus berakal, tak pernah kesal melawan waktu. Radio Sabah FM jadi radio terawal beri info TVET, harap membantu.
1: Gitulah caranya Encik Zulfikar. Hebahan radio Puan Liz, apalagi temu bual.
2: Betul.
1: Dan menerusi pantun kita pun hari ini juga merupakan juga salah satu laluan lah untuk kita memperkenalkan dan juga apa ini memberi laluan kepada TVET.
2: Nampaknya kita ni saling sebenarnya berkolaborasi.
1: Betul.
2: Ni Puan.
1: Ini satu kolaborasi yang baik lah sebenarnya ya. Baik, itu antara DJ Arif dan juga Zulfikar. Lepas beban Zulfikar. Okey, seterusnya bagaimana pula kita ke pemantun yang kedua daripada Sabah FM. Kali ini DJ Kakaci pula akan menjualkan pantun kepada Haf Shakila.
4: Okey, Puan dengar baik-baik, ini saya punya pantun mau dijual. Okey. Ku bawa diri jauh terbang mencari tempat untuk bertapak. Peluang TVET sudah terbentang. Bidang manakah pilihan yang bijak?
1: Jawab. Kan, lagipun kakak sini ada anak yang masih belajar, mungkin dia pun bertanya bagi pihak anak dia, Polis. Dia
2: tahu,
1: dia pun mau tahu juga. Jadi jawapan tu ada pada Haf Shakila. Okey, silakan.
7: Saya jawab lah ya untuk pertanyaan DJ kakak cik tadi. Okey, rumah pusaka di tepi muara, tempat beradik Lena berehat. Bidang digital, pilihan negara, gaji tinggi, rezeki pun berkah.
2: Okey, itu dia.
1: Kau sudah dengar tu cikgu?
2: Gaji tinggi.
1: Gaji yang tinggi. Paham-paham sekarang ni kan.
2: Dan,
1: tapi kan kita tidak nafikan lah Pak Haf Shakila. Sebab bidang digital sekarang ni peluang dia luas sebenarnya kan.
2: Betul-betul.
1: Dia bukan lagi satu trend, tapi satu keperluan sebenarnya. Betul. Ya, boleh menjana income ya, khususnya dalam bidang digital. Kita kena ikutlah bilang orang teknologi semasa yang berubah dari semasa ke semasa ya. Okey, bagaimana seterusnya pula Haf Shakila jualkan pula pantun semula kepada Kakaci. Are you ready Kakaci?
7: Ready.
1: Okey, silakan.
7: Kami pula, saya pula lah yang menjual. Okey. Berlari anak hingga ke hulu, entah kenapa tersandul besi. Besi dikimpal melekat bertalu, DJ dikonti, apa pula inovasi?
1: Wow.
2: Itu dia soalan bagus tu.
1: Besi dikimpal melekat bersatu.
2: Kan.
1: Bagaimana Kak Cik, silakan.
4: Okey, saya beli. Okey, dengar baik-baik ya Puan. Jangan terja, jangan melulu. Silap langkah jatuh di titi. Inovasi DJ bertenaga selalu. Putarkan lagu menceriakan hati.
1: Itulah Puan Liz, itulah tugas kami DJ-DJ radio ni, bilang orang sentiasa menceriakan.
2: Betul.
1: Menenangkan hati pendengar ya, menghiburkan. Tapi dalam hiburan tu dia ada info,
2: message.
1: Ada message yang kita sampaikan. Kan, dan lagu-lagu pun sebenarnya disusun supaya pendengar tidak bosan.
2: Mak kegemaran saya.
1: Puan Liz suka lagu yang macam mana?
2: Lagu yang sentimental Puan.
1: Wow. Lagu yang mendayu-dayu.
2: Iya.
1: Kalau Haf Shakila pula lagu yang yang macam mana Syah? Apa Syakila minat?
7: Kalau orang lahir 90-an ni, stylenya memang suka lagu 90-an lah. Tapi oleh sebab kita berjumpa dengan budak selalu, ada satu perkataan yang orang selalu guna tu, galau. Lagu galau.
1: Lagu-lagu galau lah.
7: Pilihan hati sudah lagu-lagu galau.
1: Okey lah. Kapan ni Habsyah Kilam masih solo lagi kali agaknya ya?
2: Puan.
1: Oh, Puan juga? Yeah. Okey, boleh-boleh layan juga lah lagu galau.
2: Yeah.
1: Tak apalah, solo di sini. Puan di rumah.
2: Betul.
1: Okey, selesai sudah di antara DJ Kakachi dan juga Habsyah Kila dan seterusnya kita ke pemantun yang seterusnya, Puan Liz. Siapa dia tu?
2: Kita ke RTM dulu ya.
1: Ya, DJ okay. Ozel.
2: DJ Ozel.
1: Dia akan memilih Jennifer.
2: Iya.
1: Silakan Ozel.
5: Okey, baik. Hari-hari didengari di radio. Hari ini kita bertemu. Okey, saya jual pantunnya ya.
1: Dia ada pantun surprise sikit.
5: Kayu dikumpul, diikat tali. Tali diikat, dipasang sendiri. Bagaimana Tibet membina kemahiran diri? Kurangkan pengangguran, ekonomi lestari.
1: Ini Puan Jennifer, pertanyaan daripada DJ Ozel ni.
2: Ya.
1: Sebenarnya kita pun tahu, Tibet ni kan dia memang banyak melahirkan tenaga kerja mahir
2: ya,
1: kan.
2: Betul.
1: Tapi mungkin jawapan yang lebih bernas lagi ada pada Jennifer. Silakan Jennifer jawab berpantun juga.
8: Baik. Latihan kemahiran dipupuk setiap hari. Ilmu praktikal jadi bekalan diri. Peluang kerja datang tanpa henti. Ekonomi meningkat, pengangguran pun pergi.
1: Nah, begitu dia. Ada kemahiran yang khusus daripada Tibet ni. Pembilang orang, lepasan-lepasan Tibet ni peluang kerja tu tinggi lah kan.
2: Betul,
1: mungkin dah kurang minat pada teori, tapi dia lebih suka kepada kemahiran. Betul kan? Yeah. Okey lah, seterusnya bagaimana pula? Jennifer, jualkan pantun semula kepada DJ Ozel. Silakan.
8: Yeah. Pantun saya berbunyi macam ni. Bersungguh-sungguh jiwa dan raga, sampaikan mesej tanpa lelah. Indikator feeder sudah ke jingga, suara DJ kenapa pecah?
2: Alamak, bila tu pecah?
1: Alamak, biasanya bukan lagi jingga ni kalau pecah ni, sampai ke merah sekali. Okey, macam mana Ozel, silakan.
5: Okey, kita beli ya. Lagu baru bernada riang, liriknya indah, sedap didengar. Suara pecah terdengar lantang, terlampau semangat melayan pendengar. Itulah pecahnya.
2: Okay, yeah.
1: Apalagi Jennifer, kalau sumandak-sumandak Sabah yang sudah apa ni WhatsApp DJ bertugas.
2: Memang pecahlah suara.
1: Sekarang ni senang Puan Liz. Pendengar-pendengar dia boleh tengok DJ-DJ bertugas tu menerusi TikTok.
2: Oh ya. Yeah.
1: Menerusi Sabah FM, apa ni Facebook. Berbeza daripada dulu hanya dengar suara. Tapi sekarang dia sudah boleh tengok. Wah, handsome-nya DJ Ozel. Semangat.
2: Tak henti-henti telefon.
1: Okey, selesai di antara DJ Ozel dan juga Jennifer. Maka selesailah pantun kita di pusingan yang pertama. Pandang kanan, pandang kiri, tiada yang datang menyapa lalu. Cari idea berpantun lagi. Tapi sebelum itu, kita berehat dahulu.
2: Jumpa lagi.
0: Bah, jangan bilang kami tidak bagi tahu. Kalau rindu mahu dengar jualan pantun yang mantap, jangan lupa dengarkan kami hanya di Sabah FM Bagus Bah.

0: Bah, jangan bilang kami tidak bagi tahu. Kalau rindu mahu dengar jualan pantun yang mantap, jangan lupa dengarkan kami hanya di Sabah FM. Bagus, Bah.
1: Duduk diam terus mengelamun, teringat teman jauh di hati. Jomlah kita berbalas pantun, luah rasa hiburkan diri.
2: Ya, hiburkan diri.
1: Baiklah, sekarang kita masuk ke pusingan yang kedua, Puan Liz. Pantun kita kali ini dia sedikit berbeza.
2: Baik.
1: Kalau sebelum ini berpantun, kami dari mula sampai akhir orang yang sama.
2: Ya.
1: Tapi untuk hari ini, Puan Liz, kita lain sedikit.
2: Okay.
1: Pemantun-pemantun Sabah FM kekal sebab kami bawa ini aja. Sebab dia orang ni hebat sangat di pemantun itu.
2: Wah,
1: yang
2: nampak tu dari wajah masing-masing sungguh hebat.
1: Ya. Yeah. Okey, dan seterusnya pula daripada College Vocational IKAS. Kalau tadi ada Sulfikar, Hab Shakila dan juga Jennifer, tapi wow, tiga orang lagi yang lebih hebat lagi dibawa oleh Puan Liz.
2: Ya.
1: Siapa ke orangnya, Puan Liz?
2: Okey, tanpa membuang masa, saya persilakan pemantun pertama yang handsome segak ni kan. Perkenalkan diri anda.
1: Ya, silakan.
3: Okey, saya perkenalkan diri saya dengan pantun juga ya.
1: Ya, silakan.
3: Pergi ke bengkel membaiki mesin. Udara sejuk terasa nyaman. Cikgu Julasri, pakar ekon. Ilmu diberi penuh keyakinan.
2: Oh, itu dia. Okay.
1: Aduh, okay. Panas.
2: Panas.
1: Panas, panas, panas. Panas, panas ya.
3: Rasa panas dia.
1: Ya, sebab bukan apa, pakar ekon.
2: Ya.
1: Macam mana ya, ekon di rumah pun rosak deh, Karib.
2: Ya, mau panggil nih.
3: Boleh kita datang, kita boleh datang bawa budak-budak dari sini.
2: Boleh.
1: Pakar ekon, sudah lama di College Vocational nih?
3: Ini tahun ke-6 saya.
1: Lama sudahlah, 6 tahun. Ya, memang sebelum tu memang di sini ataupun sebelum ni ada di mana lagi sebelum ni?
3: Sebelum ni belajarlah. Habis belajar dia terus ke sini.
1: Rezeki alhamdulillah masih muda lah ni ya.
2: Mudah lah. Berjiwa muda sentiasa.
1: Muda dari kita berdua pun.
2: Ya, betul.
1: Okey, terima kasih Jula. Dan seterusnya di sebelahnya senyum-senyum manis-manis orangnya. Siapa Puan Liz?
2: Kita tampilkan pula ini si Comel ni. Agaknya mungkin Puan ni termuda mungkin ni di sini.
1: Termuda?
2: Iya. Yeah.
1: Ozel,
2: bekas pelajar saya ini. Okey, kita persilakan Puan Nur Syafina. Perkenalkan diri anda.
4: Okey, terima kasih. Okey, sudi-sudi dengar pandan saya ya.
1: Ya, sudi.
4: Kalau membina biar berasas, kuku teguh jadi impian. Cikgu Nur Syafina orangnya ikhlas, mengajar binaan penuh kesabaran.
2: Okey, itu dia.
1: Ya. Penuh kesabaran. Orangnya lemah lembut ya, bidang apa dia?
2: Binaan.
1: Oh, binaan. Oh, saya tidak dengar tadi. Wow.
2: Hebatnya.
1: Orangnya lemah lembut tapi bagian binaan.
2: Ya.
1: Dia sama-sama dengan
2: Cik Sulfikar.
1: Sulfikar tadi. Ya. Okey. Asal dari mana, Fina?
4: Asal dari Papar.
1: Orang Papar.
4: Ya.
1: Dekatlah, okey lah tu. Satu kan, jalan sudah.
2: Paparian.
1: Paparian. Okey. Seterusnya, dipersilakan pula siapa orangnya.
2: Kita tampilkan si
1: Handsome. Macam orang lama ni di sini ni.
2: Orang macam mungkin umur-umuran kita nih, Puan.
1: Okey, mari kita coba. Tapi rambutnya hitam, mustahil. Okey, silakan.
2: Okey, silakan. Okay, Cik
3: boleh.
2: Cik Freddy.
3: Boleh,
2: ya.
3: Okay. Okay. Dari Kota Kinabalu datang berbakti, membawa ilmu penuh kemahiran. Cikgu Freddy nama diberi, bidang kimpalan jadi pegangan.
1: Ini ngam nih, kimpal mengimpal semua kerja Cik Freddy ini ya.
2: Betul,
1: sudah
2: ya.
1: Lama di sini Cik Freddy, mesti orang lama nih.
3: Sudah masuk tahun yang ke-31.
1: Memang dari dulu memang kimpalan sejalan.
3: Ya, sejak dari dulu, sejak daripada sekolah sehingga saya mula bertugas pada tahun 1994 lagi.
1: Punya lama. Jadi memang pakar betul di hal-hal kimpal mengimpal. Rasanya mungkin ramai sudah lepasan-lepasan TVET daripada kemahiran yang telah pun dibelajar bersama-sama Cik Freddy, betul ya?
3: Betul, banyak sudah, terlalu banyak generasi sampai tidak terkira sudah.
1: Alhamdulillah, ilmu yang tidak pernah habis bilang orang.
2: Jangan
1: ya.
2: Dibawa besi dekat dengan dia, Puan.
1: Cik Freddy orang sini?
3: Orang ayah daripada Kota Kinabalu.
1: Kota Kinabalu. Baiklah, itulah dia pemantun yang di pusingan yang kedua, yaitu Julastri, Syafina dan juga Freddy. Salam perkenalan untuk rakan-rakan kami DJ Arif, DJ Kakachi dan juga DJ Ozel. Jadi tanpa melengahkan masa, mari kita mulakan DJ Kakachi yang akan menjualkan pantun kepada Encik Julastri. Silakan.
2: Okey, untuk pusingan kedua saya akan menjual pantun kepada Encik Julastri. Okey, dengarkan ya. Kayu jati diukir indah, buat hiasan di dalam istana. Tangan mahir kerja tak mudah, belajar Tibet apa gunanya?
1: Nah, dia ni ada anak yang sedang belajar ni. Apa ni Julastri? Dia mau tahu apa juga gunanya ni.
5: Okey, saya balas pantunnya ya. Okey. Indah ukiran di dalam istana, warisan bangsa zaman berzaman. Belajar Tibet besar gunanya, menjadi pakar penggerak kemajuan.
1: Dengar tu Kakak Cik ya. Sesuai kali ya Julastri, kalau yang kurang minat belajar teori ini, dia belajar melalui Tibet, dia lebih kepada kemahiran ya.
5: Ya betul. Sebab di sini kalau macam pembelajaran Tibet ni, dia lebihkan kemahiran. Jam belajar untuk kemahiran pun lebih panjang sebenarnya. Jadi daripada yang biasa.
1: Kalau pakar-pakar ekon tu apa yang kita mau belajar?
5: Basic dia macam mana? Setiap ekon yang ada ni berbeza dia punya ekon. Jadi satu persatu dia kena pelajarilah. Macam-macam benda lah. Mesin di dalam, cara baiki, macam tu.
1: Oh, nah begitu. Okey, ngam. Bolehlah ni anak kakak cik nanti belajar di sini. Belajar untuk kemahiran ekon ya. Okey, seterusnya pula bagaimana Julastri? Jualkan semula. Ya bukan setakat pakar ekon, tapi dia pakar pantun. Jual semula kepada DJ Kakachi.
5: DJ Kakachi, saya jual pantun ini. Laju memacu di jalan baru, singgah sebentar di Pekan Seni. Enjin Tibet sudah menderu. Boleh DJ test drive lagu terkini?
1: Dia bukan test drive di jalan raya,
2: tapi
1: lagu terkini.
5: Siapa tahu kan, mesti biasa sudah DJ-DJ ni menyanyi dekat radio. Mungkin kita boleh live di sini.
1: I'm begging. Okay, silakan DJ Kakachi.
2: Okay, terima kasih Cik Julastri. Test drive ya. Okay, saya beli. Cahaya lampu terang benderang mewarnai seluruh benua utara. Enjin Tibet makin garang. Lagu terkini segera ke udara.
1: Lagu apa yang Julastri suka?
2: Coba.
1: Lagu apa? Wali Band ya Kakachi, ingat. Nanti kalau DJ Kakachi bertugas, tolong mainkan lagu Wali Band ditujukan kepada Julastri.
2: Hari Ahad
1: Julastri mana tahu mau cuba untuk menjadi seorang penyampai radio.
5: Ya mungkin boleh jadi.
1: Kita cerai dingin sikit boleh?
5: Pilihan Modi.
1: Okey, suara sudah ada, rupa sudah ada. Boleh sebenarnya. Okey. Jadi selesai di antara Julastri dan juga DJ Kakachi. Ingat Kakachi lagu dia Wali Band.
2: Wali Band.

0: Kata bahaya tajuk tu. Sayang orang yang sama. Okey, seterusnya pula DJ Ozel akan menjualkan pantun kepada Syafina. Okay. Suara Syafina lemah lembut kan. Jadi kita kena suaranya lemah lembut sikit. Syafina.
1: Okey. Okay. Tapi ini boleh pembukaan pantun boleh kan?
0: Boleh, silakan. Okay,
1: sebab mau berkenalan dulu.
0: Okey.
2: Okey.
1: Burung merbah terbang ke desa, hinggap sebentar di dalam jati. Puan berilmu tinggi bahasa. Saya menyusun kata penuh hormati. Okey, saya jual pantun. Ah.
2: Okey. Ada bunga dulu. Boleh saya beli?
1: Okey. Pagi hari memetik delima, disusun rapi di dalam dulang. Bagaimana usaha membina kerjaya agar masa depan lebih gemilang?
0: Nah, okey, Syafina.
2: Okey. Okey, saya beli ya.
0: Ya, okay. Silakan.
2: Pergi ke bengkel menimba ilmu. Tangan cekap membaiki mesin. Tibet melatih bakat bersatu. Jadi insan mahir lagi berdisiplin.
0: Wah. Mahir kan berdisiplin ya, Puan Des. Ya. Ya. Tetapi memanglah kan Puan Des, dalam apa perkara pun disiplin itu
2: ya padu mesti disiplin
0: paling
2: juga,
0: utama ya. Kan kerjaya apapun yang kita buat ya. Disiplin itu paling
2: betul.
0: Penting.
2: Mm-hmm.
0: Disiplin makan pun perlu.
2: Kalau enggak kita nak bangun pagi.
0: Ya.
2: Kalau
0: disiplin masa pun ya, perlu
2: betul.
0: Semualah.
2: Ya.
0: Itulah pembilang orang ciri-ciri untuk kita berjaya sebenarnya
2: betul,
0: Syafina ya. Kalau
2: betul.
0: Kita disiplin dengan masa. Okeylah Syafina, bagaimana pula takkanlah apa ni tak boleh menjawab sebab si handsome boy kami di depan mata.
2: Ya,
0: tutup Syafina.
2: Ya.
0: Silakan Syafina.
2: Alright. Pagi-pagi pasang radio. Lagu diputarkan rancak bunyinya. Mesin menderu bunyinya stereo. Tahu tak DJ apa kerosakannya?
1: Wow.
0: Wow di Ozel. Tahu kah apa kerosakannya?
1: Tidak apa, saya jawab.
0: Okey, silakan.
1: Saya settle lah, okey. Mesin menderu bunyi stereo. Dari jauh sudah terasa. DJ di sini hanya tahu radio. Korang yang hebat, pakar segala.
2: Ah, gitu. Okay.
0: Biasalah, kan Puan Des, sekali yeah. Tugas ni kami hanya bercakap di radio, ya, mainkan lagu.
2: Uh-huh.
0: Bab-bab teknikal tu ada yang lebih pakar.
2: Ada lajur tekniknya.
0: Ada lajur yeah. Tekniknya okay. Yang akan memastikan segala-galanya berjalan dengan lancar,
2: yeah.
0: Okey. Okey. Jadi bagaimana Syafina Posati?
2: Dengan jawabannya.
0: Okay. Selesai di antara DJ Ozel dan juga Syafina. Dan seterusnya kita kepada orang yang lama di Kolej Profesional ini.
2: Wow, get ready.
0: Ya, dan orang yang lama juga di Sabah okay. FM. DJ Arif untuk menjualkan pantun kepada Encik Freddy. Silakan.
3: Okey, sebelum saya jualkan pantun, memandangkan Encik Freddy ini, Cikgu Freddy orang lama dalam bidang kimpalan. Ada berapa jenis kimpalan, Cikgu?
0: Wow.
2: Dia
3: ada
2: tahu,
3: berapa
2: kan?
3: Jenis kimpalan?
2: Ya.
4: Kimpalan ini kalau kita mau ikut dalam rujukan buku, terlalu banyak.
3: Terlalu banyak?
4: Ya.
3: Sikit kasih pilih.
4: Ya, sikit kan. Kimpalan yang paling basic yang biasa kita gunakan lah untuk mengikut dalam silibus, biasa kimpalan arka, sambungan kimpal arka, kimpalan gas, lepas itu satu lagi kimpalan MIG dipanggil, metal inert gas, dan kimpalan TIG, tungsten inert gas.
3: Oh, itu dengar itu.
2: Itu baru dengar.
3: Itu baru confirm. Confirm memang pakar kimpalan.
0: Tapi yang paling diminati pelajar? Semua tuh kimpalan tuh. Yang pelajar minat untuk belajar.
4: Rata-rata pelajar lebih meminati kimpalan arka lah. Sebab itu paling basic dan paling banyak digunakan di industri sekarang.
0: Nah, okay, Arif, bolehlah anak.
3: Boleh. Ya.
0: Untuk masuk di Tibet, Arif.
3: Boleh tahan.
0: Masih ada lagi seorang kan boleh. Yang boleh
3: kita
0: masuk
3: pelajar. Ya? Okay.
0: Wih,
3: okay.
0: Runding lu.
3: Okay, cikgu. Walaupun cikgu seorang pakar bidang kimpalan, saya mau tanya cikgu dalam bidang kereta pula.
0: Nah.
3: Boleh ya. Dengarkan pantunnya, cikgu. Minyak hitam ditukar ganti, enjin dilaras agar bertenaga. Tanpanya kereta tidak berhenti. Sistem apakah pelindung nyawa? Macam mana tu, Cik?
0: Macam soalan ni, macam Cik Freddy pun. Saya bilang ini yang saya punya cucu pun boleh jawab ini.
4: Okey, saya jawab.
3: Silakan, saya mau dengar.
4: Enjin dilaras agar bertenaga.

0: dipandu laju ke hujung jeti. Sistem brake pelindung nyawa. Berhenti kereta, selamatkan diri.
1: Wah, begitu pula break. Tuh.
2: Mestilah. Tekan brake, berhentilah kereta, ya, kan. Ya, itu yang paling selamat.
3: Jangan matikan enjin sebelum bahaya.
2: Iya, oke. Okay. Yang pentingnya keselamatan diri, jangan memandu laju lah, ya, kan, Cipredia.
1: Betul.
2: Ya. Kena patuhi peraturan-peraturan di jalan raya. Mm-hmm. Tapi suara Cipredi kan, macam boleh jadi DJ radio lah.
0: Macam.
2: Boleh menyanyi kan, Cipredi?
3: Sedap.
2: Boleh menyanyi? Sedap suara nih, saya dengar nih, dia macam boleh menyanyi sebenarnya. Lagu apa?
0: Bolehlah sikit-sikit.
2: Mana tahu boleh didengarkan sikit.
3: Ya, boleh, nantilah kan selepas nih.
0: Ya, selepas nih lah.
2: Oke, okay, seterusnya Encik Freddy, jualkan semula pantun kepada DJ Arif.
0: Oke, saya pula, giliran saya pula untuk menjual ya.
1: Silahkan,
0: ya.
1: Saya menunggu. Ya.
0: Orang lama jumpa orang lama nih.
1: Tak tahu. Itu
0: bila pernah merasa susah, masalah apapun dapat dilaksanakan. Wahai DJ yang bijak bermada, bolehkah radio jadi suara TVET kita?
3: Nah. Boleh, Pak Han. Okay.
1: Peranan kami di radio, kami menyampaikan info-info.
2: Nah, betul.
1: Jadi salah satu yang kami boleh bagi, program TVET, kami akan siarkan, kami akan bagi tahu dengan orang ramai program-program yang ada ditawarkan di
2: College
3: Vocational Rica. Alu-alukan. Terima kasih, betul. DJ.
2: Tapi jawabnya kena berpantun.
1: Okey. Dengarkan jawapannya ni ya. Masak lemak di tepi kuala. Makan bersama sambal belacan. Radio sedia menjadi jendela. Suara TVET kita war-warkan.
3: Terima kasih, DJ.
2: Memang Puan Liz sudah terang lagi bersuluh lah.
3: Ya,
2: ya, memang begitulah RTM berperanan untuk menyampaikan maklumat, info-info semasa. Boleh dikatakan dia macam jadi jambatan lah ya, di antara rakyat dan juga penik kerajaan sebenarnya, melalui program-program yang dilaksanakan
3: oleh TVET. Syukur berada kan? Di sini hari ini.
2: Siapa ya, lagi kan? Pantun kita hari ini pun sebenarnya pendengar-pendengar kita juga sedikit sebanyak mendapat info mengenai dengan TVET itu sendiri. Ya,
3: ya.
2: Okeylah. Jadi selesai pantun kita di pusingan yang kedua ini. Pelbagai masalah telah terurai sambil berkongsi cerita lama. Bukan berhenti maupun bersurai. Rehat seketika, kembali bersama.
4: Bah, jangan bilang kami tidak bagi tahu. Kalau rindu mahu dengar jualan pantun yang mantap, jangan lupa dengarkan kami hanya di Sabah FM. Baguslah.

0: Alicia.
1: Bah, jangan bilang kami tidak bagi tahu. Kalau rindu mahu dengar jualan pantun yang mantap, jangan lupa dengarkan kami hanya di Sabah FM Baguswa.
2: Jauh berjalan bersama teman, tak pernah jemu mengenal diri. Terima kasih masih bertahan. Mari sambung hiburkan hati. Maka sampailah sudah kita Puan Liz ke pusingan yang terakhir.
3: Lama sampai
2: kadang-kadang orang tidak suka kepada pertemuan.
3: Ya,
2: sebab ada perpisahan.
3: Betul, ya. Bagus tetapi, lagi tidak ada pertemuan.
2: Kalau tetapi Puan Liz, ya, kita kena hadap juga lah. Itu lumrah sebenarnya, ya. Mm-hmm. Baiklah, di pusingan yang terakhir ini kami masih kekal lagi penyampai-penyampai kami dan untuk college vocational ini Puan Liz, pemantun yang pertama tadi dan juga pusingan yang kedua kita gabungkan.
3: Betul.
2: Kali ini seorang lelaki, dua wanita.
3: Makin hebat meletup nih sekarang ni.
2: Ini pilihan Puan Liz ni bukan alang-alang ni. Okey, kali ini di College Vocational kita ada Julastri, Syafina dan juga Haf Syakila. Okey. Baik, kita teruskan pantun kita di pusingan yang terakhir ini. Silakan DJ Ozel untuk menjualkan pantun kepada Julastri. Silakan.
4: Okey, boleh jual bunga dulu kan?
2: Jual apa?
3: Bunga.
4: Jual bunga dulu.
3: Oh, oke.
2: Okay. Lain salah orang kau jual bunga. Patutnya yang sebelah tuh kau jual bunga tadi.
5: Enggak. Bahaya. Yeah. Kan ada lagi kuda-kuda. Mau buka kuda-kuda.
4: Macam kira warming up lah gitu.
2: Oh, maaf ya. Oke. Silakan, Ozel.
4: Pergi ke pasar membeli laksa. Singgah sebentar membeli cili. Kalau semua sudah terasa, jangan segan. Mari berbalas lagi.
2: Woi, Julastri terkejut tau hari ini Ozel ya. Hebat berpantun. Semalam dia cakap dia tidur pukul 2:30 pagi. Lain pula dia punya idea pagi ini, hari ini.
5: Ya, banyak dia ambil inspirasi-inspirasi daripada sini, video-video yang lama kali ya.
2: Rupanya dah tidur 2:30 sibuk mengarang pantun.
5: Ya, lagi sampai sembuh kan.
4: Okey, dengar pantunnya.
5: Okey.
4: Di college vokasional kita bersua. Bersama berkumpul sama dinanti. Bukan teori sahaja yang dibawa. Bagaimana mendidik kemahiran di hati.
5: Okay, DJ Ozel.
2: Silakan.
5: Saya boleh jawab ya. Ya, saya beli. Okay. Bersua kita dini hari. Melihat sendiri apa yang ada. Latihan amali setiap hari. Barulah mahir ilmu diguna.
2: Betul kan Julastri? Apa je pun kita mesti lakukan selalu.
5: Ya, betul. Dia sikit-sikit lama-lama akan mahir.
2: Ya, pakar ekon pun kalau tidak latihan amali hilang juga tu.
5: Betul. Dia bermula dengan tahu basic dulu. Macam ekon kita kena tahu elektrik dulu. Bahaya elektrik dulu baru kita sentuh, barulah dia akan slow-slow mahir lah.
2: Itu dia. Apa ini daripada Julastri sendiri. Jadi bagaimana Julastri? Kiranya pantun terakhir lah baik kan?
3: Betul.
2: Betul. Untuk rancangan berpantun kita hari ini, balas balik kepada DJ Ozel. Boleh.
5: Okay. Pagi-pagi berolahraga, berlari hingga ke hujung desa. Alatan tivet canggih bertenaga. Apa benda ni? Mesin tak terasa.
2: Nah hari Ozel, tanpa benda ni mesinnya tak berasa.
4: Betul. Okey, kita jawab lah kan, Kalang?
2: Ya, silakan.
4: Alright. Lagu ke udara mengusik jiwa dan raga. Ikut melagukan tanpa suara. Arus elektrik amat berharga. Tanpanya tiadalah lagu ke udara.
5: Betul. Ya. Mantap.
2: Julastri pun menunggu. Mendayu-dayu suara.
5: Mungkin sudah sesi terakhir, jadi dah macam slow sama dayu sudah.
2: Itulah. Tapi kan Om Julastri, kalau ada masa datanglah ke tempat kami di Sabah FM. Boleh tengok macam mana DJ-DJ bertugas ya.
5: Boleh.
2: Suasana dia dan
5: boleh kalau dijemput tiada masalah.
3: Boleh. Yes,
5: Macam esok saya bersama Era FM sebenarnya.
2: Wow.
5: Agak dia menjalankan program apa Colgate.
2: Tapi tidak apa, lepas ini boleh pergi ke RTM pula
3: RTM untuk
2: orang berkongsi ilmu kan? Okey, seterusnya terima kasih kepada Ozel dan juga Julastri. Kita ke pemantun yang kedua, DJ Kakachi kali ini akan bersama pula dengan Syafina. Silakan.
6: Okey. Saya jual patut kepada
2: Syafina.
6: Okey. Okey. Matahari terbit di ufuk timur, nampak berseri di balik awan. Besi dibiar mudah berkarat. Bagaimana cara buat perlindungan?
2: Ya, Syafina, bagaimana cara untuk buat perlindungan ini? Besi berkarat. Orang perempuan jangan pandang sebelah mata.
3: Ya, betul. Ya, walaupun kecil-kecil tapi masuk juga bidang industri.
2: Ya, walaupun hal-hal begini jangan pandang sebelah mata, kami tahu.
3: Betul.
2: Silakan Syafina.
3: Okay, saya beli ya. Okey.
6: Berbuat baik menjaga tutur. Biar lawan sedia bertarung. Sapukan cat atau disadur. Grease dan minyak jadi pelindung.
2: Ya, gitu Kak Aci. Okay. Dapatlah bilang orang sedikit ilmu. Okey. Bagaimana seterusnya pula, Syafina jualkan semula pantun kepada DJ Kakachi.
3: Okay. Saya jual, okey?
2: Ya. Yeah.
6: Jumpa DJ bila ke udara. Dengar lagu pilihan terkini. Kalau DJ diberi peluang kedua, bidang tibet mana yang lekat di hati?
2: Aduh. Boleh
3: susah, susah mau jawab sebab banyak bidang banyak tibet ni yang boleh tersuburi.
2: Tapi yang paling rasanya DJ Kak Kaci suka
3: Yang dengar pantun saya.
2: Mengikut kemahiran diri.
3: Okey. Lagu dipasang, pilihan semua, dialah pendengar, dialah kawan. Seni kulinari pilihan saya. Masakan sedap jadi dambaan.
0: Boleh pergi rumah ni. Sebab merasa masakan.
2: Puan Liz kata, oh suka masak rupanya. Dia ni selalu masak western.
0: Oh hebatnya. Oh western.
2: Jadi Syafina boleh ajar dia masak.
3: Boleh.
2: Masakan western.
3: Seni kulinari ni memang antara salah satu bidang yang hot lah. Memang
2: western ya. Sebab western juga adalah antara bilang orang makanan yang diminati ramai lah, khususnya
0: international.
2: International lah. Betul. Okey, Kak Kaci bolehlah nanti, mana tahu. Okey, nampaknya kita sudah sampai ke pantun yang terakhir. Pemantun kita DJ Arif yang akan menjualkan pantun kepada Nur Syakila. Har Syakila. Okey, silakan DJ Arif.
7: Okey, nampaknya ini pantun terakhir daripada saya. Sebelum itu saya mau tanya Syakila, kalau Syakila ni mesti ada lagu Syakila.
0: Iya, bestnya tu lagu.
7: Datang pandang. Kan? Wah. Iya.
0: Rahim Arif tu.
2: Ada lagu
7: untung orangnya ada lagu ya. Tapi sebelum itu saya mau tanya, kenapa pilih bidang bahasa Melayu?
8: Mungkin sebab berminat. Dulu-dulu mungkin sebab minat bahasa Melayu. Minat juga sebenarnya dalam bidang sastra. Tapi rezeki ke arah bahasa Melayu lah. Jadi saya memang, terimalah.
7: Memang pakar bahasa lah ni ya.
8: Kalau pakar tu jauh lagi lah. Tapi kita hari-hari belajar.
2: Begitulah kalau orang yang tinggi ilmu, kadang-kadang dia memang
0: rendah diri. Betul.
2: Yang sentiasa merasa ilmu tu tidak pernah cukup. Itulah yang sebaik-baiknya ya. Berbanding kalau kita merasa ilmu kita sudah cukup, begitu tinggi. Jadi sebaik-baiknya kita sentiasa rendah diri. Okey. Okey, baiklah. Seterusnya bagaimana DJ Arif jualkan pantun kepada Har Syakila?
7: Okay, dengarkan pantun saya ya, Syakila. Belajar hingga usia menua supaya terus percaya diri. Apakah message Tivet kepada semua agar hidup lebih berjaya nanti?
2: Ini mewakili Tivet tadi kan. Apakah message yang disampaikan kepada semua? Silakan.
8: Okay, jadi saya jawablah soalan DJ Arif tadi. Balik kampung terus teringat tempat bermain bersukaria, sertai Tivet dengan penuh semangat, kemahiran dan ilmu membawa bahagia.
7: Itu kan message dia?
2: Ya, itu message. Begitulah Rif.
7: Betul.
2: Ya, sebab Tivet ni kan pembelajaran sepanjang hayat.
0: Betul.
2: Ya, apalagi bilang orang latihan-latihan secara berterusan lah.
0: Ya, betul. Secara berterusan.
2: Tapi kalau kita lihat pun sekarang kerajaan memang sangat-sangat menekankan mengenai dengan kepentingan Tibet ini sendiri. Ya, untuk melahirkan tenaga mahir.
0: Ya, mahir.
2: Baik, bagaimana Syakila seterusnya jual semula pantun. Ini pantun yang terakhir sudah untuk rancangan pantun kita pada hari ini.
8: Ya, betul. Ini pantun yang terakhir.
2: Jangan nangis, Rip.
8: Okey. Ini pantun terakhir dari kami. Terbang tinggi ke mana jua, jangan lupa teman sejati. Pelajar KV harapan semua, apa pesanan DJ? Pembakar hati.
2: Okay. Kalau tadi tanya pesanan DJ Arif daripada Tibet.
8: Ya, betul.
2: Sekarang dia lagi tanya Arif, apa pesanan?
7: Okey, ini pesanan daripada kami. Dengarkan baik-baik ya. Memasang cita-cita tinggi, biarpun tidak kesampaian. Teruskan usaha. Kuasai teknologi, genggamlah peluang, capai impian.
2: Ya. Tapi bagi saya Puan Des, yang penting kita manfaatkan peluang yang ada.
3: Betul.
2: Ya, untuk peluang orang melalui TVET ni. Selagi peluang tu ada, kita harus rebut.
3: Ya, grab while
2: still there. So saya dah terbaca juga baru-baru ni melalui bajet 2026 bagaimana 7.9 bilion ringgit diberikan kepada TVET berbanding 7.5 bilion ringgit bagi bajet 2025. Jadi nampak di situ dengan peningkatan tu nampak bagaimana TVET itu sangat-sangat penting. Betul. Untuk melahirkan tenaga kerja yang mahir ya. Baiklah, dengan itu acara berbalas pantun kita sudah sampai di penghujungnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pemantun-pemantun daripada Sabah FM, DJ Arif, DJ Kakachi dan juga DJ Ozel. Manakala pemantun-pemantun daripada College Vocational IKAS,
3: Cegu Lasri, bagikan lambaian. Okay, Puan Nur Syafina dan Puan Harshakila.
2: Ya, tidak dilupakan juga tadi Encik Freddy, Sulfikar, Jennifer.
3: Ya,
2: yang telah pun menjayakan rancangan berbalas pantun kita pada hari ini. Dan sebelum itu saya ucapkan terima kasih juga kepada penerbit kita sendiri, iaitu Puan Zozela Muhammad, penerbit
3: rancangan berbalas pantun.
2: Berikan tepukan. Dan juga rakan-rakan teknikal yang bersama-sama dengan kita pada hari ini. Kita ada Rosiana, Edmund, Dila, Rusdi, Pangeran Muhammad Ijan, juga ada Linda, Rejab, Hairi, dan juga juru gegas kami juga Irwan dan juga Arman. Dengan itu daripada kami berdua, saya Puan Ramla Osman ataupun Kak Lang dan juga
3: saya Puan Liz. Tapi boleh sebelum tutup kita ada pantun satu untuk
2: boleh hati, silakan.
3: Boleh,
2: silakan.
3: Okey, nah dengar ya. Pergi ke taman memetik melati, harum baunya di waktu pagi. Terima kasih RTM, setulus hati mewarnai program penuh harmoni.
2: Ya, berikan tepukan. Maka dengan berakhir ini, saya sudahi dengan dua rangka pantun. Mekar berseri bunga melati disusun indah di dalam Puan. Pantun terpatri di dalam hati, salah dan silap harap dimaafkan. Bawa ragi ke Tanjung Piai membeli jamu di tengah pekan. Majlis berpantun kini usai, ukhuwah dibina kita kekalkan.
3: Okay,
2: sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.
3: Bye.
1: Bah, jangan bilang kami tidak bagi tahu. Kalau rindu mahu dengar jualan pantun yang mantap, jangan lupa dengarkan kami hanya di Sabah FM Bagus Bah. Bah, jangan bilang kami tidak bagi tahu. Kalau rindu mahu dengar jualan pantun yang mantap, jangan lupa dengarkan kami hanya di Sabah FM Bagus Bah.

0: Malaysia gesa perjanjian inklusif jamin laluan selamat Selat Hormuz. Dana pemangkin generasi madani sokong penghasilan kandungan kreatif. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Amerika Syarikat dan Iran dilaporkan sedang memutamadkan memorandum persefahaman bagi menamatkan konflik di semua kawasan termasuk serangan Israel di Lebanon. Menurut laporan agensi Anadolu, perjanjian itu turut merangkumi penggantungan sekatan terhadap ekspor minyak Iran sepanjang rundingan berlangsung. Tehran bagaimanapun menegaskan hak kedaulatannya ke atas Selat Hormuz akan terus dikuatkuasakan meskipun laluan sergi itu dijangka kembali operasi secara berperingkat dalam tempoh 30 hari selepas perjanjian dicapai. Memorandum itu juga merangkumi rundingan selama 60 hari berhubung program nuklear Iran. Selain tuntutan Tehran agar sebahagian asetnya yang dibekukan dilepaskan dan sekatan terhadap pelabuhannya ditarik balik. Presiden Donald Trump pula memaklumkan rundingan damai itu sebahagian besarnya telah selesai, kini hanya menunggu untuk dimuktamadkan. Perkembangan itu berlaku selepas lawatan Ketua Tentera Pakistan Asim Munir ke Tehran susulan usaha gencatan senjata yang dimulakan Pakistan sejak April lalu. Sementara itu, Malaysia menggesa semua pihak terlibat dalam rundingan antara Amerika Syarikat dengan Iran mencapai satu perjanjian rangka kerja inklusif bagi memperkukuh gencatan senjata sedia ada serta menjamin laluan selamat melalui Selat Hormuz. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, persetujuan itu juga perlu mengambil kira kepentingan keselamatan sah semua negara di rantau berkenaan. Katanya Malaysia menerima petunjuk positif daripada pemimpin Asia Barat bahawa rundingan ke arah perjanjian rangka kerja antara Amerika dengan Iran termasuk pembukaan semula Selat Hormuz sedang bergerak dalam landasan progresif. Situasi semasa kepulangan 28 aktivis Malaysia dari misi Global Sumber Flotilla JSF 2.0 yang sebelum ini ditahan Israel. Laporannya bersama Izzah Zulkifli di KLIA. Izzah.
1: Terima kasih Kai. Apa yang dapat saya kongsikan seawal 7 malam ini, pengamal-pengamal media, pasukan sumut, warga kementerian serta ahli keluarga aktivis serta orang ramai telah mula memenuhi ruangan di hadapan ini dan dijangka sekitar 9 malam ke atas ruangan ini akan dipenuhi oleh beratus rakyat Malaysia. Dan sebelum ini dilaporkan 29 aktivis Malaysia akan pulang ke tanah air. Walau bagaimanapun, seorang dari aktivis Malaysia, saudara Razman Mal Ali, disahkan menghidap paru-paru bocor ekoran dicederakan oleh tentera Israel dan beliau kini masih lagi berada dan dirawat di Istanbul. Dan saudara delegasi Malaysia berlepas dari Istanbul dan dijangka tiba di KLIA sekitar 9.50 malam ini menaiki pesawat Turkish Airlines. Dan dijangka Menteri Besar Selangor Datuk Seri Aminuddin Syahri akan menyambut ketibaan mereka dan satu sidang media akan dilaksanakan. Pelayaran JSF 2.0 dipintas dan disekat, namun ia sebenarnya menang dan berjaya apabila matlamatnya tercapai, iaitu untuk memecahkan kebisuan rakyat dunia sekaligus menaikkan semangat bersolidariti agar mendesak Israel menghentikan penindasan terhadap rakyat dan bumi Palestin. Baik, setakat itu saya dapat saya kongsikan langsung dari KLIA. Kembali ke Kai, silakan.
0: Terima kasih Izzah. Di Indonesia, kesemua 9 rakyatnya yang ditahan tentera Israel ketika menyertai JSF 2.0 ke Gaza telah pulang ke tanah air. Menurut Kementerian Luar Indonesia, mereka tiba di Jakarta selepas menjalani pemeriksaan kesihatan di Istanbul, Turki. Menteri Luar Sugiano berkata, pembebasan dan penghantaran pulang hasil usaha diplomatik dan konsular intensif kerajaan Indonesia dengan kerjasama pelbagai pihak. Permohonan dana pemangkin generasi madani akan dibuka secara rasmi selama sebulan bermula 1 Jun ini bagi menyokong penghasilan kandungan kreatif tempatan berteraskan aspirasi Malaysia Madani. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata, dana berjumlah RM5 juta itu terbuka kepada syarikat tempatan serta organisasi belia yang layak. Ia melibatkan 5 kategori utama penerbitan iaitu telefilm, dokumentari, filem pendek, dokumentari pendek dan animasi.
2: Dana pembangkit ini terbuka kepada syarikat-syarikat tempatan dan organisasi belia yang layak bagi penerbitan 5 kategori utama, iaitu telefilm, dokumentari, filem pendek, dokumentari pendek dan animasi. Dengan peruntukan berjumlah RM5 juta, Kementerian Komunikasi melalui FINAS menyasarkan penghasilan kandungan yang mengangkat aspirasi Malaysia Madani dengan memberi penekanan kepada pengukuhan jati diri, keharmonian, integriti dan perpaduan masyarakat.
0: Dato' Fahmi Fadil. Beralih ke laporan trafik di beberapa destinasi utama di seluruh negara. Untuk perkembangan di Lembaga Lebuh Raya Malaysia LLM, kita bersama Izlin Azmi. Silakan Izlin.
3: Ya Kai, sejak siang tadi trafik di Lebuh Raya Utama menuju ke utara, selatan dan pantai timur dilaporkan semakin meningkat. Namun masih terkawal susulan orang ramai mula pulang ke kampung dan bercuti. Berdasarkan pemerhatian saya di LLM secara keseluruhan, penggunaan Lebuh Raya pada waktu ini masih lancar. Terdapat beberapa lokasi yang mengalami kesesakan, perlahan berikutan pertambahan jumlah kenderaan dan beberapa insiden kecil yang sedikit menjejaskan kelancaran perjalanan. Pihak LLM menjangkakan aliran trafik meningkat semula pada Selasa. Susulan orang ramai dijangka mula bergerak keluar menuju destinasi masing-masing. Dapatkan rehat secukupnya sebelum memulakan perjalanan. Ingat yang tersayang, setakat itu saja dari saya, Izlin Azmi. Kita bersama Hazwan Sheikh Hashim di Plaza Tol Sungai Besi. Hazwan, bagaimana keadaan di sana?
4: Baik, Izlin. Aliran trafik di Plaza Tol Sungai Besi menghala selatan ketika ini lancar. Tiada peningkatan luar biasa jumlah kenderaan. Pengguna dinasihatkan berhati-hati kerana cuaca tidak menentu ketika ini. Sepanjang musim cuti berganda ini, pihak PLAS menjangkakan pertambahan jumlah kenderaan sehingga 2.2 juta sehari pada waktu-waktu puncak. Pertambahan kenderaan itu dijangka berlaku pada malam ini berikutan sambutan Hari Raya Aidiladha yang bakal tiba beberapa hari sahaja lagi. Bagi melancarkan perjalanan, PLAS mengaktifkan laluan smart lane di 33 lokasi di samping kesemua lorong di Plaza Tol juga akan sentiasa aktif. Rancang perjalanan sebaiknya. Saya dimaklumkan aliran trafik di beberapa laluan utama di Kelantan semakin meningkat. Boleh kongsikan Fikri?
5: Baik, Hazwan Syahid Hashim, berdasarkan tinjauan sejak petang tadi, aliran trafik di beberapa laluan utama di Kelantan semakin meningkat susulan perantau mula pulang menyambut Hari Raya Aidiladha. Bagaimanapun, keadaan trafik setakat ini masih terkawal dan lancar meskipun jumlah kenderaan terus bertambah dari masa ke semasa. Antara laluan yang mula merekodkan peningkatan kenderaan, laluan Kota Baru Kuala Krai, Pasir Putih Kuala Terengganu serta Lebuh Raya Timur Barat. Setakat malam ini, tiada kesesakan serius atau luar biasa dilaporkan. Namun pihak berkuasa menjangkakan aliran trafik akan menjadi lebih sesak menjelang perayaan Aidiladha Rabu ini. Lampu isyarat di persimpangan melibatkan jajahan tertentu di negeri ini juga telah diaktifkan dengan amber flash atau mood standby bagi mengurangkan kesesakan. Pengguna jalan raya diingatkan agar merancang perjalanan lebih awal, memastikan kenderaan dalam keadaan baik serta sentiasa mematuhi peraturan bagi menjamin perjalanan yang selamat dan lancar. Setakat ini sahaja dulu laporan saya, Fikri Zaid dari Kelantan. Kembali kepada Kai di Angkasa Puri.
0: Terima kasih Izlin, Hazwan dan Fikri. Malaysia mencatatkan sejarah baharu dalam pengukuhan pertahanan maritim. Ini menerusi upacara penamaan dan pelancaran kapal misi pesisir Batch 2 pertama milik Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM di limbungan kapal di Istanbul. Upacara itu disempurnakan Raja Permaisuri Agong, Raja Zari Sofia. Kapal berkenaan dinamakan Tunku Lasmana Abdul Jalil. Penamaan dan pelancaran kapal itu merupakan upacara tradisi Tentera Laut sejak penubuhan Royal Navy sebagai identiti rasmi sebelum sesebuah kapal baharu ditauliah dalam perkhidmatan TLDM. Sukan Masters Malaysia 2026 hasrat gandingan profesional negara Go Zifei Nur Izri Rumsani meraih gelaran pertama musim ini tidak kesampaian. Mereka tewas kepada wakil Denmark Daniel Lundgaard match Vestergaard 21-16-21-17 dalam perlawanan akhir. Kemenangan itu menyaksikan pasangan Denmark membawa pulang wang tunai kira-kira $37,525 Amerika Syarikat. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia gesa perjanjian inklusif jamin laluan selamat Selat Hormuz. Dana pemangkin generasi madani sokong penghasilan kandungan kreatif. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

ya zaman sekarang nih, mudah sangat untuk kita berinteraksi. Macam-macam platform media sosial ada kan, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan banyak lagi. Dengan aplikasi yang ada ini, kita boleh eratkan hubungan walaupun jauh, memudahkan kerja kita, boleh buat bisnis online, macam-macam lah. Tapi jangan pula disalahguna, oke? Elakkan menggunakan media sosial untuk tujuan negatif dan tidak berfaedah. Ingat, penampilan kita di alam maya nih juga menggambarkan diri kita yang sebenar tahu. Pesanan baik-baik saja di alam maya ini oleh saya Velvet Adok dan Sabah FM Pagu.

0: Muzik tanpa henti.
1: Assalamualaikum, terima kasih terus setia bersama kami di siaran Sabah FM ini. Dan sekarang pukul 9.18 minit malam. Tiba masanya kita dengarkan lagu-lagu seterusnya. Dan menerusi slot music tanpa henti sehinggalah pukul 10 malam. Okay. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami. Tidak.

0: Amalkan gaya hidup sihat. Menjaga pemakanan seharian. Amalkan pemakanan seimbang berdasarkan piramid makanan yang disarankan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Ambil makanan yang tinggi kandungan karbohidrat seperti nasi dan bijirin kerana karbohidrat membekalkan tenaga. Sayur-sayuran dan buah-buahan juga amat penting untuk membekalkan vitamin. Kurangkan makanan yang mengandungi lemak, minyak, garam dan gula bagi mengelakkan pelbagai penyakit kronik. Aktiviti senaman dan riadah penting untuk tubuh badan kita. Makanan seimbang serta amalan bersenam dan beriadah secara konsisten ini dapat membakar kalori dalam badan dan juga boleh mengurangkan berat badan. Lakukan senaman sekurang-kurangnya 3 kali seminggu selama 20 hingga 30 minit.
1: Back to back music tanpa henti.

0: pagi kamu akan lebih segar dengan lagu-lagu terbaru 6 hingga 10 pagi. Tengah hari tenang di posisi dengan menu playlist Ekspresi Inspirasiku. Rindu lagu-lagu Sabah? Dengar ja Bah Ngamlatu. Simfoni tetap di hati. Insafi diri dengan lagu-lagu dakwah dan motivasi. Sebelum tidur, layan dulu Kuasa 3 Varia.
1: Extra, hujung minggu, music tanpa henti.

Kita nak membantu menyebarkan berita kepada masyarakat, terutama sekali di media sosial. Tapi sebelum itu, pastikan berita yang kita sebarkan itu adalah sahih dan juga memberi impak yang positif kepada kita semua. Jangan semata-mata klik share, memutar tuli tanpa usul periksa. Pesanan yang sahih ini dari saya, Janani.

1 Ogos 2024, semua premis perniagaan di Bandaraya Kota Kinabalu tidak lagi menyediakan beg plastik kepada pembeli. Sehubungan itu, kempen Bawa Beg Ba atau 3B dilancarkan Dewan Bandaraya Kota Kinabalu sebagai usaha mengurangkan penggunaan beg plastik.

Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Store.

0: Bencana alam seperti gempa bumi jarang berlaku di negara kita, mungkin segelintir rakyat kita kurang peka dengan langkah keselamatan ketika gegaran gempa bumi. Jangan panik dan kekal tenang. Berlindunglah di bawah objek yang kukuh. Jika anda berada di dalam bangunan seperti rumah dan sekolah, berlindung di bawah meja yang kukuh. Jauhkan diri daripada tingkap, almari, cermin atau apa-apa objek yang berat dan mudah terjatuh. Padamkan kesemua sumber api. Jika anda berada dalam bangunan tinggi seperti pejabat dan pusat beli belah, gunakan tangga dan elakkan lift untuk keluar dari bangunan. Kerana berkemungkinan bekalan elektrik akan terputus, jangan keluar tergesa-gesa. Ingat, jangan panik dan pastikan anda berada di tempat yang benar-benar selamat.
1: Hai, saya Ziani Kiwon. Di mana saja saya memang dengar Sabah FM.

Jangan seronok main air banjir. Air yang keruh menyebabkan kita tidak tahu bentuk keadaan permukaan tanah mahupun bahaya di kawasan tersebut yang mungkin menjadi perangkap air. Arus elektrik lebih mudah mengalir dalam air banjir yang tercemar dengan pelbagai bahan kimia. Air banjir juga sangat kotor kerana mengandungi pelbagai sisa terbuang, haiwan dan serangga berbisa yang hanyut dalam banjir. Awasi keberadaan anak anda. Jangan biarkan mereka bermain air banjir.

0: selamat untuk konti, hati-hati kalau balik.
1: WhatsApp je kami bila-bila masa.
2: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
1: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng.
3: Sabah FM.
0: Sayang, terima kasih Sabah FM.

Baiklah, saya kongsikan ramalan keadaan cuaca untuk besok ya, 25 Mei 2026 yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Sebelah pagi, ribu petir di kebanyakan tempat di kawasan Labuan. Kemudian di kawasan pedalaman akan mengalami ribu petir di beberapa tempat. Manakala di kawasan Pantai Barat, Tawau, Sandakan dan juga di Kudat akan mengalami hujan di beberapa tempat. Kita tinjau pula keadaan cuaca di sebelah petang. Kawasan Pantai Barat dan juga di kawasan pedalaman akan mengalami ribut petir di kebanyakan tempat. Kemudian di kawasan Tawau, Sandakan dan juga di Labuan akan mengalami ribut petir di beberapa tempat. Dan di kawasan Kudat akan mengalami hujan di beberapa tempat. Kita tinjau pula keadaan cuaca sebelum malam. Sebelum malam, ribut petir di kebanyakan tempat di kawasan Labuan. Selepas itu, ribut petir di beberapa tempat akan berlaku di kawasan pedalaman, di Pantai Barat, Tawau, Sandakan dan juga di Kudat. Okey, itu ramalan keadaan cuaca untuk pagi, petang dan juga malam untuk seluruh negeri Sabah pada esok 25 Mei 2026 yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Boleh layari laman web Met Malaysia di www.met.gov.my untuk mengetahui lebih lanjut mengenai

keadaan cuaca untuk esok. Dengarkan lagu Up nyanyian Ina and St. Paul, dan selepas dia lagu itu kita dengarkan lagu Setiap Waktu nyanyian Ricky B. Pastinya di Sabah FM, Bagus Bah.

Bilad tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian. Yeah.

Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif, seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 menit aktiviti fizikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit akibat budaya hidup tidak sehat.

Yang tersayang nyanyian Amelina dan juga Ewan. Okey, sahabat FM boleh didengar di kawasan Beaufort, Kuala Penyu dan di Labuan dengan frekuensi 97.9 MHz. Selamat malam untuk Jihad Bakar. Mengucapkan selamat malam ini kepada semua pendengar siaran sahabat FM dan dari Ahran Ahmadal di mana? Di Kampung Sentosa Jaya di Kinabatangan Batangan memberi ucapan salam sayang, salam selamat malam dan salam untuk semua yang mendengar siaran Sabah FM RTM apa ni, Sabah FM terbaik. Okey, terima kasih. Lepas tu kita ada si Ramli Lee mengucapkan selamat malam, dan untuk siapa, Alice Raymond di Kuching Saraw pula mengucapkan juga selamat malam untuk semua rakan-rakan yang telah ditagkan namanya di sini. Oh, ramai ni. Dan kita tengok-tengoklah, Diana Bayu di Kuala Marudu pula mengucapkan selamat malam untuk Nur Syikin, Mayani Emma Abdul Malik dan semualah rakan-rakan yang mengenali dirinya. Marsa Saleh di Tawau mengucapkan selamat bertugas. RNR, relax dan rehat, semoga tugasan lancar sampailah ke penghujung siaran. Terima kasih Marsa Saleh. Nur Syikin pula mengucapkan selamat malam. Okey, ada kata-kata di sini yang dikongsikan. Di mana saja berada, yang telah berlalu biarkan berlalu, yang mendatang hadapi dengan cemerlang. Selamat berhujung minggu semua. Terima kasih untuk Nur Syikin. Timur Tawau dari Bandar Tawau mengucapkan assalamualaikum. Waalaikumsalam dan selamat malam untuk semua pendengar siaran Sabah FM. Ahmad dari Pulau Banyak Pulau Banyak Absen. Ah, iya kah? Oh, okay, terima kasih Ahmad. Tiap Sasanin mengucapkan selamat malam. Dan untuk siapa ni, si rakan-rakannya Buluntung, Om Hawin, Alice Raymond dan Tari Masmir dan semualah yang mengenali dirinya, Naluri Puisi. Oh, namanya, nama Facebooknya Naluri Puisi. Terima kasih bersama kami di siaran Sabah FM. Dan untuk Muhammad Yusof pula mengucapkan selamat berhujung minggu, semoga sihat, happy selalu dan terbaik Sabah FM pendengar. Terima kasih James Pangi Iran, Tumir Idawati, Zilaina Bila Ezora, Ina Rozana dan semualah pendengar siaran Sabah FM. Baiklah, kita dengarkan lagu apa ni, Butter Up, nyanyian Baby Monster. Dan selepas lagu ini kita dengarkan, kalau sempat kita dengarkan lagu Di Saat Aku Mencintaimu, Dadali. Dan pada pukul 11 nanti kita akan ikuti berita dari Pusat Berita Kompor, dan selepas tu kembali bersama kami dalam RNR di jam yang terakhir.

0: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.

0: akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
1: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
0: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
1: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skema mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk, berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
2: Hello, dengar sini baik-baik.
0: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
3: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
4: Ingat, perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan menyebabkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.
5: Okey, baiklah. Bagaimana menjaga kesihatan mental kita? Okey, caranya elak mengambil rokok, dada, alkohol, itu semua apa ni? Tidak dibenarkan ataupun itu adalah punca kesihatan mental akan timbul ya. Dan selain daripada itu juga kena lakukan aktiviti fizikal ataupun senaman, berjalan dan beribadah, makan makanan yang berkhasiat, kemudian kongsi perasaan dengan orang yang kita percayai, urus masa dengan baik. Ini yang paling penting ya, urus masa dengan baik, lakukan aktiviti yang kita suka dan minat dan juga yang bermanfaat, okay? Dan sentiasalah berhubung dengan keluarga dan juga rakan-rakan untuk menghilangkan rasa tekanan. Itu adalah cara-cara menjaga kesihatan mental yang baik lah, okay? Dan sebenarnya kan kesihatan mental yang baik dapat meningkatkan kualiti kehidupan seseorang. Terdapat beberapa tips juga lah yang diamalkan, yang macam yang saya kongsikan tadi, untuk memastikan kesihatan mental kita berada dalam keadaan yang baik. Oleh itu, setiap individu disarankan untuk mengamalkan tips yang dikongsikan untuk memastikan kesihatan mental pada tahap yang optimum. Okay, itu yang boleh saya kongsikan untuk semua pendengar Siaran Sabah FM. Dan kalau mau tahu tentang lebih lanjut tentang apa yang saya kongsikan tadi, bolehlah layari Facebook di Kementerian Kesihatan Malaysia. Baik, dengarkan lagu Ragi Bujangan, nyanyian Leles Koronob. Dan selepas lagu ini, kita berhibur pula dengan lagu Bintang, nyanyian Budak Kacamata. Semuanya menerusi RNR 6 petang sampailah 12 tengah malam.

0: yang terletak di utara Kuala Penyu juga dikenali sebagai Survivor Island terbentuk pada tahun 1897 ketika gempa bumi melanda Mindanao, Filipina. Pulau ini diisytiharkan sebagai taman negara oleh kerajaan negeri pada 1978. Pulau Tiga mempunyai keistimewaannya sendiri. Selain dari pantai yang bersih dan air yang jernih dan amat sesuai untuk aktiviti menyelam, pulau ini juga mempunyai lopak-lopak lumpur gunung berapi yang merupakan tarikan utama ke pulau ini. Kerana keistimewaan inilah, Pulau Tiga pernah dijadikan lokasi penggambaran sebuah rancangan reality TV luar negara.
1: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

Memang betul lah, telefon bimbit ni penting. Di situlah tempat kita berhubung, simpan data, main game, buat lagu demo, media sosial dan banyak lagi lah. Tapi takkanlah masa dengan kawan dan family pun menghadap depan telefon saja kan? Pandai-pandailah sesuaikan diri keadaan. Bila masa mau main telefon dan bila masa kita bersama dengan orang sekeliling kita, jangan sekadar ramah di media sosial saja, tapi di luar anti sosial pula. Pesanan ini daripada saya, Harsen B dan Sabah FM. Bagus bah.

0: lah sedap. Yo, soalnya gimana? Soalnya gimana? Soalnya
1: ini dia dinamakan pukulan Borneo.
0: Begitu, Bang. Komen, Bang. Rap.
2: Abangnya ya?
0: Oke.

0: perhatiin baik-baik. Nanti kita lepas lagi itu payau. 7 cabang lagi itu. Ih, macam lama sudah kita tidak merasa kari payau ini.
1: Jan korisoga man, ini kulut lah, penimbak tapat. Lagipun ini bukan calang-calang punya bak aku. Satu peluru, satu payau ini.
0: Banyaklah pula tembirang kau. Bapak lagi timbaklah, setinggal dari sebelah sana.
1: Aduh, gaman. Lari sudah tuh payau. Besing betul kau ini. Jangan bergerak, bergerak juga. Aduh.

0: Apo na namamakan ni daging payaw.
1: Hai manusia, apa kau buat sini ya? Ini hutan bukan kau yang punya. Ini hutan aku yang punya. Hei manusia, mau memburu di sini mesti ada lesen. Tidak boleh pakai bakaku, faham? Tidak boleh pakai bakaku. Tidak boleh pakai bakaku.
2: Suara siapa itu kaman? Lari kaman, lari. Mari, kulit, lari. Tuh bakaku kenapa kau buang?
3: Tidak, peduli lah tuh bakaku. Bukan ada di sini bakaku. Mari.

Ya, kalau ada bakar kok ni, senjata api yang tiada lesen, itu senjata buatan sendiri tu. Okey. Jadi yang tengah memandu waktu ini, selama memandu, kalau rasa mengantuk tu bolehlah singgah di mana-mana sekejap, berhenti sekejap untuk hilangkan mengantuk. Orang bilang minum air ke, ataupun paling penting cara menghilangkan mengantuk tu mungkin dengan cara tidur sekejap. Okey. Baik, boleh saya kongsikan di sini sebenarnya kan, lelaki kah wanita kah, masing-masing ada masalah. Tetapi kalau lelaki ni sebenarnya, kalau ada beberapa tanda yang badan lelaki ni tidak sehat, ya, walaupun dapat macam okey, tapi sebenarnya diorang ni, golongan kami ni lah, lelaki ni orang bilang ada, orang bilang macam tidak berapa okey lah, tidak berapa sihat lah. Jadi yang pertama itu, dia cepat penat. Okay. Belum pula badan cepat lesu walaupun tidak buat kerja yang berat. Rasa macam lesu saya pula. Lepas tu yang kedua, tidur tidak berkualiti. Bangun pagi masih lagi rasa letih. Yang ketiga, perut makin buncit. Makin buncit ni pemakanan dah ni kan, orang bilang kan, lemak dalaman boleh meningkat tanpa sedar. Lepas tu yang keempat, mudah stres dan juga moody. Mental juga hormon mungkin terganggu. Itu pun salah satu tanda lelaki ini kurang sihat sebenarnya. Dan yang terakhir sekali, stamina makin menurun. Cepat betul tercungap bila naik tangga ataupun bersukan. Bukan macam masa muda-muda dulu mungkin, ataupun mungkin juga muda, tetapi akibat daripada cara hidup yang tidak sihat, dia itu kualiti hidup pun tidak lagi macam yang sebelum ni lah. Jadi nampak sihat tapi tidak semestinya badan betul-betul sihat. Jadi itu dia beberapa tanda yang menunjukkan badan lelaki ni sebenarnya tidak sihat, tapi walaupun macam nampak okey. Jadi kita kena amalkan orang bilang kehidupan yang sehat walafiat lah. Jadi elakkan daripada perkara-perkara yang tidak baik. Okey, itu panduan untuk kita lelaki. Kita dengarkan lagu Bunga-Bunga Cintanya Misha Omar. Sampai FM, bagus bah.

Nampaknya sampai di sini saja pertemuan kita menerusi segmen RNR 6 petang sehinggalah pukul 12 tengah malam. Dan terima kasih kepada semua yang menghantarkan ucapan di laman Facebook Sabah FM dan juga di WhatsApp Sabah FM. Dan sekali lagi untuk semua rakan-rakan kita di mana juga anda berada, jangan ke mana-mana ya. Teruskan bersama kami di Siaran Sabah FM sampai bila-bila. Okey, dengarkan demi sekecil nyanyi atmosfera. Dan selepas ni lagu 2002 nyanyian Anne Mary. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

0: juga dikenali sebagai Tambunan Viewpoint yang terletak di Kampung Dalungan Tambunan merupakan satu lagi destinasi pelancongan di Sabah. Bakul Wakit, sejenis bakul tradisional masyarakat Kadazan Dusun, dipilih sebagai reka bentuk menara ini yang dibina setinggi 3 tingkat dan diperbuat daripada besi dan diwarnakan menggunakan warna tumbuhan buluh yang sinonim dengan daerah Tambunan. Dengan ketinggian 14 meter, Menara Sinurambi menjanjikan pemandangan indah daerah Tambunan Gunung Kinabalu. Ketika pada waktu pagi atau ketika cuaca baik, keindahan matahari terbenam dan tiupan angin segar dari Banjaran Roka.
1: Guys, Mary Grace ini. Ada semua pinjam masa kamu sekijap pada semua pesan. Keselamatan siber adalah tanggung jawab kita bersama. Bijak di alam maya, selamat di dunia nyata. Ingat ah, guys.
2: Inilah hari baru. Ini hari pertama.
3: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama Sabah FM. Bagus bah.

الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله، kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan, dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين.

0: dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakobak atau Yak Yak Ye pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Yak Yak Ye.
1: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di

Dari Khalifah dengan Semakin Hari Semakin Sayang. Memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani. Reza telah bersama dengan anda sepanjang 6 jam yang lalu. Dan untuk 6 jam berikutnya, sudah tentu setiap hari Nasional Game Buruhantu segmen nombor 1 tengah malam anda akan ke udara bersama-sama dengan anda 12 malam sampai pukul 6 pagi. Dan untuk hari ini kita buka lembaran hari baru Isnin 25 Mei 2026 8 Zulhijjah 1447 Hijrah. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Baik, sihat, alhamdulillah, syukur. Itu yang kita mahukan, kan? Kesihatan itu sangat-sangat penting. Duit banyak, badan tak sihat, terbaring je pun tak guna juga. Jadi kalau kita sihat, kita boleh keluar mencari rezeki. Kita boleh lakukan aktiviti seharian dengan lebih baik, dengan lebih sempurna. Ada juga yang mengadu tak sihat. Makan ubat, jangan lupa. Makan ubat, dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera di hospital ataupun klinik yang berdekatan, okey? Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini. Nun Alif Zain Alif di semua frekuensi-frekuensi Nasional FM di seluruh negara. Dan frekuensi ini dapat menembusi negara jiran kita. Brunei, Singapura, Indonesia, Selatan Thailand. MyTV 701 di seantero dunia menerusi RTM Klik. Juga frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam 12 malam sampai pukul 6 pagi. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua, kawan-kawan saya, pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng buruhantu. Di manakah anda semua? Ada yang nak tidur ke? Yang nak tidur tak apalah, kan mungkin letih, tidurlah. Tapi yang tak boleh nak tidur, jangan tidur. Kita layan lagu-lagu terbaik menerusi Nasional Game Buruhantu. Nun Alif Zain Alif di sini 12 malam sampai pukul 6 pagi. Jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM. Jika di live TikTok seketika nanti, ada akaun TikTok, jangan lupa masuk ke akaun TikTok. Kita dapat bersembang-sembang. Kalau dulu dapat dengarkan suara penyampainya je, macam mana rupa Nun Alif Zain Alif ni ataupun Abang Manis ni, kan? Tapi sekarang zaman dah moden, dah canggih, dah boleh dah tengok dah. Oh, inilah rupanya. Handsome tak ada, manis tu ada. Gitulah. Yang tengah bekerja, selamat bekerja. Yang bertugas, selamat bertugas. Yang mencari rezeki di atas jalanan, berhati-hati terus di jalan raya. Pemandu-pemandu teksi, abang, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, beranda-beranda bas, semua kasih horn satu kali. Pan-pan-pan. Begitulah, mantap. Okay, 12 malam hingga 1.30 minit pagi seperti biasa. Kita layan lagu-lagu yang agak rancak sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan. Lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Hari ini 8 Zulhijjah. 2 hari lagi kita bakal menyambut Aidiladha. Ada yang dah sampai ke kampung halaman. Dah sampai belum? Ada yang dah sampai dah. Alhamdulillah. Yalah, cuti sekolah dah bermula, kan? Dapatlah balik ke kampung halaman lebih awal. Jom layan lagu-lagu terbaik daripada penyampai-penyampai Nasional FM. Ini dia, Nak Lagu Raya untuk anda.

0: Geramnya aku. Tak ada tempat lain kau nak buang sampah. Balik-balik depan rumah aku. Balik-balik depan rumah aku. Ya Allah. Sakit hati.
1: Eh, Sarah, Sarah. Apa benda yang kau mengomel sorang-sorang daripada tadi aku tengok ni, ha?
0: Ini tak ada tempat lain dah nak buang sampah ni, ha? Ni, yang kat sebelah rumah kita. Balik-balik depan rumah ni lah juga.
1: Oh, jiran kita tu?
0: Iyalah, siapa lagi?
1: Lah, kenapalah nak marah? Cubalah bincang elok-elok dengan Kak Sena tu. Cakap dengan dia, Kak, janganlah buang sampah kat rumah kita. Cuba buang kat dalam tong sampah yang disediakan tu, ha? Ada kau bincang dengan dia elok-elok tak?
0: Ada, dah berapa kali dah aku tegur dia. Tak indah. Buat muka sepusin aja.
1: Ih, geram aku. Tak apa. Kau jangan nak marah-marah. Biar aku pula yang cuba cakap dengan Kak Sena tu. Ha, baru dia tahu Milah ni macam mana.
0: Kau cubalah. Kau cuba. Selamat berjaya, Cik Milah.
1: Sarah, kau jangan cabar aku tau. Jangan pandang aku sebelah mata. Petang ni juga aku akan jumpa Kak Sena nak cakap dengan dia.
0: Eleh.
2: Amalkan sikap, berbudi bahasa. Budi bahasa, budaya kita.
3: Nasional FM, sentiasa di hati.
4: Frekuensi yang mencerahkan di tempat anda. Perlis, Kedah dan Utara Pulau Pinang, 100.5.
3: Nasional FM, sentiasa di hati.

Bumi Putera Rokas dengan aku hanya serangga. 12.31 minit tengah malam. Selamat tengah malam untuk anda yang baru bertemankan Nasional Game Berhantu. Bertemankan pemilik suara ini Nun Alif Zain Alif. 25 Mei 2026. Ada yang tengah termenung jauh. Pasal lampu termenung jauh. Saya ini nak melakukan perubahan, bang. Lakukanlah. Perubahan diri itu sebenarnya memerlukan perjuangan, tau. Bukan dengan sekadar duduk diam je. Jadi berjuanglah demi perubahan diri dan perbetulkanlah keinginan kita. Beri ruang kepada perubahan. InsyaAllah perubahan itu akan membawa kejayaan kepada anda. Mudah-mudahannya. Oh ya, satu gempa bumi sebenarnya. Gempa bumi sederhana bermagnitude 5.0 skala Richter dilaporkan berlaku di Mindanao, Filipina pada 9 malam tadi ya. Itu yang dinyatakan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Gempa tersebut berpusat pada koordinat 9.2 darjah utara dan juga 126.7 darjah timur, iaitu kira-kira 57 km timur laut dari Gingog City, Filipina. Dan gempa berkenaan berlaku pada kedalaman 78 km dan juga penilaian awal mendapati tiada ancaman tsunami kepada Malaysia. Kita doakan semoga Dana Raya Haji ni, Dana Raya Korban, tak adalah bencana-bencana alam yang berlaku terutamanya dalam negara kita ya. Mudah-mudahan sama-sama kita doakan apa yang terbaik untuk negara kita. Cuaca tempat anda semacam mana? Okey semua? Ada yang katanya panas, ada yang hujan. Kalau dilihatkan ataupun diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Perak di Kintar, Kampar, Hilir Perak dan juga Batang Padang, termasuklah di Kelantan, di Gua Musang, Pahang, di Tanah Tinggi, Kem dan Lipis, Pekan dan juga Rompin, Sarawak di Miri dan juga Limbang, Sabah di pedalaman Sipitang, Tenom, Nabawan dan juga Keningau, Tawau dan juga Sandakan, termasuklah Kinabatangan Batangan sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramal oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Mana ada geng-geng berhantu saya? Mana geng-geng saya ni? Yang ada belum ramai lagi melaporkan diri. Tapi adalah yang dah melaporkan diri. Nenek Ani terutamanya. Muhammad Mohaimin, UPS dari Kuala Terengganu, Juria Jaafar, Encik Baga dan juga rakan-rakan ada. Anjam Jali.

Itachot dari Ipoh, Terengganu dari dari Terengganu, Muhammad Yusof melaporkan diri. Izzah KBE Kuantan, Biah-Biah Sadung Jaya Semarang, Sarawak Nolia Ramli, Lia PK Amin, Syazwan Arif, Syah Putra Mesin Johor, Intan Hamid juga Tuan Ahli Faizal, Faizal Mustafa dari JB, Nek Mas kita selamat pulang anak-anak perantau semua dalam perjalanan. Ya betul, ada yang tengah dalam perjalanan nak pulang ke kampung halaman untuk menyambut Aidiladha pada waktu begini kan. Muhammad Jasni Mon, Mazura Rahman, kita ada Princess Sue, Timbal Tawa, Fiza Riza, Rang Rodong katanya menghala ke Teluk Panglima dari Tanjung Langsat, Janet Zai, Tunduk Tafilip Maling, Fazia G, Zuhaju, Hazmizi Abdullah dari Puchong, okay, Din Khairuddin, Kuala Terengganu, Muhammad Izzuan dari Kulim Kedah. News OMC katanya luncur terus serangan sampai subuh. Ya betul, tadi yang tidur Abdul Jalil Tahir, Nora Ikin, Asna Hazrani dari Jerantut, Lin Roslinda, itu antara yang terawal hadir menerusi live TikTok, menerusi Facebook rasmi Nasional FM. Di live TikTok mana dia geng-geng saya ni, tak masuk lagi pun dekat dalam live TikTok ni. Terus beribun lagi dengan lagu-lagu terbaik, lagu ciptaan Benny Arjuna, Dev Gapsi dengan Ibu Kota Cinta. Luncur sampai pukul 6 pagi bertemankan pemilik suara ini, Nun Alim Zai Alif, Nasuna Kimburuhantus.

Search dengan pasti membawa kita ke 12.50 minit tengah malam. Selamat tengah malam untuk anda yang baru bertemu ke National FM. National Game Buruh Hantu di sini. Ditemankan pemilik suara ini tentunya Nun Alif Zain Alif. 12 malam sampai pukul 6 pagi. Oh ya, lagi 2 hari kita nak menyambut Aidiladha kan. Saya tahu ramai yang atas dalam yang dalam perjalanan sekarang ini, yang atas jalan raya tengah nak pulang ke kampung halaman masing-masing. Semoga selamat sampai ke destinasi. Bagaimana dengan sempadan-sempadan negara Aidiladha ni? Tiada kompromi sebenarnya, kerana keselamatan sempadan Malaysia Thailand terutamanya dipertingkatkan sempena perayaan Aidiladha. Tiada cuti, tiada kelonggaran, sentiasa dipertingkatkan. Dan itu yang dinyatakan oleh Komander Gerakan Am Jabatan Keselamatan Dalam Negara dan juga Ketenteraman Awam Polis Diraja Malaysia SSC Ahmad Razi Hussein, yang menyatakan langkah penguatkuasaan ini dilaksanakan secara berterusan melalui penugasan anggota di barisan hadapan seperti rondaan siang dan juga malam. Jadi Brigit Tenggara Pasukan Gerakan Am PGA bersiap siaga dalam mengekang kegiatan jenayah rentas sempadan. Rondaan melibatkan sekatan jalan raya dan juga pintasan pasukan khas Strike Force serta pemantauan lorong tikus dan juga pergerakan berunsur elemen risikan di kawasan hotspot aktif yang dipergiatkan ya. Jadi tabik spring lah untuk mereka yang tidak bercuti raya, berkorban jauh daripada sanak saudara, jauh daripada keluarga, jauh daripada anak dan isteri, demi memastikan keselamatan dalam negara terus terjamin. Tabik spring satu kali mereka yang bertugas dalam keselamatan. Tapi jangan lupa juga, kaki tangan hospital pun tak cuti juga kan. Betul, doktor, nurse. Kalau doktor, nurse bercuti, apa nak jadi dengan hospital tu? Setiap hari, setiap masa ada orang sakit. Jadi sama bertugas juga mereka-mereka yang berada di barisan hadapan. Okay, geng yang berhantu, terima kasih hadir dalam live di Top Persis Indah, Persis Indah. Mama Fikri, anak Antun, SMJ dari Sabah. Panggil ya Izora, Fiza Riza, ada Awin, ada Mus Exon. Betty Susana, ada Wan Spawi, Chef Zek. Omar Haikal, Abin Nas, Abang Lori ni. Pam-pam-pam. Kita ada Ju, ada Akuza, Razliza, Wan Zin, Wan Yunus, ada Ina-Ina, Metal Sejati, Fine Liza, Yayang, Salina, Jamayah. Ramai-ramai ni kat ngaji ni. Awin, kita siapa lagi? Berada Amit, Asmali ni, Yati, Salina, Dei, Acik Anis, Ita, Airi, Zalina, Zek, Yaya, Rohaya. Kita ada Ismi Pal, Junaida, Ilyas, Yati. Kita ada siapa lagi? Ani dapat 3. Cik Puan 82, Norsha, Mama Aizi dari Kanga Police, Wati 77, Lavender Girl, Jun JR, Joe, Tanker, Caltech, pam-pam-pam. LPT Jam ni, Hala Kuala Lipis, Antar Minyak, ya Joe. Nanti kita tengok bagaimana keadaan jalan raya ya. Nur Cahaya juga turut bersama-sama dengan National Game Buruh Hantu. Lagi siapa lagi? Ada H, ada Arms dari Polis hadir. Ayu Zaman, katanya selamat malam, Rahman Encik Pun. Siapa lagi? Puan Kamsina. Mantap. Jom terus beribun lagi lagu-lagu yang akan rancak. Ada yang kata nak lagu raya Sabah, lagu raya ada. Lagu raya ada, Hindustan ada, dangdut ada, rock pun ada. Dan melepasi 1.30 minit pagi seperti biasa, lagu-lagu menangis tepi bucu katil ya.

0: sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik.

Komposernya Masayoshi Yamashita, Minoru Nihara. Launas dengan Heavy Chain menghiburkan kita, membawa kita 1.8 minit pagi. Udah pagi dah. Tadi tengah malam di masa pagi dah kan. Di jam yang kedua Nasional Kemburu Hantu. Pertemuan hari ini Isnin yang berbahagia, 25 Mei 2026. Yang menyambut hari lahir, selamat hari lahir untuk anda. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Semoga dipanjangkan usia, ditambah rezekinya, hidup dalam rahmat Allah SWT, insyaAllah. Baik, alhamdulillah, seramai 28 rakyat Malaysia yang ditahan tentera Israel ketika menyertai misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla 2.0 yang ke Gaza tu. Alhamdulillah, selamat tiba di tanah air, selamat tiba di Malaysia malam tadi, pukul 9, kira-kira pukul 9.30 minit malam tadi. Dan keseluruhan mereka bersama Ketua Pengarah Sumut Nusantara Command Center, Dato' Sani Arabi Abdul Alim Arabi, berlepas dari lapangan terbang antarabangsa Istanbul, Turki, pada 11.25 malam Sabtu sebelum transit di Dubai ataupun di Emirat Arab Bersatu, UAE. Kemudian mereka meneruskan perjalanan ke Malaysia dengan penerbangan Emirates yang mendarat di KLIA Terminal pada 9.30 minit malam tadi. Dan ketibaan kumpulan itu disambut Menteri Besar Selangor yang juga Menteri Penaung BC Global Sumut Flotilla, Datuk Seri Amiruddin Syahri, serta lebih 100 ahli keluarga, aktivis dan juga pendukung Palestin. Suasana di balai ketibaan dipenuhi laungan Free Palestine dan juga Allahu Akbar, sambil para penyokong mengibarkan bendera Palestine menyambut kepulangan mereka. Saya anggap misi ini berjaya. Berjaya meskipun mereka tak sampai lagi ke pantai Gaza, tetapi berjaya membuka mata dunia untuk kita terus menekan rejim Zionis Israel. Dan kita doakan semoga saudara Islam kita di Palestin akan terus diberi kekuatan dan juga semangat dalam mempertahankan tanah air. InsyaAllah Palestin pasti merdeka. Apa yang paling penting, kita doakan mereka dan kita mengharapkan Aidil Adha mereka dibenarkan untuk solat Aidil Adha. Sebelum ini kalau kita lihatkan waktu Aidilfitri, mereka tidak dibenarkan untuk solat raya Aidilfitri. Tapi Aidil Adha ni mudah-mudahan mereka dapat dibenarkan oleh rejim Israel untuk menunaikan solat Aidil Adha. Terima kasih juga rakyat Malaysia yang terus mendoakan rakyat kita, ataupun saudara Islam kita di Palestin. Terima kasih banyak-banyak atas bantuan, segala bantuan yang dihulurkan melalui jalan darat yang telah pun kita hantar baru-baru ini, melebihi 60 kontena. Alhamdulillah, semuanya daripada sumbangan rakyat Malaysia, sumbangan kerajaan Malaysia, sumbangan NGO dan sumbangan pelbagai pihak telah pun dihulurkan. InsyaAllah pelbagai sumbangan lagi akan kita hulurkan kepada mereka yang memerlukan. Fiza Syazwina melaporkan diri. Ada Hamizah Menai, Tok Misai Desaru Kurma Jingga, Cik Zah, Khairul Azli, Nizam Rahim Ibrahim, Yusran Zainal, Abang Lori, okay, adik Lakostis Lumbar pun melaporkan bersama dengan saya. Ida TSK, Asyame Miana, kita ada Nur Aziza, Lara Saufi, Kazana, Puteri Lilin, Zul Hakimi, Dayah sedang menjahit waktu ini, Roslina Azbi 80, Sania Muhammad, Kubu-kubu Beracun, Zawati, ramai lagi yang melaporkan diri. Siapa lagi, siapa lagi? Mantap semua. Tepi-tepi like-nya pun kasih mantap tau. Salina juga terus hadir. Poksi hadir. Wafi, saya dengar tiap-tiap malam. Mantap. Azrai, Remy 78. Okey, jom terus beribur. Ramai yang tak sabar nak raya. Ramai yang tak sabar nak raya. Tak apalah, saya hiburkan anda. Bagi semangat-semangat nak raya tu kan. Menerusi lagu ini, lagu ciptaan Manangah, lirik oleh Dato' Absah Hassan. Allah Yarham JJ dengan Hari Raya Bahagia.

0: dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.
2: Mendut.

penciptaan Jatin Lali, lirik oleh Samir, paduan suara Alka Yani dan juga Udin Narayan, bersama lagunya ialah Kahayalah, sebuah lagu dalam filem Kabi Kushi Kabi Gem, membawa kita ke 1.31 Bini Pagi waktu ini. Semuanya bergoyang mendengarkan lagu Hindustan, ya? Hindustan, dangdut, lagu rock keras, semua hentak-hentak kepala. Tak apa, kita segar-segarkan mata. Baik, semua jemaah kita, 31,600 jemaah telah pun berada di Tanah Suci, Kota Mekah. Alhamdulillah, syukur. Dan kita doakan semoga jemaah kita dapat fokus pada ibadah pada kali ini untuk sempurnakan hajinya dan pulang membawa haji yang mabrur. Namun begitu, tabung haji juga terus memperkukuhkan budaya kebersihan dalam kalangan jemaah melalui program kebersihan bangunan penginapan jemaah haji di Mekah dan juga program kebersihan masyair bagi musim haji 1447 Hijrah 2026. Ya. Perkara ini telah pun dilaksanakan dan kedua-dua program itu diperkenalkan sejak 2017 turut diiktiraf oleh kerajaan Arab Saudi sebagai program nilai tambah jemaah haji dalam meningkatkan tahap kebersihan operasi tahunan di Tanah Suci. Ia bukan saja bertujuan memastikan persekitaran penginapan dan juga kawasan ibadah sentiasa bersih, malah turut membentuk budaya hidup yang sari dengan semangat sebagai Duyufur Rahman ataupun tetamu Allah. Syukur. Jemaah-jemaah haji kita setiap tahun sebenarnya dipuji oleh kerajaan Arab Saudi. Setiap tahun, kerana disiplinnya, kerana kebersihan yang kita laksanakan. Begitu juga kita mengharapkan kepada jemaah-jemaah yang bakal ke Tanah Suci tahun hadapan pula. Tahun ini kalau tak terpilih, tak apa. Kita doakan kita panjang usia, mudah-mudahan kita terpilih untuk ke Tanah Suci menjadi Duyufur Rahman bagi menunaikan rukun Islam yang kelima, iaitu menunaikan haji. Mudah-mudahan, insyaAllah, ya. Okey, geng yang berada semua okey lagi. Zabidah Yahya melaporkan diri bersama dengan saya, Jajar 83, Cik In, Azlan Abdul Wahid, Mrs. Vario sama bertugas, dan Sadin. Kita ada Miss Yati, Hawalina, Jurisel, Nur Azila, Nur Adila, ada Asrul, Nur Pineng, Rabiatul Eliana, Nur Akis, Dik Tan, Abu Ya, dan Maziha Pian, Putri Dalisha, Fikris Mampu 2, Mak Cokoma. Kita ada siapa lagi?

Edwin Amin, ada Faizal Asu Azizan, Dribble Lori TPC, Noraisha. Mantap semua. Geng-geng berhantu. BCB 1215 lapor diri Abang Manis lah. LPT laluan lancar. Mantap. Adik Azuriati juga turun hadir bersama-sama dengan saya. Akil Mu hadir. Mantap semua. Okey, tadi kita dah layan sebenarnya lagu-lagu yang rancak dari jam 12 malam hinggalah ke lagu Hindustan tadi kan. Dan selepas, seperti biasa, melepasi 1.30 minit pagi, kita bertukar mood kita tentunya. Kita bukan bertukar diri kita, tidak. Mood kita, jiwa kita bertukar. Kita nak layan pada lagu-lagu kenangan. Lagu-lagu kenangan, sebab kenangan itu sentiasa hidup bersama dengan kita. Kenangan itu sentiasa ada bersama dengan kita sehingga ke akhir hayat. Sama ada kenangan manis, pahit, ianya tetap akan ada dengan kita. Tapi kalau boleh, kenangan pahit itu jangan dikenang-kenang selalu. Takut luka lama berdarah kembali. Tapi percayalah, kedua-dua kenangan, kenangan manis ataupun kenangan pahit, tetap meninggalkan pengajaran untuk kita. Tetap meninggalkan satu pengalaman yang menjadi cikgu yang terbaik dalam hidup kita. Yang mendewasakan kita, yang sampai sekarang baru kita kenal erti kehidupan. Kita dewasa dengan kenangan. Kita kecewa dengan kenangan. Kita gembira dengan kenangan. Semuanya ada. Air mata pun ada dengan kenangan. Macam-macam emosi, macam-macam perkara yang ada dalam kenangan tu kan. Tapi percayalah, kenangan itulah yang mengajar kita tentang erti kehidupan. Sebab kenangan itu tinggalkan satu pengalaman. Pengalaman itu jadi cikgu yang terbaik, minta kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Hashtagnya Sehar Mawar. Menerusi lagu-lagu Menangis Tepi Bujuk Kata, saya nak mulakan dengan lagu ini dahulu daripada komposernya Deli Abdul Ferhat Najib dengan sebuah lagu Menentang Perjodohan. Lagu ini sebenarnya agak sedih sebenarnya, tapi saya percaya anda ada kenangan dengan lagu ini. Terus layan, terus dengarkan Nasional Gembur Hantu bertemankan pemilik suara ini, Don Alif Zain Alif.

saya Ainas. Sekilas fakta, Perak terkenal kerana pelombongan biji timah sejak abad ke-19, terutama di kawasan Lembah Kita, Batu Gajah dan Kampar. Nasional FM di Ipoh Perak, 90.0 FM. Hai, saya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.1.

lagu ciptaan Hairi, lirik oleh Tok Oki. Strategi dengan kau mutiara segalanya. 2-2 minit pagi, kita berada di jam yang 1-2, jam yang ketiga sudah. Dan senang yang berhantu pertemuan hari Isnin yang berbahagia. Mudah-mudahan hari ini memberikan kita 1000 kebahagiaan. Baik, raya korban. Ada yang rezeki lebih tahun ni dapat buat korban kan. Alhamdulillah digunakan rezeki yang lebih dapat berkorban, dapat mengambil bahagian untuk raya korban. Dan ibadah korban kalau kita lihatkan sebenarnya bukan sekadar menyembelih haiwan ternakan saja kan. Jadi ianya sebenarnya satu lambang ketaatan ketaatan mutlak kepada perintah Allah SWT. Dan kita mencontohi sebenarnya pengorbanan agung Nabi Ibrahim AS dan juga Nabi Ismail AS. Dan di sebalik setiap ibadah korban itu sebenarnya terselit hikmah yang mendidik jiwa kita untuk ikhlas berkorban, mensyukuri nikmat serta menyemai kasih sayang dan juga kebersamaan dalam masyarakat. Jadi korban mengajar kita bahawa setiap pengorbanan yang dilakukan kerana Allah SWT pasti mempunyai nilai yang besar di sisinya, insyaAllah. Begitu juga dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita, hidup ini perlukan pengorbanan sebenarnya. Dan pengorbanan itu memerlukan apa dia? Perjuangan itu memerlukan apa dia? Ketabahan, kesabaran itu memerlukan apa lagi? Memerlukan keyakinan kita. Jangan luntur keyakinan. Dan keyakinan pula menentukan kejayaan. Kejayaan pula akan menentukan sebuah kebahagiaan. Itulah dalam kehidupan. Okey, cuaca macam mana? Kalau diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, baru saja dikeluarkan, ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kelantan di jajahan Gua Musang, di Pahang pula, di Tanah Tinggi, Kemerahan, Pekan dan juga Rompin, Sarawak, di Miri, Subi, Sebeluru dan juga Marudi, termasuklah di Limbang, Sabah pula, di pedalaman di Sipitang, Kuala Penyu, Beaufort dan juga Nabawan, Pantai Barat, di Papar, Butatan, Penampang, Kota Kinabalu, Kutuaran juga Kota Belud, termasuklah di Tawau serta Sandakan dan juga Labuan sehingga jam 5 pagi nanti. Nah, itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Geng-geng berhantu semakin ramai melaporkan diri. Antaranya Masya Kafa melaporkan diri untuk saya, Maria Ariana Yana Simon Jaunis Masya, kita ada Saiful Nizam, si Ujang Degil, Abang Lori, Pam-pam-pam, Dina Dino, Love Binky, Mizi 85, Kalisha, Syam Nurin, Nurmira Amira, Dina Yusof, Fariza Talib, Danishka Ju, ada Marina Yatim, Janggut Handsome. Janggut Handsome, ya, saya percaya. Jadi yang nak handsome tu belalah janggut. Alif ada, Husin ada, Alia Sweet, Muhammad Farid, Diamond 85, ada Lin 79, Asrul Boy, Nurul Aini, Cik Puan Harum Manis, kita ada siapa lagi, Pencinta Kedamaian Rohatun, Masri Katim, Syahrizal, Mimi 85, Jack Sparrow. Norohan Awang, Kak Nayana. Okey, Ramai lagi yang melaporkan diri bersama dengan saya. Mantap semua. Maznan 646 memberikan salam untuk saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siti Hajar, terima kasih hadirnya. Rohani katanya terus meluncur. AI California hadir, mantap. Ramai-ramai lagi hadir melalui live TikTok, melalui Facebook, Instagram dan juga apa saja platform media sosial Nasional Fan. Jangan lupa follow, like dan juga kongsikan. Hashtagnya teruntuk cinta hati. Kita nak layan lagu-lagu menangis tepi bujuk katil. Tapi sebelum itu, dua buah lagu raya untuk anda. Lagu daripada ciptaan Kasim Masdur, lirik oleh Yusno F. Sani Sahuri dengan Bersabarlah Sayang. Terus layan, terus dengarkan Nasional Game Berhantu.

0: keharmonian ni perlu kita pelihara, perlu kita pupuk dan diterapkan dalam diri. Bermula dengan diri kita sendiri, kemudian kita perlu wariskannya tahu kepada generasi seterusnya.
1: Selain itu, rakyat Malaysia juga bertanggungjawab dan berperanan dalam menjaga keharmonian, kedaulatan, keamanan dan keselamatan negara yang kita cintai.
0: Jadi sama-samalah kita hayati prinsip faham, hormat menghormati dan terima dalam memupuk keharmonian dan juga kepelbagaian dalam masyarakat Malaysia.
1: Kita kan masyarakat majmuk.
2: Betul tu. Nasional.
3: Berapa ramai antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang? Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh...

yang cukup syahdu dendangan kumpulan EYE dengan Bimbang Serumpun Kasih Terbuang. Ramai yang dah terimbau kenangan. 2.33 minit pagi waktu ini, ramai yang dah bangun. Alhamdulillah ramai bangun. Bangun nak buat kuih katanya. Bangun nak buat nasi lemak. Bangun nak buat macam-macam lagi. Nak buat lontong, nak masak kuah lodeh. Nak buat nasi berlauk. Nasi kerabu untuk jualan awal pagi kan. Ada yang tengah buat kuih waktu ini ya. Mantap semua. Dekat rumah pun mencari rezeki tau. Jadi cari rezeki tu di mana-mana saja. Asalkan ada usaha, insyaAllah rezeki akan datang. Rezeki tak datang menggolek macam itu saja kan. Yang tengah bekerja, tengah bertugas waktu ini, segar-segarkan mata terus. Jangan pula nak cari tempat, nak cari celah, kotak, nak tidur. Yang kerja-kerja, yang kerja di kilang kan. Apatah lagi mengendalikan mesin-mesin tu, berhati-hati tau. Jangan sampai terlelap. Saya banyak terima ataupun terbaca lah tentang kemalangan di tempat.

sampai terputus jari, terputus tangan sebab terlelap ketika mengendalikan mesin-mesin yang ada. Jadi tolonglah ya, bagi mereka yang sedang mengendalikan mesin-mesin tu, jangan sampai leka. Layan lagu-lagu terbaik, tapi jangan sampai leka dan fokus pada kerja anda. Kementerian Pendidikan KPM juga akan menegaskan komitmen akan berterusan dalam menyokong pelajar tingkatan 6 walaupun pengurusan program pra-universiti bakal diselia sepenuhnya oleh Kementerian Pendidikan Tinggi. Jadi Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq menyatakan keputusan tersebut dibuat selaras dengan ketetapan kerajaan untuk meletakkan semua program pra-universiti di bawah kendalian KPT. Jadi peralihan itu tidak menjejaskan penghargaan dan juga sokongan yang telah pun diberikan kepada pelajar tingkatan 6. Selepas ini pelajar tingkatan 6 tidak lagi duduk di bawah Kementerian Pendidikan, tetapi pelajar tingkatan 6 akan duduk di bawah Kementerian Pengajian Tinggi. Cuma tukar saja, tukar ke kementerian. Namun begitu, sepanjang tempoh pentadbiran di bawah KPM, pelbagai inisiatif telah pun dilaksanakan bagi memperkasakan pendidikan tingkatan 6, termasuklah penubuhan jawatankuasa perwakilan pelajar tingkatan 6 kebangsaan melalui mekanisme pilihan raya bagi memberi ruang kepada pelajar memilih kepimpinan sendiri. Dan insyaAllah pelajar tingkatan 6 akan terus diperkasakan di bawah KPT nanti. Dan saya percaya pelbagai inisiatif, pelbagai insentif, juga pelbagai program akan dilaksanakan di bawah KPT dalam melahirkan anak-anak bangsa kita terus cemerlang dalam pelajaran. Mudah-mudahan rimba malam sama pagi untuk anda. Pijar juga Fida Pidut, ada Ida 75, Wakos Azman melaburkan diri bersama dengan saya, Jas Akbar. Dia kata kota kena balu baru lepas hujan, tapi layan lagu-lagu menangis tapi juga hati mantap. Roger 07, Suliza Liza putera bongsu. Kita ada siapa lagi? Ada Awi, Suhaimi Harun, Suhaila Misnan, Mastura, Kaai, ada Oyen, ada Azhar, ada Lalat Hijau, Cahaya Tol Pasar Borong, Azpa Ceras melaporkan diri, Rinova juga hadir. Sama lagi yang hadir bersama dengan saya. Ramai ni, ramai ni. Semakin pagi semakin ramai yang melaporkan diri kan. Semuanya tak boleh nak tidur kan. Geng-geng borah tu memang sukar untuk tidur. Percayalah, saya sudah pun bertahun-tahun bersama dengan geng-geng berhantu. Mr. Well, Encik Bongsu, saya dah bertahun-tahun dengan geng-geng berhantu tau. Saya tahu siapa yang tidur, siapa yang tidak. Alangkoi juga terus bersama, ya. Nizi 85 katanya tak boleh nak tidur bang, tak boleh nak tidur, kita luncur terus. Layan lagu-lagu terbaik menangis tapi bujuk hati dengan hashtagnya teruntuk cinta hati. Tapi sebelum itu dua buah lagu raya untuk kita dengarkan bersama-sama. Nak bagi semangat-semangat untuk Aidiladha ni yang bakal menjelang tiba. Kurang lebih dua hari lagi kita bakal menyambut Aidiladha. Ini dia, bagi mereka yang tak dapat pulang ke kampung halaman. Ramai yang tak dapat pulang ke kampung halaman. Rindu syahdu di hari raya. Lagu dan lirik ciptaan Salman, Gemesik Suara Nurul. Terus dengarkan Nasional Game Berhantu sampai pukul 6 pagi.

0: Sekilas Fakta. Museum Negeri Terengganu, museum terbesar di Asia Tenggara dengan seni bina tradisional dan koleksi sejarah Islam dan maritim. Terengganu juga terkenal dengan keindahan Pulau Peranginan. Nasional FM di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7 FM.
1: Wey, mari Terengganu ni wey.
0: Hai, saya Ainas. Sekilas Fakta. Tempat UNESCO Georgetown diiktiraf kerana seni bina dan warisan hidup, budaya komuniti pelbagai etnik yang menggalakkan gaya hidup tradisi, nyata mempesonakan. Nasional FM di Georgetown, Pulau Pinang, 96.9 FM.

Flash dengan Hati Kian Terluka. Oh, diam tak diam kita melangkah di jam yang keempat sebenarnya. Sudah pun 3-2 minit pagi waktu ini. Selamat pagi semua. Semua okey lagi geng-geng berhantu. Ada yang bangun pagi. Waktu-waktu begini bangun nak sahur katanya. Alhamdulillah ya, dapat berpuasa di awal 10 Zulhijjah ni. Hari ini 8 Zulhijjah. Jadi selamat berpuasa untuk anda yang sedang berpuasa sunat untuk Zulhijjah. Syukur kita terus diberikan kesihatan untuk kita terus lakukan kebaikan ya. Kesihatan kita untuk lakukan kebaikan, bukan kejahatan. Siapa buat jahat, kita lapor je kepada pihak yang berkuasa. Siapa buat jahat, buat perkara-perkara jenayah, kita laporkan terus kepada pihak yang berkuasa. Okay. Jadi saya percaya geng-geng berhantu, pendengar-pendengar Nasional FM, orangnya baik-baik belaka. Sentiasa menjaga tata susilanya. Itu yang terbaik. Geng-geng berhantu memang terbaik lah. Pendengar-pendengar Nasional FM di seluruh negara, seantero dunia terutamanya. Baik, kalau kita lihatkan misi global sumur flotilla ini bukan saja disertai oleh mereka yang beragam Islam tu. Yang bukan beragam Islam pun ramai menyertainya. Dari Malaysia pun ada juga. Pengalaman menyertai misi kemanusiaan global sumur flotilla memperkukuhkan tekad aktivis berbangsa India Padmanabhan Sivasamy, ataupun kita panggil dia sebagai Kapten Siva kan, yang terus bersama usaha solidariti antarabangsa bagi rakyat Palestin tanpa mengira latar belakang agama dan juga bangsa. Katanya ianya dapat membuka perspektif lebih luas mengenai realiti konflik serta penderitaan yang dialami penduduk Gaza, selain memperkukuh semangat kemanusiaan merentas kaum. Jadi beliau menegaskan isu Palestin perlu dilihat sebagai isu kemanusiaan sejagat yang menyatukan semua pihak termasuk rakyat Malaysia yang berbilang kaum dan juga agama. Sebenarnya di mana sajalah, bukan saja di Palestin, peperangan yang berlaku di mana-mana negara, itu adalah isu kemanusiaan. Ramai nyawa ataupun jiwa yang terkorban, yang tidak berdosa, kanak-kanak, wanita. Jiwa yang tidak berdosa menjadi korban akibat kerakusan geopolitik antara negara kan? Akibat kerakusan kekuasaan itu. Sama-sama kita doakan apa yang berlaku. Krisis Asia Barat, krisis di Palestin dapat dihentikan serta-merta. Doa kita tidak pernah berhenti. Rakyat Malaysia, doa kita tidak pernah berhenti ya. Oh ya, terima kasih untuk anda yang terus melaporkan diri bersama dengan saya. Zabidi Ahmad hadir, Hadi Esa dari Melaka, Agustina Agun dari Kuching Sarawak, Mama Isyamuddin. Dia kata pendengar setia GBS, dia kata dari Ipoh, saya baru balik berniaga bersama dengan ayah angkat kesayangannya Mansur Taridi Husin. Okey, selamat mendengarkan Ipoh Hujan . Aiman Taman Ria, Sarjia PI, Puteri Mawar Biru Ani. Kita juga ada Amy Aimi dekat live TikTok ni, ada Nick Iyad, Mona Rahim, Fiza dari Manjung. Kita ada list juga, Zita, Virginia, Vanessa, Nur Aira, ABR83, Abang Long Awang dari Bintulu terus check in, Azli Zabaha, 3 Ainul Wani juga hadir. Okey, mantap. Terima kasihlah banyak-banyak ya. Tepi-tepi lightnya kasih laju sikit lah. Pagi segar mata. Saya kalau nampak tepi light lah, banyak kan, jadi segar mata tau untuk terus bersama-sama dengan anda. Walaupun anda akan terus bersama dengan pemilik suara ini sampai pukul 6 pagi. Alif dari Lawas Sarawak. Hashtagnya teruntuk cinta hati, lagu-lagu kenangan anda yang terus ke udara. Menerusi lagu ini pula, lagu dan lirik ciptaan Moro, Ratu Rock Tanah Air, Ella dengan Tiada Tangis Lagi. Ini lagu pada tahun 1990. Terus dengarkan Nasional Kian Berhantu. Sampai

Kumpulan Wings dengan Taman Rasidah Utama. Lagu ini membawa kita ke 3.30 minit pagi. Ramai yang terimbau kenangan. Masa yang berlalu tidak akan kembali lagi. Masa yang berlalu itu akan menjadi kenangan. Tapi apa yang membuatkan kita semakin dewasa? Apa yang kita membuatkan kita semakin dewasa? Pertamanya tentang kesabaran. Kesabaran juga membuatkan kita dewasa, kan? Keduanya ketulusan hati kita. Ketulusan dalam kita mengikhlaskan apa yang berlaku. Dan yang ketiga, rasa syukur kita. Dan tiga perkara ini tentunya membuatkan kita semakin dewasa. Kalau kita ada sabar, kita ada ketulusan, kita ada rasa syukur, insyaAllah bahawa kedewasaan itu kita benar-benar merasainya. Jadi walaupun yang berlaku, kena sabar. Sabar itu pahit, keikhlasan dan juga ketulusan itu sangat pahit. Namun yang pahit itu adalah penawar dalam kehidupan. Percayalah, yakinlah. Baik, bagi mereka yang nak buat urusan tukar nama dalam talian untuk tukar nama kenderaan, Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ mengumumkan penangguhan sementara semua urusan niaga tukar hak milik kenderaan secara dalam talian berkuat kuasa hari ini, hari Isnin 25 Mei 2026. Dan penangguhan itu merangkumi semua saluran digital termasuklah portal awam, kios serta rakan niaga JPJ iaitu MyEG dan juga eAuto Sdn Bhd. Ketua Pengarah JPJ Dato' Eddie Fadli Ramli menyatakan tindakan kawalan serta merta itu diambil susulan beberapa aduan rasmi dan juga aduan di media sosial berhubung insiden pertukaran hak milik kenderaan yang dilakukan tanpa pengetahuan pemilik berdaftar. Jadi JPJ memandang serius perkara ini khususnya yang melibatkan aspek penyelenggaraan dan juga keselamatan rekod pendaftaran kenderaan di dalam sistem JPJ. Bermulanya 25 Mei, semua urusan THM kenderaan bagi kategori persendirian individu dan juga persendirian syarikat hendaklah dilaksanakan melalui kaunter JPJ sahaja, ya. Jadi siapa yang nak tukar nama, pergi ke kaunter JPJ macam dulu-dulu juga. Sebab kalau dalam talian ni tanpa sebab banyak aduan tanpa persetujuan daripada pemiliknya, tiba-tiba dah bertukar nama ke kereta tu. Biar betul, kan? Jadi JPJ mengambil langkah untuk menghentikan seketika pertukaran nama hak milik melalui dalam talian. Jadi ambil maklum, ya, rakyat Malaysia yang nak beli kereta, yang nak tukar hak milik kenderaan, nak tukar nama, terus ke kaunter JPJ. Hafizah Ibrahim melaporkan diri. Imran dari Riau, terima kasih Imran. Kita ada Ina, kita ada Amai, Nia, Iris Chomel, Suzana Ahmad. Terima kasih banyak-banyak lah tipe-tipe lainnya. Terima kasih banyak-banyak yang terus kekal sambil-sambil kita bersembang dekat live TikTok. Saya seronok sebenarnya bersama dengan game Buruh Hantu ni. Sangat-sangat sporting. Semuanya terus kekal setia. Semuanya tak nak tidur lagi. Semuanya nak dengarkan lagu-lagu terbaik. Okey, waktu begini sampai jam 4 pagi nanti. Untuk setengah jam ini kita beri laluan seketika untuk lagu-lagu koleksi 80-an. Kita juga ada lagu raya, tau. Lagu raya koleksi 80-an juga. Menyemarakkan raya anda. Ada juga yang masih lagi dalam perjalanan pulang ke kampung halaman waktu-waktu begini, kan? Jadi selamat sampai ke destinasi anda. Yang mencari rezeki atas jalan raya, jangan lupa terus berhati-hati di jalan raya, ya. Apa-apa lori, brother-brother bus semua, pemandu-pemandu teksi, pemandu Grab, kasih horn satu kali pan-pan-pan waktu begini. Okay, ini dia sebuah lagu raya, lagu ciptaan Kasih Masdur, lirik oleh Yusno F. Junaida M. Amin, suasana riang di hari raya. Terus dengarkan, terus layan Nasrani Geburan tu sampai pukul 6 pagi nanti.

0: dengarkan Nasional FM secara dalam talian di mana saja anda berada. Semuanya ini menerusi rtmclick.rtm.gov.my dan berinteraksi secara langsung bersama penyampai menerusi Facebook dan TikTok Nasional FM sentiasa di hati.
1: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik.

kalau kita tepat jam 4 pagi waktu ini. Waktu kita melangkah di jam yang kelima. Ui, kejap je masa berlalu saya rasanya. Untuk pertemuan hari ini. Dah memasuki jam yang kelima untuk Nasrullah Gemburuh Hantu. Berbaki 2 jam lagi. Masa lagi bertemankan pemilik suara ini. Nun Alif Zain Alif. Kita akan teman bertemu sampai pukul 6 pagi nanti. Nasrullah Gemburuh Hantu. Segmen nombor 1 tengah malam anda. 12 malam sampai pukul 6 pagi. Saya banyak terbaca lah dekat media sosial.

enaknya zaman sekarang nih, mudah sangat untuk kita berinteraksi. Macam-macam platform media sosial adakan, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, dan banyak lagi. Dengan aplikasi yang ada ini, kita boleh eratkan hubungan walaupun jauh, memudahkan kerja kita, boleh buat bisnis online, macam-macam lah. Tapi jangan pula disalahguna, oke? Elakkan menggunakan media sosial untuk tujuan negatif dan tidak berfaedah. Ingat, penampilan kita di alam maya nih juga menggambarkan diri kita yang sebenar tahu. Pesanan baik-baik saja di alam maya ini oleh saya Velvet Adok dan Sabah FM. Bagus.

yang kita lakukan dalam hidup ini haruslah ada disiplin. Dengan mengamalkan disiplin, pasti segala urusan seharian dan perancangan yang kita buat akan berjalan dengan lancar. Termasuklah berdisiplin media sosial, tidak salah. Ada Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan macam-macam lagi lah. Yang penting pandai bagi masa bersosial. Jangan pula terbabas masa pagi hingga ke malam, malam hingga ke pagi asyik media sosial saja dihadap. Ramah di media sosial tapi di luar antisosial pula. Hargai masa kamu bersama dengan orang yang ada di sekeliling, okay? Pesanan disiplin dalam bermedia sosial ini daripada saya, Patrick Anohada dan Sabah FM. Bagus, Ba.

0: Macam yang kita tahu kan, kendaraan dan pengguna jalan raya semakin banyak setiap tahun. Bila kita ke arah destinasi, kita perlukan parking. Tapi kadang-kadang kita dapat, kadang-kadang kita tak dapat.
1: Ya, lepas tu, stres betul kalau menengok orang yang dapat parking ni kan. Ada yang rapat betul dengan kereta sebelah, dan yang paling teruk lagi, double park. Itu kan menghalang jalan pengguna yang lain. Dah salah mau double park, sebab kadang-kadang kita pun ada emergency, tapi tengok tempat juga kan. Tidak ngam juga kalau di kawasan yang busy. Sekurang-kurangnya, letaklah kamu orang punya phone number supaya orang boleh cari kamu.
2: Tapi janganlah basalah parking kan. Kalau nampak parking tu macam petak kuning tu kan, jelas kan. Masuk je tengah-tengah tu. Pesanan meletak kereta dengan betul ini daripada kami, Pratama Legacy.

bukanlah gurauan. Jangan guna alasan, saja suka-suka. Jangan sorok perbuatan buli di sebalik kita main-main jak batu. Bila hati orang terluka, itu bukan lawak, tapi itu adalah penderaan emosi. Buli bukan tanda berani. Buli tanda kita hilang empati. Buli bukan satu gurauan.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
4: Aku berlindung dengan Allah dari syaitan yang gerjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'adhuha as-samawati wal ardh. وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ.
4: Dan segeralah kamu kepada mengerjakan amal-amal yang baik untuk mendapat ampunan dari Tuhan kamu dan mendapat syurga yang bidangnya luas segala langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa.

0: والله يحب المحسنين.
1: Yaitu orang-orang yang mendermakan hartanya pada masa senang dan susah, orang-orang yang menahan kemarahannya, orang-orang yang memaafkan kesalahan orang. Dan ingatlah, Allah mengasihi orang-orang yang berbuat perkara-perkara yang baik.

dan juga orang-orang yang apabila dia melakukan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka segera ingat kepada Allah lalu memohon ampun akan dosa mereka. Dan sememangnya tidak ada yang mengampunkan dosa-dosa mereka melainkan Allah. Dan juga orang-orang yang apabila melakukan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka segera ingat kepada Allah lalu memohon ampun akan dosa mereka. Dan sememangnya tidak ada yang mengampunkan dosa-dosa melainkan Allah. Dan mereka juga tidak meneruskan perbuatan keji yang mereka telah lakukan itu, sedang mereka mengetahui akan salahnya dan akibatnya.

0: الأيام ونعم أجر العاملين.
1: Orang-orang yang demikian sifatnya, balasannya ialah keampunan dari Tuhan mereka dan syurga-syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dan yang demikian itulah sebaik-baik balasan bagi orang-orang yang beramal.

Sesungguhnya telah berlaku sebelum kamu, yaitu contoh kejadian-kejadian berdasarkan peraturan-peraturan Allah yang tetap. Oleh itu, mengembaralah kamu di muka bumi, kemudian perhatikanlah bagaimana akibat orang-orang yang mendustakan para rasul.

Dan janganlah kamu merasa lemah, yaitu dalam perjuangan mempertahankan dan menegakkan Islam. Dan janganlah kamu berduka cita, yaitu terhadap apa yang akan menimpa kamu. Padahal kamulah orang-orang yang tertinggi, yaitu mengatasi musuh dengan mencapai kemenangan, jika kamu orang-orang yang sungguh-sungguh beriman.

0: والله لا يحب الظالمين.
1: Jika kamu, yaitu dalam peperangan Uhud, mendapat luka dan tercedera, maka sesungguhnya kaum musyrik yang mencerobohi kamu itu telah tercedera juga dan mendapat luka yang sama dalam peperangan Badar. Dan demikian itulah keadaan hari-hari, yaitu dunia ini dengan peristiwa-peristiwa kemenangan atau kekalahan. Kami gilirkan dia di antara sesama manusia supaya menjadi pengajaran dan supaya nyata apa yang diketahui Allah tentang orang-orang yang tetap beriman dan yang sebaliknya. Dan juga supaya Allah menjadikan sebahagian di antara kamu orang-orang mati syahid. Dan ingatlah, Allah tidak suka kepada orang-orang yang zalim.
0: وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ

Dan juga supaya Allah membersihkan orang-orang beriman, yaitu dari dosa-dosa mereka, dan membinasakan orang-orang yang kafir.

Adakah kamu menyangka bahwa kamu akan masuk syurga, padahal belum lagi nyata kepada Allah, yaitu wujudnya orang-orang yang berjihad, yaitu yang berjuang dengan bersungguh-sungguh di antara kamu, dan belum lagi nyata wujudnya orang-orang yang sabar, yaitu tabah dan cekal hati dalam perjuangan. Walang

0: Dan sesungguhnya kamu telah mengharap-harapkan mati syahid, yaitu di dalam peperangan Sabil sebelum kamu menghadapinya. Maka sesungguhnya kamu sekarang telah pun menyaksikannya, dan kamu sedang melihatnya, yaitu dengan mata kepala kamu sendiri.
1: Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul

0: وسيجزي الله الشاكرين.
1: Dan Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul yang sudah pun didahului oleh beberapa orang rasul, yaitu yang telah mati atau terbunuh. Jika demikian, kalau ia pula mati atau terbunuh, patutkah kamu berbalik, yaitu berpaling tadah menjadi kafir? Dan ingatlah, sesiapa yang berbalik menjadi kafir, maka ia tidak akan mendatangkan mudarat kepada Allah sedikitpun. Dan sebaliknya, Allah akan memberi balasan pahala kepada orang-orang yang bersyukur akan nikmat Islam yang tidak ada bandingannya itu.
0: Sadaqallahul Azim.
2: Sabah FM.
3: Sekilas Renungan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad adada ma fi ilmillah salatan da'imatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira wa ba'd. Alhamdulillah sahabat yang mulia, hari ini kita dapat bernafas lagi. Ya Allah, nikmatnya boleh bernafas. Makanya sahabat yang mulia, tanda kita syukur kepada Allah pada hari ini, jangan lupa ukir senyuman yang paling indah, paling manis sama orang. Jangan nih berlimpah sama orang temparungan muka kita. Ya, jangan berlimpah sama orang. Kita lukik bilang orang mengukir senyum, padahal senyum itu bukan dibayar. Bahkan senyum itu dianggap oleh Allah Ta'ala sebagai sedekah, dibagi lagi pahala sedekah, Masya Allah. Makanya jangan lupa senyum. Siapapun kita senyum saja, orang suka kita kah, orang tidak suka kita kah, senyum sajalah, tidak ada masalah itu. Ya, senyum saja. Paling tidak senyum itu, kalau orang yang kita senyum itu tidak peduli sama kita, tidak apa-apa. Sebab apa? Senyuman itu berbalik sama kita, jadi terapi sama kita, jadi simbol kebahagiaan untuk diri kita sendiri. Nah, orang yang kita senyum itu, kalau dia tidak mau senyum, nah terpulanglah sama dia. Biarlah dia kekal dengan penyakit hati itu, terpulang dia dengan Allah, bukan urusan kita. Kesahabat yang mulia, jangan lupa nih senyum kita, ya tidak apalah kalau orang bilang macam tidak senter ke pikirain, tidak apa-apa. Senyum kita menyahut sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik sahabat yang dimuliakan Allah, kalau dimanapun berada, kita sambung perbahasan kita masih surah An-Najm ayat 39. Apa bayang ada dalam surah ini? Apa bayang Allah Ta'ala coba sampaikan lewat ayat ini? Mari kita sambung. Yang keduanya yang ingin saya sampaikan, yang saya kongsikan dengan sahabat pendengar, kita sudah bahas sir yang lepas bahwa menuju Allah itu tidak dapat diwarisi. Kalau mau berjalan mendapatkan apa saja kebaikan-kebaikan dunia dan akhirat, itu tidak dapat diwaris. Mau kaya, usaha. Mau dapat rezeki, usaha. Mau jadi abid, itu kena usaha. Apalagi ya mau jadi alim, itu kena dengan usaha. Dan usaha-usaha itulah yang harus kita gantungkan kepada Allah, dengan penyerahan diri kita kepada Allah, nanti Allah Ta'ala akan tentukan hasilnya. Baik sahabat yang mulia, mari kita bahas sisi usaha itu pula. Ya, bagaimana kita harus berusaha supaya kita tidak menyalahi tata tertib sebagai hamba kepada Allah. Para masyayikh kita itu mengajar, siapapun, apapun yang dimau, itu jalan pertamanya apa? Mesti dengan jalan mujahadah. Jalan mujahadah. Apa itu mujahadah, Ustaz? Bahasa yang paling senang, mujahadah ini apa dia? Kita melatih diri kita. Ya, training bah. Kita mesti ada latihan untuk improve dengan izin. Ya, untuk kita mahir, untuk kita mastering sesuatu, dia mesti dengan latihan. Ya, repetition, itu pengulangan mesti ada, selalu buat, selalu buat. Macam juga apa kalau orang yang mengaji ataupun apa saja ilmu pengetahuan, semakin diulang, semakin dibuat, semakin diulang, semakin kuat lekatnya sama kita. Makanya dalam hidup kita, sahabat yang dimuliakan Allah, untuk berjalan menuju Allah, mendapat hasil yang baik sebagai hamba Allah, itu jalan pertama yang harus kita lewati adalah mujahadah. Ya, apa mujahadah? Latih diri kita. Jangan malas, Pak. Jangan malas mau jadi orang alim, mau kunuk dia berilmu, tapi membaca pun pemalas, na'udzubillah. Ya, mau dia kepingin senang dalam hidupnya itu, mau dia ada sedikit-sedikitlah kelebihan dunia yang Allah pun tak larang kalau kita usahakan, tapi nak seumur dia berdoa, tak mau dia berusaha di sisi Allah, itu salah. Itu salah, sahabat yang mulia. Makanya para ulama sufi itu, untuk jadi salik, apa dia salik? Orang yang berjalan menuju kepada Allah dalam rangka tazkiyatun nafs, membersihkan dirinya, itu mesti dengan mujahadah. Bahkan dalam tasawuf itu apa? Mujahadah itu mengekang hawa nafsu, menundukkan hati kita di hadapan Allah, mengikis kesombongan demi kesombongan, menghapuskan riya, meruntuhkan tembok ego kita. Itu mesti dilalui dengan mujahadah. Alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, kata Allah. Siapa yang berjihad, berusaha sungguh-sungguh pada jalan kami, maka kami akan bukakan jalan-jalan buat mereka. Alladzina jahadu fina, siapa yang berusaha atas jalan kami, kata Allah, lanahdiyannahum subulana, kami akan berikan petunjuk kepada mereka tentang jalan-jalan kami untuk sampai kepada Allah. Jadi kalau kita malas mujahadah, macam mana kita mau dapat? Ya, salah satu contoh nih, ampun maaf, contoh ringan. Dalam ilmu tasawuf kah, dalam ilmu ketuhanan kah, dalam bahkan dalam agama kita itu dianjurkan banyakkan zikrullah. Nah, kalau kita malas berzikir, macam mana hati mau tenang? Kan ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Adapun dengan berzikir itu, mengingati Allah Ta'ala itu, hati kita akan tenang. Jadi itu mesti dengan jalan mujahadah, banyakkan zikir sama Allah, supaya bila kita selalu ingat Allah, hati kita jadi tenang, hati kita jadi lapang. Ya Allah, apapun yang menimpa kita, bilang orang Sabah, istidi saja insya Allah. Sahabat yang mulia, kita akan sambung lagi perbahasan ini siri yang berikutnya. Jangan lupa ikuti terus ya, supaya kita bilang orang tak gagal faham ini. InsyaAllah dengan izin Allah, Allah beri kita kefahaman insyaAllah. Jumpa lagi sahabat pada siri akan datang. Maaf lebih dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji. Sekilas renungan.

hentikan bully di sekolah. Anda juga mampu hentikannya. Laporkan sebarang kejadian bully di Sistem Aduan Pengurusan Awam Kementerian Pendidikan atau hubungi 03-888-49325 atau WhatsApp 014-800-9325 untuk melaporkan sebarang salah laku bully di sekolah.

Buruk khabar boleh berlaku jika kita tidak mengambil langkah pencegahan ketika cuaca panas. Elakkan strok khabar dengan mengambil langkah-langkah ini. Sentiasa memakai topi atau payung jika berada di luar bangunan atau rumah. Kurangkan aktiviti di luar rumah. Sentiasa dan banyakkan minum air putih walaupun tidak dahaga. Pakai pakaian yang longgar dan berwarna cerah. Elakkan memakai pakaian berwarna hitam atau berwarna gelap. Mandi atau gunakan kipas ataupun penghawa dingin jika berada di dalam rumah untuk menyejukkan badan. Kurangkan meminum minuman manis, alkohol dan berkafein.

الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا يعافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات segala puji hanya layak untukmu ya Allah Tuhan yang memiliki alam ini Tuhan yang senantiasa memberikan nikmat yang tidak terhingga nilainya kepada sekalian hamba-Nya. Salawat dan salam ke atas junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekeluarga serta para sahabatnya sekalian. Ya Allah, kami bersyukur kepada-Mu karena diberi peluang untuk terus hidup bagi mengejar dan memperjuangkan cita-cita untuk berbakti kepada agama, bangsa dan negara. Ya Allah, jadikanlah permulaan hari ini segala kebaikan bagi kami, pertengahan hari ini segala kejayaan bagi kami, dan Engkau akhirilah hari ini dengan segala pencapaian bagi kami. Ya Allah, Engkau jadikanlah hari ini bagi kami lebih baik dari semalam, dan Engkau jadikanlah setiap pekerjaan yang kami lakukan hari ini lebih sempurna dari semalam. Kami memohon perlindungan kepada-Mu ya Allah dari sebarang kejahatan yang terdapat pada hari ini, pada hari sebelumnya dan pada hari selepasnya. Ya Allah, sesungguhnya kami menadah tangan memohon rahmat dan restu-Mu ya Allah. Pimpinlah kami ke arah keridhaan-Mu. Kurniakanlah kami kesejahteraan yang berpanjangan, kenikmatan yang tidak berkesudahan, dan kedamaian yang tidak berpenghujung. Ya Allah, keluarkanlah kami dari kegelapan dan kejahilan kepada cahaya iman dan petunjuk. Perkayakanlah kami dengan ilmu yang berguna, hiasilah pribadi kami dengan sifat lemah lembut, sempurnakanlah agama kami dengan takwa, dan percantikkanlah tubuh badan kami dengan sifat afiat, serta jadikanlah kami sekalian sebagai hamba-hamba-Mu yang soleh. Sesungguhnya kami berlindung dengan-Mu dari segala sifat lemah dan malas, dari sifat bakhil dan bacul, dari bebanan hutang dan penindasan orang. Ya Allah, Engkau bersihkanlah hati kami, Engkau tambahkanlah ilmu kami, Engkau permudahkanlah segala urusan kami, Engkau ringankanlah bebanan kami, Engkau tabahkanlah tekad kami, Engkau kuatkanlah keyakinan dan iltizam kami, supaya dapat terus berbakti dengan jujur, bersih, cekap dan amanah kepada bumi kami yang amat bertuah ini. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillah.

0: Berita Pagi.
1: Berita Pagi.
2: Ikuti siaran secara langsung semua siaran radio dan TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik secara percuma melalui laman web rtmklik.rtm.gov.my dan aplikasi RTM Klik. TV1, TV2, saluran OK, berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dan dengarkan lebih 30 saluran radio RTM di mana jua. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. RTM, teman setia anda.

ingin berasa segar ketika bangun pagi, elakkan makan sekurang-kurangnya 2 jam sebelum tidur bagi memastikan proses metabolisme badan lebih optimal. Matikan telefon bimbit atau alat elektronik kerana pancaran cahaya daripada alat-alat tersebut mempengaruhi kualiti tidur. Minum air putih sebelum dan sebaik bangun pagi sebagai berfungsi mengisi cairan tubuh selain membantu membuang racun dalam badan. Bersukan sekurang-kurangnya 3 kali seminggu. Pemilihan warna dan suasana bilik yang nyaman akan membuat lebih mudah terlelap. Pastikan waktu tidur konsisten dan tidak mengambil alkohol, kafein atau nikotin sebelum tidur. Tidur yang cukup meningkatkan kualiti kesihatan.

0: sebarkan positivity ke mana jua anda pergi bersama geng rentak pagi.
1: Apa cerita pagi?
2: Dikatakan banyak tapak warisan sejarah pernah kelihatan sangat berbeza dahulu. Piramid Giza pada zaman pembinaannya dipercayai ditutupi lapisan batu kapur atau marmer yang licin, menyebabkan ia berkilau di bawah matahari. Kebanyakan lapisan ini telah hilang akibat masa pengambilan semula bahan binaan dan hakisan. Tetapi bukti arkeologi dan rekod sejarah memberi gambaran rupa asalnya.

0: Ditambah lagi. Dikatakan air liur bukan sekadar cecair pelembab yang mengandungi enzim seperti lysozim dan immunoglobulin yang membantu memerangi bakteri, memudahkan pencernaan awal karbohidrat dan mengekalkan kesihatan mulut. Ia juga memainkan peranan dalam penyembuhan luka kecil dan melarutkan rasa makanan.
1: Renta.

0: Santa Pagi.
1: Tawau.
2: Tiga fakta menarik.
3: Tentang menanam lada padi, berikut adalah tiga maklumat menarik. 1. Lada padi adalah sejenis tanaman rambat yang memiliki buah berwarna merah ketika masak. Buah ini mengandung biji lada yang digunakan sebagai bumbu masakan dan rempah-rempah. Lada padi memiliki rasa yang pedas dan aroma yang khas. 2. Menanam lada padi memerlukan kondisi iklim tropika atau subtropika yang panas dan lembap. Tanaman ini biasanya tumbuh baik pada suhu antara 25 hingga 35 darjah Celsius. Lada padi juga memerlukan tanah yang subur dan kelembapan yang baik. 3. Lada padi dapat ditanam baik di kebun atau dalam pot. Biasanya, bibit lada padi ditanam terlebih dahulu dalam pot atau kawasan kecil sebelum dipindahkan ke tanah yang lebih luas. Proses penanaman melibatkan pemangkasan dan penjagaan agar tanaman dapat merambat dengan baik. Jika kamu tertarik menanam lada padi, pastikan untuk mempelajari lebih lanjut tentang keperluan tanaman ini dan cara merawatnya agar dapat meraih hasil yang optimum.

Salam hormat dan salam Malaysia Medani bersama-sama saya Etheric Clay Jamie Esteban dalam Berita Sabah FM. Kerajaan akan memperluas program jualan agro madani ia bagi membantu rakyat menghadapi peningkatan kos sara hidup dan kemungkinan kenaikan harga makanan akibat konflik Asia Barat yang menjejaskan rantaian bekalan global. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Chan Fong Hin berkata, kerajaan menyasarkan 5,000 program jualan agro madani di seluruh negara tahun ini. Kerajaan menjangka gelombang kenaikan harga bahan makanan mulai Jun justru program menawarkan barangan 10 hingga 30% lebih murah berbanding harga pasaran.

Yang suka pesimis dengan pandangan orang lain, bersangka buruk, negatif dengan kekurangan diri sendiri adalah simptom gangguan jiwa overthinking. Yang akan hanya merosakkan fikiran dan kelangsungan hidup yang normal. Hentikannya dengan jauhkan diri dari mereka yang negatif.

Bilat tiba bulan Mei, Sabah kembali berseri bagi raikan Pesta Keamatan Pesta Warisan Budaya yang menyatukan kita semua. Tak kira bangsa, agama atau latar belakang, kita berkumpul berkongsi kegembiraan dalam semangat perpaduan dan keharmonian. Sama-sama kita meriahkan Pesta Keamatan 2026 dengan senyuman, budaya dan aneka makanan. Pesta Keamatan 2026 menuai perpaduan meraikan keharmonian. Music power.

0: Budak Pagi.
1: Ketagih untuk berbelanja menggunakan kad kredit bukanlah sesuatu yang pelik, terutamanya untuk kaki shopping. Tabiat berbelanja tanpa kawalan dengan kad kredit boleh menyebabkan kesan yang buruk terhadap hidup seseorang, seperti masalah hutang, masalah rumah tangga, kerjaya dan sebagainya. Di antara simptom-simptom seseorang itu mengalami ketagihan kad kredit, yang pertama, menggunakan kad kredit tanpa kawalan. Kedua, tidak mau menggunakan tunai. Ketiga, mempunyai terlalu banyak kad kredit. Keempat, tidak mampu untuk menabung.
2: Berikut 7 tips yang boleh digunakan untuk menghilangkan ketagihan
1: kad kredit. Yang pertama, teliti keadaan kewangan. Kedua, hentikan penggunaan kad kredit. Ketiga, kendalikan hutang. Keempat, buat dana kecemasan. Kelima, buat senarai sebelum keluar membeli belah. Keenam, tinggalkan dompet di rumah. Bawa hanya dokumen pengenalan diri. Walaupun kad kredit mampu memberikan pelbagai manfaat dan juga ganjaran kepada penggunanya, sekiranya tidak pandai mengawal diri, seseorang itu boleh terjerat ke dalam masalah yang lebih besar
2: seperti mufil.
1: Jadi, kita harus bijak dan berdisiplin semasa menggunakannya. Jangan biarkan diri dikawal oleh nafsu berbelanja. Tips terbaik dan terpilih ini hanya di Kawal FM.

28 aktivis GSF 2.0 tiba di tanah air. Seorang rakyat Malaysia disahkan maut dalam insiden bangunan runtuh di Filipina. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nur Ain Abdullah dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: sebab juga kereta di depan ni. Mesti main telefon ni.
1: Oh no.
0: Kenapa perlu pegang telefon ketika memandu? Bukankah itu satu kesalahan jalan raya? Dan hormatilah pemandu di belakang anda. Pesanan mesra ini untuk kita semua hanya di Tawau FM. Ingat tu.

Pronta, pronta. Pronta.

0: Gegar Pagi.
1: Rentak Pagi, Isnin hingga Jumaat.

0: Hello Adam, kau kat mana sekarang? Kenapa biarkan adik kecil kau tu balik sorang-sorang? Kalau adik kau tu hilang, ha, macam mana?
1: Awasilah anak-anak anda. Pesanan ini dibawakan oleh Tawau FM, Tawau FM Prihatin.

0: Positif Pagi bersama dengan Bro AK.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Alhamdulillah, pagi ini bersama saya lagi, Bro AK, dalam rancangan Positif Pagi Tawau FM Station pilihan anda. Pendengar sekalian, tahukah anda, anda adalah orang yang sangat beruntung. Ya, anda yang sedang mendengarkan saya. Bila anda mendengarkan saya pada detik ini, itu tandanya anda adalah orang yang bangun berjuang di awal pagi. Anda berjaya melawan nafsu tidur anda, menandakan anda sedar bahwa ada yang perlu dibayar dan perlu dinafkahi. Selain pintu rezeki diluaskan, ada beberapa manfaat orang yang bangun awal pagi. Pertama, orang yang bangun awal pagi mempunyai waktu tambahan untuk merencanakan hari, menyelesaikan pekerjaan, dan menyelesaikan tugas-tugas penting sebelum gangguan atau aktiviti lain mengambil alih. Kedua, orang yang bangun awal pagi akan dapat menikmati ketenangan pagi untuk bermeditasi, merenung, atau meluangkan waktu pribadi untuk bersantai. Ketiga, orang yang bangun awal pagi akan mendapat kesempatan untuk bersenam yang dapat meningkatkan energi, kesehatan jantung dan suasana hati. Keempat, orang yang bangun awal pagi akan dapat menyempatkan waktu untuk mengambil sarapan agar dapat memberi tubuh nutrisi yang diperlukan untuk memulai hari yang lebih baik. Kelima, orang yang bangun awal pagi akan merasa lebih produktif dan meraih perasaan prestasi yang positif. Pendengar, jangan bangun lewat ya, amalkan bangun awal. Semoga para pendengar sentiasa dalam lembayung lindungan Tuhan. Sekian Positif Pagi, Bro AK, ceriakan pagimu, nikmati hidupmu. Ma'assalamah.
0: Positif Pagi bersama dengan Bro AK.
2: Sudah kuusahakan untuk tidak berisik ya Allah. Semua akan kujalani dengan penuh ikhlas kali ini, karena aku tahu rencanamu lebih baik dari rencanaku.

tajuk-tajuk berita utama pagi ini. 5,000 program jualan agro madani disasar tahun ini. Program 80 menu Sabahan mengangkat keunikan makanan tradisi. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Magdalena Depol dalam berita Sabah FM.

Berita sepenuhnya. Kerajaan akan memperluas program jualan agro madani yang bagi membantu rakyat menghadapi peningkatan kos sara hidup dan kemungkinan kenaikan harga makanan akibat konflik Asia Barat yang menjejaskan rantaian bekalan global. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Chan Fun Hin berkata, kerajaan menyasarkan 5,000 program jualan agro madani di seluruh negara tahun ini. Katanya kerajaan menjangka gelombang kenaikan harga bahan makanan mulai Jun justru program menawarkan barangan 10 hingga 30% lebih murah berbanding harga pasaran. Beliau berkata demikian pada program jualan agro madani Anjuran Farma Sabah di Kota Kinabalu yang melibatkan lebih 20 usahawan agro makanan tempatan. Antara tawaran menarik termasuk promosi Happy Hour, ayam bulat bersama sayuran pada harga RM5. Selain beras 10 kilogram dijual pada harga RM25 dan sotong RM8 sekilogram. Program 80 menu Sabahan Anjuran RTM Sabah menjadi platform mengangkat keunikan makanan tradisional Sabah sekaligus memelihara warisan budaya dan identiti masyarakat pelbagai kaum di negeri ini. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan, Datuk Jamawi Jaafar berkata, inisiatif RTM Sabah wajar dipuji kerana memberi impak besar dalam menyatupadukan rakyat menerusi pemeliharaan budaya tempatan. Beliau merasmikan program 80 menu Sabahan bersempena sambutan ulang tahun hari RTM ke-80 di Imagu Shopping Mall, Kota Kinabalu. Program turut membawa mesej penting mengenai inisiatif kebun dapur yang memanfaatkan tanaman di sekitar rumah untuk penghasilan makanan tradisi. Menurut beliau, usaha memperkasa kebun dapur mampu membantu memelihara warisan makanan tradisional dalam kalangan generasi muda. Selain mendidik masyarakat mengenai kepentingan pertanian komuniti dan gaya hidup lestari.